0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Di dalam narasi besar sejarah dunia, perubahan sering dikaitkan dengan perang besar, revolusi industri, atau lahirnya tokoh-tokoh berpengaruh. Namun ada satu kisah yang menunjukkan bahwa sejarah juga bisa digerakkan oleh sesuatu yang lebih kecil, bahkan nyaris tidak terlihat dalam peta global, yakni sebutir biji pala. Dari sebuah pulau kecil di Kepulauan Banda, Maluku, lahirlah salah satu episode paling menentukan dalam sejarah perdagangan dunia. Pulau itu bernama Pulau Run. Secara geografis, Pulau Run hanyalah pulau kecil di tengah gugusan Kepulauan Banda. Tidak luas, tidak berpenduduk besar, dan hari ini pun telah

relatif tenang serta jauh dari pusat perhatian dunia. Namun, pada abad ke-16 hingga ke-17, Pulau Rune pernah menjadi salah satu titik paling strategis di peta ekonomi global. Persaingan antar negara-negara Eropa tidak lagi sekedar perdagangan. Ia berubah menjadi kompetisi kekuasaan yang melibatkan armada laut, benteng pertahanan, monopoli paksa, dan intervensi politik. Salah satu momen paling signifikan dalam sejarah Pulau Rune terjadi pada tahun 1667 melalui Treaty of Breda. Dalam perjanjian tersebut, Inggris dan Belanda menyepakati pertukaran wilayah kolonial. Inggris menyerahkan Pulau Rune kepada Belanda, sebagai gantinya Belanda menyerahkan wilayah New Amsterdam atau Manhattan kepada Inggris sebagai wilayah yang kemudian berkembang menjadi New York.

0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Kediri dan juga pemirsa, pagi hari ini dalam agenda dialog Kediri Menyapa edisi hari Rabu 13 Mei 2026 kita akan membahas mengenai fenomena buzzer politik, strategi komunikasi atau manipulasi opini publik. Kita akan membahasnya bersama dengan narasumber kita hari ini, ada Pak Andreas Andri Jatmiko SM Hum, pengamat hukum dan politik Universitas Bhinneka PGRI. Selamat pagi, Pak Andreas, apa kabar?
1: Selamat pagi, Mbak Aska, baik-baik.
0: Dengan Lia, Pak?
1: Oh, Lia.
0: Iya.
1: Pelayannya
0: kok Mbak Aska. Masa, ya, oke, okay. Ya. Baik.
1: Ya, ya.
0: Sehat ya, Pak Andreas?
1: Ya.
0: Oke, baik. Pak Andreas, nanti kita akan ajak pendengar juga untuk bergabung atau mungkin punya pendapat, punya pertanyaan tentang tema kita pagi hari ini, selagi nanti kita membahas ya tentang fenomena buzzer politik ini. Nanti pendengar Anda bisa bergabung di line telepon kami 0354-310-1108 atau bisa di SMS dan WhatsApp kami di 0811-354-1116. Baik, Pak Andreas, mengenai buzzer politik ini dalam konteks politik Indonesia, bagaimana sih kalau mungkin Pak Andreas mendefinisikannya? Apakah mereka memang selalu memiliki konotasi negatif atau sebenarnya ada sisi sebagai instrumen komunikasi politik yang sah ini?
1: Ya, kalau di kita artikan secara awam ya, sebenarnya bahasa politik ini kan sama seperti endorsement ya. Jadi mereka mengendorse entah itu tokoh atau mungkin partai politik yang tanda kutip mereka simpatik nih kan gitu. Jadi secara umumnya buzzer politik ini adalah individu atau kelompok yang aktif menyebarkan pesan, opini atau narasi tertentu melalui media sosial ya, tujuannya untuk mempengaruhi pandangan, tentunya ya, pandangan masyarakat terhadap isu politik, tokoh maupun kebijakan tertentu. Nah, kalau kita lebih ke spesifik ke buzzer politik ini saya bilang ini ya, ada yang secara sukarela mereka menjadi buzzer. Sebenarnya tujuannya bukan untuk menjadi buzzer, tapi hanya karena yang bersangkutan ini dia simpatik dengan tokoh tertentu, misal tokoh A nih. Dia selalu menggaungkan bahwa tokoh A ini adalah tokoh yang ideal, tokoh yang bagus untuk memimpin, ya mungkin kalau di daerah-daerah ya untuk memimpin daerah mereka, tapi kalau di ranahnya di partai politik adalah bisa memimpin partai politik ini ke jauh yang lebih baik. Nah itu kalau dia lahir dari simpatik, bukan buzzer murni nih saya bilang, tapi memang dia menyuarakan apa yang menurut dia si tokoh ini yang paling ideal, yang menurut dia si tokoh ini punya rekam jejak yang baik. Yang kedua adalah buzzer politik yang murni buzzer politik, jadi dia mau melakukan apapun untuk menjadi buzzer ya, karena tanda kutip ada rupiahnya nih. Jadi memang pekerjaannya dia sebagai seorang buzzer. Nah, jadi dia secara masif, secara bahkan secara frontal, kalau saya bilang dia akan bagaimana caranya si tokoh yang dia endorse, istilahnya kan gitu ya, tokoh yang dia endorse atau apapun itu bentuknya yang ada di dunia politik, supaya mengena ke masyarakat dan bisa merubah cara pandang masyarakat terhadap tokoh yang sedang dia endorse, yang sedang dia buzzer nih. Nah, ini karena memang murni tuntutan pekerjaan, artinya bukan karena keikhlasan dia untuk melakukan buzzer ini, melakukan endorse ini kalau saya bilang, tapi karena dia dibayar dan dia punya target. Nah, ini yang saya bilang ini cukup bahaya. Kenapa? Karena dia bisa saja membuat atau mengemas sebuah berita yang seharusnya tidak seperti itu beritanya menjadi berita yang terbalik, atau kita bilang sekarang ini hoax gitu ya. Itu ini bahaya, yang basar-basar seperti ini, yang murni bayaran ini bahaya, karena bisa juga kan indikasinya buzzer ini kan dibuat tanda kutip seperti robot. Banyak akun-akun bodong yang sebenarnya itu yang mengendalikan hanya satu orang akun itu. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Makanya masyarakat awam seperti kita ini harus benar-benar teliti untuk melihat segala sesuatu yang sedang bersebaran di media sosial, apakah berita ini benar atau berita ini tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya gitu.
0: Berarti memang sebetulnya tidak selalu negatif ya Pak ya, karena memang
1: tidak selalu negatif,
0: itu kan
1: tidak
0: juga suara seseorang gitu ya, suara masyarakat, cuma memang dia influencer atau tokoh yang menjadi perhatian masyarakat, makanya ini juga juga disebut juga buzzer politik begitu ya. Ada dua sisi berarti ya Pak ya.
1: Ada dua sisi. Kalau menurut saya, dari sudut pandang objektif saya, sebenarnya si buzzer ini tidak selalu mengarah ke konotasi yang negatif, tapi juga bisa positif. Nah, makanya kalau kita simpulkan sebenarnya buzzer ini punya dampak positif dan negatif. Dampak positifnya contohnya seperti membantu penyebaran informasi politik dengan cepat, lalu dia bisa meningkatkan partisipasi masyarakat di dalam diskusi politik secara online, membuka ruang debat dan keterlibatan publik terhadap isu-isu kenegaraan. Dan ini bagus nih untuk membangun kan gitu, sifatnya untuk membangun. Tapi kan secara negatifnya yang perlu kita waspadai ya, kita mengalami di tahun politik tahun 2014-2019 kemarin ada polarisasi yang terbentuk di masyarakat, sehingga Indonesia ini seperti terbagi menjadi dua kubu kan gitu. Lalu banyak sekali persebaran informasi-informasi yang hoax demi kepentingan politik tertentu, lalu bisa mengaburkan batas antara informasi objektif dan propaganda, mengancam etika komunikasi politik di media sosial, sampai ada ancaman-ancaman diskriminasi. Itu yang membuat saya miris ya melihat kegiatan buzzer-buzzer bayaran.
0: Lalu kalau secara sosiologis ini kenapa sih Pak Andreas, mengapa fenomena buzzer politik ini tumbuh subur gitu ya, apalagi jelang-jelang tahun politik ya?
1: Jadi kita harus akui ya, mulai tumbuh suburnya buzzer politik di Indonesia ini di tahun 2014. Kita ingat waktu itu yang sekarang namanya platform X ya, lalu dulu Twitter ya.
0: Twitter
1: itu perang
0: 2014 ya.
1: Twitter war Twitter ya istilahnya. Di situ saling intinya kalau kita menyimak ya dari komentar-komentar netizen nih, itu memang terjadi polarisasi di situ yang bahkan sampai mohon maaf tidak ada sensornya sama sekali. Jadi ketika ada yang kalah berdebat, dia sampai melakukan pengancaman, intimidasi kan gitu kan. Ini sebenarnya dampaknya buzzer yang istilahnya memang saya bilang itu arahnya ke negatif, ini memecah. Nah, kenapa sih sampai seperti itu ya? Karena itu merupakan target dari buzzer itu sendiri. Ketika dia bisa membuat hiruk pikuk di media sosial itu merupakan target yang terpenuhi. Itu memang itu targetnya. Dan sesuai dengan apa yang dia peroleh kan gitu. Tugasnya dia lah istilahnya. Itu makanya itu yang mengarah kepada konotasi negatif ya. Gitu loh. Akhirnya kita nggak bisa membedakan apakah ini dia ini benar-benar buzzer yang secara ikhlas dia apa istilahnya mengendorse tokoh tertentu tanpa buta mata, artinya dia membuka kebenaran data pada seorang tokoh tertentu. Kalau baik ya dibilang baik, kalau jelek ya dibilang jelek, ataukah dia sudah membabi buta. Ketika tokoh itu melakukan kesalahan, dia tetap melakukan pembelaan nih secara membabi buta, karena dia memang bagian daripada timnya si tokoh ini kan gitu.
0: Oke, karena memang ini ya dibuat tumbuh subur nih gitu ya.
1: Karena iya, target dan menjanjikan kan gitu.
0: Oh gitu
1: kan,
0: ya. Daripada pemasaran pakai baliho ini lebih bagus gitu ya prospeknya.
1: Iya, benar. Dan mau nggak mau kan memang kita aja bangun tidur langsung mencari HP kan gitu kan. Iya kan Mbak Lia.
0: Oke.
1: Lalu HP lupa naruh bingung ya kan.
0: Lalu Pak Andreas, apa sih perbedaan mungkin kita sebutnya kalau yang positif tadi influencer politik lah ya. Nah, itu. Influencer politik. Ya. Nah, bedanya buzzer yang negatif ini sendiri, buzzer politik, lalu ada influencer politik dan juga namanya yang memang benar-benar pure dia relawan digital begitu, yang memang pure kita kita tuh buat pemilihan ini, pemilu ini buat memilih pemimpin yang baik untuk kita kedepannya ya. Nah ini bagaimana mungkin kita bisa menarik garis batasnya antara tiga tipe ini?
1: Ya, kalau kita bicara di influencer ya, kalau kita bicara di influencer, influencer itu dia kan sudah ya, kalau di X itu ya kan ada centang birunya nih kan gitu ya. Artinya ini orang ini sudah kredibel, kalau saya pikir sudah kredibel dengan banyak pengikut kan gitu, dan dia memang aktif di media sosial, dia akan benar-benar berpikir dua kali kalau dia melakukan kesalahan, karena kita tahu jahatnya netizen ketika menghujat kita salah apa sedikit ya. Contohnya nih, contohnya seperti yang lagi marah sekarang ini lomba cerdas cermat di Kalimantan Barat kemarin nih. Itu begitu banyak yang menyoroti, bahkan ada yang membuat meme sampai parodinya. Nah, ini kan seperti sedahsyat itu loh. Jadi bagi seorang influencer, kalau dia fatal melakukan satu kesalahan aja, dia yang pertama dia akan kehilangan pengikutnya kan itu. Yang kedua dia juga ada keuntungan yang hilang yang seharusnya dia peroleh juga, nama baik tentunya, nama baik ya. Jadi artinya kalau masih tahapnya di influencer, saya pikir influencer yang baik itu ya memang dia yang harus menilai segala sesuatu secara objektif. Jadi dia tidak bermaksud untuk menjelekkan salah satu pihak yang dia tidak dukung. Dia hanya istilahnya mengendorse kebaikan-kebaikan dari tokoh politik yang sedang dia dukung kan gitu. Itu influencer, kalau kelasnya influencer. Kalau murni buzzer politik, dia tidak mau tahu apakah yang sedang dia endorse, siapa yang sedang dia endorse ini mau dia mau melakukan kesalahan apapun menurut mata netizen, tokoh ini jelek, gini, tidak peduli dia. Dia tetap menyuarakan prestasi, walaupun itu sebenarnya bukan prestasi ya, tapi bagi si buzzer itu prestasi, bagi netizen awam yang tidak mendukung salah satu pihak atau tidak mendukung pihak yang di endorse sama si buzzer ini, itu adalah suatu keburukan atau aib, dia tidak peduli. Yang penting target saya nih, si tokoh politik yang sedang saya endorse ini, dia harus menang. Jadi dia melakukan apapun juga tanpa melihat secara objektif kan gitu. Itu kalau itu yang murni menjadi buzzer. Itu loh. Ya.
0: Baik. Sebenarnya kalau kita lihat lebih jelas, kita rinci lebih jelas, terlihat ya Pak.
1: Iya, benar. Lalu yang kita lihat, makanya ini kita bermain di media sosial itu memang harus berhati-hati sekali, apalagi kalau kita sudah punya nama baik di masyarakat, itu di dalam mengetik, makanya kan sekarang bukan mulutmu harimaumu tapi jarimu harimaumu kan itu, Mbak.
0: Yeah. Oke, baik. Lalu bagaimana sih sebenarnya buzzer ini bekerja dalam mengonstruksi sebuah opini publik? Apakah mereka lebih banyak bermain di wilayah fakta atau emosi pemilih ini, Pak?
1: Iya. Yeah. Kalau tapi kan begini ya, kita mengenal istilah yang baru nih, namanya algoritma. Algoritma ini menjadi patokan dari seorang buzzer di dalam menjalankan tugasnya. Artinya apa nih yang sedang bagus untuk di framing. Nah itu yang mau di, yang dia ambil seperti itu. Dan itu ya namanya buzzer ya, itu tidak hanya satu orang yang menjalankan tugasnya, tapi mereka berkelompok. Artinya kalau satu peristiwa aja langsung dalam satu hari yang menyebarkan itu misal 10 orang gitu ya, 10 buzzer gitu ya, pasti itu akan menjadi hal yang viral karena algoritmanya kan membaca, oh di sana nih yang lagi ngetren, yang lagi viral sedang dibicarakan ini nih, masalah sekitar ini nih kan gitu. Nah ini yang menjadi dasar kinerja dari buzzer itu, apa yang sedang disukai oleh netizen dan pasti ditonton, kalau di TikTok namanya FYP itu ya kan, Mbak. Nah itu yang menjadi patokan dia supaya berita atau pesan yang mau dia sampaikan sampai kepada netizen sehingga menjadi hal yang viral gitu.
0: Oke. Algoritma ya, mereka memanfaatkan algoritma ini ya, mana yang ini apa ya, di kayak mungkin sudah kardus dikasih minyak tambah terbakar gitu ya.
1: Benar, artinya kan dia hanya tinggal ini aja menuangkan minyak supaya apinya lebih besar kan. Nah, gitu.
0: Oke. Baik. Lalu apa sih dampak dari aktivitas buzzer yang agresif terhadap kualitas demokrasi kita sendiri sebagai masyarakat, khususnya bagi masyarakat di daerah seperti di Kediri ini?
1: Ya, jadi kalau buzzer yang menjalankan ini mereka lebih ke arah ke negatif, ya itu tadi dampaknya akan terjadi polarisasi di masyarakat, terus mengaburkan batas. Masyarakat ini bingung antara informasi yang objektif ataukah ini bentuk propaganda. Nggak bisa membedakan akhirnya, ya kan? Karena apa? Karena informasi yang sifatnya adalah hoax demi menggiring opini publik ini akhirnya akan membuat hancur informasi yang ada di masyarakat. Ini bahayanya seperti itu kalau istilahnya masyarakat sendiri juga tidak cerdas ya dalam menanggapi sebuah berita. Jadi memang masyarakat kita sekarang ini dengan kemajuan teknologi yang luar biasa ini benar-benar mutlak wajib untuk menyaring informasi. Jangan syukur langsung share. Misalnya kalau di grup-grup WA ini ada satu share gitu, kita nggak ngelihat dulu. Kita nggak ngelihat dulu beritanya, atau kita hanya melihat satu dua kata atau berapa detik video, share. Nah, ini kan bahaya loh ini. Ini karena kita juga sudah ada undang-undang ITE juga kan. Ada revisi undang-undang ITE, barang siapa yang menyebarkan berita itu juga bisa terkena pidana. Makanya kita mutlak sebagai masyarakat ini dituntut untuk lebih cerdas di dalam menanggapi berita-berita yang kita terima. Jangan langsung di-share gitu kan gitu.
0: Ini sampai kadang-kadang kalau sudah waktunya pemilu itu saya sendiri yang muda jadi sampai dibuat bingung ya. Karena membedakan fakta atau mungkin opini atau ternyata berita hoax gitu itu sangat kecil gitu ya. Karena yang muda aja ini sulit ya.
1: Kita aja yang akademisi itu tidak dibuat bingung, artinya ini bagaimana ya? Kebijakan-kebijakan yang saat ini sedang dijalankan oleh pemerintah sendiri juga kadang menuai pro dan kontra juga gitu loh. Artinya apa ya, kita selaku akademisi ini sebenarnya punya tanggung jawab untuk meluruskan hal-hal yang tidak benar. Tapi kalau istilahnya media kita juga tidak seperti buzzer itu, semasif buzzer itu, kan kita juga akan kalah, sulit ya, untuk meluruskan berita kan gitu kan. Kita kalah tetepan gitu. Makanya pesan kita dari akademisi itu, hendaknya di dalam membaca berita atau menerima berita, pelajari dulu kebenarannya. Itu dari mana? Dari istilahnya dari sumber yang terpercaya kah, atau sumber yang hanya dadakan saja? Karena kan banyak sekarang media online ini yang dibuat tapi dia dipertanyakan keabsahannya kan gitu. Banyak sekali sekarang gitu.
0: Tapi menurut Pak Andreas nih, sejauh mana sih apa regulasi di Indonesia seperti Undang-Undang ITE ini yang memang bisa nanti menjangkau aktivitas buzzer yang menyebarkan hoax atau mungkin disinformasi begitu?
1: Ya, kalau kita melihat ini ya, terkait regulasi-regulasi yang ada saat ini ya, harapan saya regulasi yang sudah direvisi ini berarti kan dia sudah mendekati sebuah platform keadilan ya. Tapi yang terjadi ya, kita tahulah banyak sekali anomali hukum yang sedang terjadi di Indonesia saat ini. Nah, ini yang takutnya itu regulasi ini malah dipakai sebagai alat. Nah, ini yang saya bikin saya was-was juga, karena setiap pasal demi pasal itu, setiap orang itu kan punya hak untuk mengimplementasikan sesuai dengan pandangannya masing-masing kan gitu. Nah, ini yang harusnya apa ya, istilahnya dijadikan satu visi, satu pandangan, supaya di dalam menerapkan regulasi itu bisa sama dengan maksud yang membuat undang-undang gitu. Jangan sampai satu pasal itu diartikulasikan berbeda-beda. Sehingga dalam penerapannya pun juga berbeda-beda kan gitu. Harapan saya revisi Undang-Undang ITE yang terbaru ini memang benar-benar sudah sesuai implementasinya dengan yang terjadi di masyarakat. Sehingga tidak ada oknum yang menyalahgunakan pasal tersebut untuk menakut-nakuti
0: yang kecil,
1: masyarakat awam yang memang benar-benar awam tentang hukum kan gitu.
0: Iya, kadang dibalik-balik ya. Kita bayangkan terjadi sekarang, kita melaporkan orang gitu ya yang berbuat salah. Ternyata kita dibalikan dengan undang-undang ITE ini.
1: Nah, itu yang saya maksud. Jangan sampai
0: baru mau terjun ya, baru mau terjun pakai media sosial, karena memang sekarang no viral no justice ya Pak Andreas ya. Tapi sekali itu terjun dibuat kapok gitu.
1: Ya, dibuat kapok, buat takut untuk bersuara kan gitu.
0: Betul.
1: Akhirnya ya, bagaimana kita mau menyuarakan kebenaran? Di situ saja kita sudah ada intimidasi kan.
0: Betul. Baik, tadi kan juga disebutkan oleh Pak Andreas, kebanyakan memang akun-akun buzzer itu anonim ya. Jadi satu akun, satu orang bisa,
1: orang bisa mengendalikan
0: ratusan akun gitu ya. Bahkan apa sih kendala utama terkait penegakan hukum dalam menindak aktor di balik layar yang mendanai gerakan-gerakan manipulatif ini?
1: Ya, ini kan merupakan bagian dari cyber crime ya. Jadi saya pikir undang-undang cybercrime juga Indonesia sudah punya. Cuman tinggal bagaimana menggalakkan. Gitu loh. Nah, makanya kembali lagi kita terbentur pada apakah si buzzer ini kepentingannya pro pada masyarakat atau pemerintah. Kembali ke seperti itu. Kalau pro-nya ke pemerintah, saya pikir untuk ditegakkan di ranah yang ketat pun percuma, karena si buzzer ini juga misal nih bagian dari pemerintah. Nah, ini kan takut kita mau istilahnya mau mengungkap apa, mengungkap ini basisnya siapa nih kan. Nah, makanya ini kan penegakan hukum itu kan melihat konteks, akhirnya konteksnya dia pro kemana nih kan gitu. Itu mbak, jadi artinya ya dunia politik itu memang seperti itu.
0: Oke. Baik, memang. Ya. Tapi ada nggak sih mungkin diperlukan nggak undang-undang khusus yang mengatur tentang aktivitas komersial di bidang opini politik digital nih, agar mungkin lebih transparan dan lebih bermanfaat lagi gitu masyarakat.
1: Kalau menurut demand saya pribadi, bukan regulasi yang kita perlukan saat ini. Karena apa? Regulasi itu sudah banyak sekali yang mengatur itu. Yang kita perlukan adalah sosok pribadi dari penegak hukum yang benar-benar punya idealis yang tinggi. Itu yang diharapkan di Indonesia sekarang itu. Jadi kalau kita mempunyai penegak hukum yang punya idealis yang tinggi, terus dia memang istilahnya memang bersih, dan dia punya apa ya istilahnya, dia punya power juga untuk menegakkan sebuah regulasi tanpa takut tekanan apapun, itu yang kita butuhkan sekarang di Indonesia ini.
0: Oke, muncul pribadi-pribadi yang baik hati, jujur, tidak sombong ya.
1: Iya. Makanya itu kayaknya ada di negara Konoha itu adanya, di Indonesia
0: belum tahu ya. Oke, dari SDM ya, SDM apalagi di bidang-bidang penegakan hukum ini yang memang perlu perannya lebih besar lagi gitu ya.
1: Benar, itu yang memang yang kita butuhkan saat ini, itu sosok pribadi yang memang benar-benar dia tegas, punya idealis, tanpa tekanan dan itu.
0: Oke, nah ini juga ada nih dunia media sosial ya Pak ya, fenomena ruang gema yang seringkali diciptakan oleh seorang buzzer. Jadi ketika ngomong ini langsung ikut semuanya begitu ya. Bagaimana ini memperparah polarisasi di tengah masyarakat?
1: Ya, makanya saya pikir begini, kalau kita bicara tentang topik itu kan berarti kan arahnya ke topik apa yang dibahas kan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam diskusi itu, kalau menurut pendapat saya ya, kalau menurut pendapat saya dan cara saya, kita harus pelajari dulu nih apa yang sedang dibahas. Kita cari sumber-sumber yang terpercaya supaya apa? Ketika kita ikut masuk ke dalamnya dan kita bisa mengantisipasi hal-hal yang sifatnya negatif, kita punya dasar untuk ikut berdiskusi di situ. Gak mungkin kita langsung masuk ke dalamnya terus ikut nimbrung, akhirnya yang terjadi malah kita yang akan diombang-ambingkan. Duh, ini pendapatnya kok ini, pendapatnya ini kok ini kan sih. Nah, makanya saya bilang tadi, masyarakat Indonesia sekarang ini mau tidak mau sudah mutlak dituntut kecerdasannya di dalam menanggapi sebuah berita. Dia harus benar-benar apa ya istilahnya, melakukan observasi dulu. Kalau dia tidak melakukan observasi, dia yang akan terombang-ambing di dalam diskusi itu. Itu yang perlu netizen ketahui gitu.
0: Bagaimana kalau memang kalau ternyata masyarakat kita ya sebagian besar yang sudah melek ya, informasi gitu ya, kita memang sudah paham gitu, banyak sekali hoax apalagi menjelang politik apa pemilu atau pilkada begitu ya. Tapi setelah mungkin kita perdalam informasi-informasi, masih aja kegocek ini Pak. Nah, ini apa sih mungkin cara sederhana untuk masyarakat membedakan antara informasi yang murni dan aspirasi publik dengan informasi yang mungkin distel oleh teman-teman buzzer begitu.
1: Iya, jadi memang diciptakannya buzzer itu kan untuk mengumbang-ambingkan pikirannya masyarakat ya, jadi artinya untuk menggoyahkan lah, saya bilang kan gitu. Soalnya kita sudah yakin aneh, terus dengan adanya opini baru, opini yang muncul, yang digelurakan sama buzzer ini, akhirnya loh, tapi kok ini gini, kan gitu, akhirnya kita ragu-ragu kan gitu. Ya yang jelas, bagaimana cara mengantisipasi hal tersebut adalah, ya kita harus punya keyakinan pada apa yang kita yakini kan. Uh-huh. Artinya ya, semudah kita meyakini apa yang kita yakini sekarang lah. Artinya begitu. Ketika misalnya nih, ini mohon maaf ya Mbak Lian, misalnya nih, saya penganut agama A nih. Kalau Anda sudah yakin dengan itu ya sudah, yakini kan gitu. Jangan mudah terombang-ambing. Kalau Anda sudah yakin dengan misalkan nih sumber berita A gitu, oh ini sumber berita A ini bisa dipertanggungjawabkan nih kebenarannya. Nggak mungkin dia salah ketik atau tipu kan gitu. Karena dia merupakan lembaga penyiaran yang sudah terkualifikasi, sudah istilahnya sudah menasional lah. Di tingkat nasional sudah terkenal misalnya. Ya sudah, ketika sumber berita itu menyiarkan A, Anda yakin sumber berita itu bisa dipercaya dan dipertanggungjawabkan kebenarannya, yakin, ya sudah, percaya aja sama itu kan gitu. Intinya supaya untuk mengantisipasi opini-opini yang dikeluarkan di ruang media sosial oleh buzzer-buzzer ini, kita tidak boyah dengan opini itu. Yang harus kita ingat, buzzer itu ada yang si pelaku itu sendiri, ada yang robot, misalnya kan gitu, dikendalikan oleh satu orang. Nah, makanya itu sebagai netizen kita harus cerdas, kita harus tahu juga cara mengantisipasi kebenaran daripada berita itu kan.
0: Oke, dari akun-akun yang memang kita percaya, atau mungkin kita lihat dari rekam jejaknya dari akun tersebut ya. Mungkin kita scroll ke bawah tahun 2024 ya. Pemilu kemarin seperti apa, 2019 seperti apa, begitu ya, Pak ya.
1: Iya, ya makanya itu kita ini punya teknologi yang sekarang yang sudah canggih, saya bilang masa kita jadi orang yang gaptekan gitu. Mau kita setiap hari aja di dalam beraktivitas selalu membawa smartphone kan gitu.
0: Oke, baik. Lalu bagaimana peran akademisi seperti Pak Andreas ini dalam memberikan literasi politik digital agar masyarakat tidak mudah termakan narasi buzzer?
1: Ya itu yang selalu saya lakukan adalah ketika saya scrolling di media sosial, saya itu melihat dulu, mulai dari komentar, saya dulu komentar, terus dia sumber biasa kan di media sosial nih, misal contohnya seperti Instagram itu kan ada, ini sumbernya dari mana, itu kan ada sumbernya dari mana, ya itu yang harus kita lihat dulu. Kalau memang kita ragu-ragu untuk men-sharing berita itu, ya sudah nggak usah di-sharing. Kalau kebenarannya masih dipertanyakan ya Mbak Lia ya, maksud saya gitu. Kalau menurut saya pribadi sebagai seorang akademisi, monster sih kalau ini, ya sudah tidak akan saya sharing karena kebenarannya masih saya ragukan. Nah, makanya kembali lagi, kalau saya memberikan masukan kepada teman-teman anak-anak muda nih, di dalam men-sharing berita, yang pertama Anda harus yakin beritanya itu bisa dipertanggungjawabkan tidak. Yang kedua, kalau Anda masih ragu untuk sharing berita tersebut, jangan dilakukan. Lebih baik buat pribadi sendiri. Kan gitu. Karena Anda akan bertanggung jawab dengan perbuatan Anda kan gitu.
0: Nah, dikip sendiri ya. Paling ya, tidak kita betul. Juga ikut dalam hal memerangi hoax, memerangi buzzer ini ya, agar malah enggak tambah panas begitu.
1: Dan sebenarnya gini Mbak Lia, berita yang misalkan ya diunggah oleh seorang buzzer misal gitu ya, kalau penanggapnya itu tidak terlalu banyak, tidak terlalu ditanggapi, dia mati sendiri kok, kan gitu, benar nggak? Sebenarnya kan itu keisengan kita sendiri aja, komentar terus akhirnya rame kan, menjadi rame, yang membuat buzzer hidup itu adalah netizen itu sendiri. Iya kan, kalau misalkan nih di media sosial ada berita A gitu, berita A itu jelas-jelas membohongi, hoax misalnya gitu, nggak usah dikomentari, cukup di scroll aja selesai, dia juga nggak akan menciptakan sebuah algoritma juga kan gitu. Itu sebenarnya, makanya kalau kita ini terlalu ketagihan dengan media sosial, ya akhirnya kan apa-apa saja dikomentari. Ya itu justru yang menjadi makanannya buzzer itu seperti itu.
0: Oke. Jangan ini ya. Satu lagi, jangan gampang tersulut emosinya begitu ya.
1: Jangan gampang tersulut emosi. Enggak usah ikut-ikutan komentar lah kalau memang enggak tahu pokok inti beritanya kan gitu. Sudah cukup kita amati aja.
0: Nah,
1: saya aja
0: ini.
1: Males saya. Okay. Untuk ikut-ikutan kenapa itu menguntungkan buzzer, berarti berarti Anda terpantik kan gitu kan.
0: Oke. Okay. Baik, kalau memang tidak ini ya, tidak berkompeten atau mungkin yakin kalau itu enggak sesuai dengan mungkin keyakinan kita, ya mungkin diam aja, enggak usah di-share atau komentar begitu ya.
1: Itu yang paling aman buat Anda kan gitu.
0: Oke, baik. Oke, sebagai closing statement, pesan kunci kepada pendengar kita pagi hari ini, Pak, ya. Walaupun memang pemilu itu masih lama, tapi dunia pemerintahan politik kita tuh memang banyak
1: dinamis ya, Mbak.
0: Dinamis sekali. Kabinet aja ini nih dicopot pasang ya.
1: Iya, makanya itu.
0: Bagaimana ini agar nantinya pendengar pemirsa bisa nantinya menjadi pemilih yang cerdas dan krisis di tengah kepungan opini digital sekarang?
1: Ya, kalau saya pribadi selaku seorang akademisi ya, di era digitalisasi ini hendaknya kita harus benar-benar bijak di dalam menggunakan media sosial. Berita apapun itu sebelum kita share, kita wajib untuk menyaring dulu kebenarannya. Kalau memang berita itu bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, monggo. Tapi kalau Anda masih ragu, lebih baik Anda lihat saja, tidak usah ikut larut di dalamnya, apalagi sampai tersulut emosi di media sosial. Percuma, karena itu juga tidak ada keuntungannya buat Anda.
0: Betul.
1: Nah, hanya terkait dengan yang lain. Masuk ke tahun-tahun politik nantinya di tahun 2029 nantinya, yang selalu saya ingatkan kepada teman-teman mahasiswa saya selalu bilang, ketika Anda memilih seorang pemimpin, Anda lihat benar rekam jejaknya dia. Itu yang wajib. Rekam jejak itu paling utama. Rekam jejaknya dia seperti apa? Kalau Anda sudah yakin dengan rekam jejaknya, monggo, silakan. Itu pilihan Anda.
0: Oke, itu baik. Aja. Baik, terima kasih Pak Andreas atas ilmunya ya, untuk kita sama-sama bertahan di tengah gempuran buzzer-buzzer digital di luar sana ya.
1: Sama-sama belajar.
0: Tetap menjadi netizen yang budiman, netizen yang ilmu politiknya pun juga jalan begitu ya. Baik, terima kasih Pak Andreas atas waktunya pagi hari ini. Selamat beraktivitas, selamat pagi.
1: Terima kasih Mbak Lia, selamat pagi.
0: Baik, pendengar, baru saja Anda ikuti dialog Kendiri Menyapa bersama dengan Andreas Andri Jatmiko selaku pengamat hukum dan politik Universitas Bhinneka PGRI tentang fenomena buzzer politik, strategi komunikasi atau manipulasi opini publik ya. Semoga kita mendapat manfaatnya dari perbincangan kita pagi hari ini ya. Kita akhiri dialog Kendiri Menyapa, Pro Satu RRI Kediri, karena informasi dan inspirasi.

0: Alhamdulillah. Nih, kalian lihat nasi goreng bapak ini loh, sudah habis dari tadi. Sementara kalian sibuk terus mainan HP, sampai gak sempat menikmati lezatnya nasi goreng buatan bapak toh.
1: Iya ya, maaf. Ini lagi seru nih di grup WA, bahas acara ke puncak bareng teman-teman sekolah. Tadi udah Manda cicipin kok nasgornya, enak banget.
2: Sama ya, Dini kan lagi kirim banyak kuesioner ke beberapa keluarga untuk melengkapi tugas sekolah. Habis ini deh, Dini habisin nasgornya.
0: Ayo sini, coba Manda, Dini, taruh dulu HP-nya. Fokus dengerin ayah. Dunia digital, media sosial memang luas tanpa batas. Tapi kalian sadar nggak kalau itu semua bisa menjadikan dunia nyata kita semakin sempit dan terbatas?
1: Iya sih ya. Makin kesini rasanya makin jarang ngobrol sama ayah dan ibu. Padahal ayah dan ibu selalu ada untuk kita.
2: Bener juga sih ya, Kak. Kalau kata guru di sekolah, tidak ada salahnya kita lakukan TikTok media sosial supaya interaksi dengan orang sekitar tetap terjaga dengan baik.
3: Berhenti sejenak melihat medsos, bukan berarti tertinggal.
2: TikTok media sosial memberikan ruang pikiran bernapas kembali.

Pada awal masa kemerdekaan, Indonesia tidak hanya berjuang membangun pemerintahan dan ekonomi, tetapi juga merintis kemampuan teknologi sendiri. Salah satu pencapaian membanggakan lahir pada tahun 1954 ketika pesawat NU-200 Sikumbang berhasil mengudara. Pesawat ini menjadi simbol tekad bangsa untuk mandiri di bidang kedirgantaraan di tengah segala keterbatasan yang ada. Nur Tanio adalah sosok visioner yang memiliki mimpi besar agar Indonesia mampu merancang dan membangun pesawat sendiri. Bersama rekan-rekannya di lingkungan Auri, ia mulai merintis pengembangan pesawat di bengkel sederhana yang menjadi cikal bakal industri dirgantara nasional. Nama Sikumbang sendiri diambil dari bahasa Minangkabau yang berarti kumbang, melambangkan ketangguhan dan kemampuan terbang meskipun bertubuh kecil. Sebagai pesawat ringan bermesin tunggal, NU-200 dirancang untuk mampu lepas landas dan mendarat di landasan sederhana. Fokus utamanya adalah menciptakan pesawat yang mudah dirawat dan dioperasikan, sehingga sesuai dengan kondisi Indonesia pada masa awal kemerdekaan.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar pukul 9 kita hadirkan cek fakta mengenai hoax bayi WNI baru lahir otomatis masuk peserta BPJS.
2: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook berisikan narasi yang mengklaim bahwa setiap bayi yang baru lahir akan otomatis menjadi peserta aktif Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan. Kebijakan tersebut diklaim berlaku mulai 26 April 2026. Namun mendengar faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Lansir dari tirto.id, BPJS Kesehatan menyatakan bayi baru lahir dari orang tua yang terdaftar

Media sosial telah menjadi ruang publik yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat modern. Di platform seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan TikTok, berbagai ide dan opini bertemu, menciptakan dinamika sosial yang sangat kompleks. Media sosial tidak hanya mempermudah komunikasi, tetapi juga menjadi alat penyebaran informasi, termasuk nilai-nilai ideologi. Dalam konteks Indonesia, Pancasila sebagai ideologi bangsa menghadapi tantangan besar di era ini. Penyebaran informasi yang cepat seringkali tidak diimbangi dengan validitas, sehingga hoax dan disinformasi mudah menyebar. Selain itu, algoritma media sosial yang mendorong pengguna ke dalam echo chamber semakin memperkuat polarisasi dan konflik antar kelompok. Salah satu tantangan utama yang dihadapi Pancasila adalah derasnya arus informasi yang seringkali tidak relevan atau bahkan bertentangan.

menyasar isu-isu sensitif seperti agama, politik, dan budaya menjadi ancaman nyata bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Lebih jauh lagi, radikalisme dan intoleransi yang beredar melalui media sosial mengancam harmoni sosial. Generasi muda yang merupakan pengguna utama media sosial menjadi kelompok yang rentan terhadap pengaruh ideologi transnasional jika tidak memiliki pemahaman dalam tentang Pancasila. Fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila perlu dihidupkan kembali sebagai filter dalam menyaring informasi dan sebagai landasan berpikir.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan, kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

Baik, pendengar Pro Soto RRI Kediri, Anda masih bersama saya Lia Oleh di Kediri pagi hari ini, Rabu 13 Mei 2026 ya. Pukul 9 hingga 10 kita akan buka kanal aduan masyarakat Halo RRI yang hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 ya. Sama 1 jam ke depan kita buka kanal aduan untuk masyarakat mengenai layanan publik, mengenai fasilitas sarana prasarana atau mungkin informasi-informasi terkini juga yang update harga bahan pokok atau mungkin juga informasi agenda publik ya. Anda bisa hadirkan di line telepon kami 0354310108 atau bisa di SMS dan WhatsApp kami di 0811354116 ya. Kita hadirkan informasi untuk Anda di kebersamaan kita pagi hari ini ya. Dari DWP Kabupaten Kediri, Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Kediri diminta ikut berperan aktif dalam mendukung dan mengawal pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Ajakan tersebut disampaikan dalam rapat pleno DWP Kabupaten Kediri pada Selasa 12 Mei 2026. Kegiatannya berlangsung di ruang rapat Sekartaji Pendopo Panjalu Jaya tersebut. Juga diisi sosialisasi dari Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Kediri terkait pentingnya pendataan ekonomi nasional. Ketua DWP Kabupaten Kediri Afifah Herawati Sari Solikin mengatakan keterlibatan anggota DWP diperlukan untuk membantu menyukseskan program pendataan ekonomi nasional. Menurutnya, organisasi perempuan tersebut memiliki peran strategis dalam membantu menyebarluaskan informasi kepada masyarakat. Ia menambahkan rapat pleno yang digelar secara rutin juga menjadi sarana mempererat hubungan antar anggota sekaligus memperkuat koordinasi organisasi dalam mendukung berbagai program pemerintah daerah. Sementara itu, statistis ahli madya BPS Kabupaten Kediri Erma menjelaskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dijadwalkan berlangsung mulai 1 Mei hingga 31 Agustus 2026. Pendataan tersebut mencakup seluruh sektor usaha mulai dari usaha mikro dan kecil hingga perusahaan berskala besar di berbagai wilayah. Menurutnya hasil sensus akan menjadi bahan dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran. Selain itu data tersebut juga dapat dimanfaatkan pelaku usaha untuk membaca potensi dan perkembangan sektor ekonomi.

Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS di Jawa Timur berhasil dinobatkan sebagai Taman Nasional Terindah Ketiga di dunia. Prestasi ini dirilis oleh Bonds, sebuah platform layanan perjalanan internasional dalam daftar bertajuk The World's Most Beautiful National Park. Posisi ini menempatkan Bromo tepat di bawah Taman Nasional Kruger di Afrika Selatan yang berada di posisi pertama dan Taman Nasional Lençóis Maranhenses di Brasil di urutan kedua. Penilaian ini berdasarkan pada akumulasi data yang komprehensif meliputi jumlah unggahan di media sosial seperti Instagram dan TikTok, jumlah ulasan daring hingga volume pencarian di Google sepanjang tahun 2023. Bromo mendapatkan skor tinggi berkat pesona matahari terbitnya yang ikonik serta landscape gunung berapi aktif yang unik yang terbukti sangat menarik bagi wisatawan mancanegara dan populer di platform digital global. Pencapaian ini disambut positif oleh pemerintah daerah dan pengelola Taman Nasional sebagai bentuk pengakuan dunia terhadap keindahan alam Indonesia. Selain keindahan visualnya, kawasan ini juga dinilai memiliki nilai lebih berkat kearifan lokal suku Tengger yang tetap terjaga. Predikat ini diharapkan dapat semakin meningkatkan kebanggaan masyarakat lokal serta mendorong kunjungan wisatawan internasional ke destinasi wisata unggulan Jawa Timur tersebut.

Kue Putu diyakini telah ada setidaknya sejak tahun 1814. Jejaknya dapat ditelusuri dalam Serat Centini, karya besar yang juga ditulis pada tahun tersebut. Naskah ini sering disebut sebagai ensiklopedia kehidupan Jawa karena merekam begitu banyak aspek kehidupan, mulai dari laku spiritual, pengetahuan, hingga urusan dapur sehari-hari. Di antara beragam catatan itu, terdapat daftar panjang aneka jajanan tradisional seperti serabi, putu, jadah, jenang, dan lain sebagainya. Penyebutan ini bukan sekedar daftar makanan, melainkan gambaran bahwa di dunia kuliner Jawa saat itu sudah tertata rapi. Bahan-bahan seperti ketan, beras, gula, dan kelapa diolah menjadi hidangan yang disajikan bukan hanya untuk mengenyangkan, tetapi juga untuk mengisi jeda kerja pagi dan menyambut siapa saja yang datang atau lewat. Serat Centini tidak hanya mencatat makanan sebagai benda, melainkan sebagai bagian dari tata hidup. Dalam pandangan masyarakat Jawa, makan bukan sekedar soal rasa kenyang, tetapi juga berkaitan dengan waktu, keramahan, dan etika. Tradisi menjamu, berbagai hidangan, hingga cara menyajikan makanan mencerminkan nilai-nilai sosial yang dijunjung tinggi. Dengan demikian, keberadaan kue putu dan jajanan sejenisnya bukan hanya soal kuliner, tetapi juga bagian dari warisan budaya yang merekam cara hidup dan cara berinteraksi masyarakat Jawa pada masanya.

Baik, pendengar, Anda masih bersama Shalya Aulia di pagi hari ini, masih dengan informasi-informasi untuk Anda, di mana juga kami masih membuka kanal aduan di Halo RRI. Bisa menghubungi kami di SMS dan WhatsApp-nya di 0811 354 1116, atau bisa di line teleponnya 0354 310 1108. Ya, kita sembari update informasi harga bahan pokok terkini ya di Rabu 13 Mei, di mana harga komoditas cabai di Kediri cenderung stabil dan harga tertinggi pada jenis cabai rawit yaitu Rp67.000 per kilogram. Hal tersebut berdasarkan rilis harga aneka cabai di pasar Induk Pare dari Asosiasi Petani Cabai Indonesia PCI Kabupaten Kediri. Harga cabai rawit merah atau CRM varietas Brengos 99 di tingkat grosir stabil yaitu Rp67.000 per kilogram. Cabai rawit jenis Asmoro 043 di harga Rp64.000 per kilogram. Jenis Pentol Tumi 99 harga Rp57.000 per kilogram. Kemudian cabai rawit jenis Cuwita 25F1 harga grosir di pasar Induk Pare Kabupaten Kediri mencapai Rp57.000 per kilogram. Untuk harga komoditas cabai merah besar CMB jenis Gada Evo rata-rata Rp43.000 per kilogram. Cabai merah besar jenis Imola harga Rp41.000 per kilogram, dan cabai besar jenis Sandi 08 dengan harga Rp39.000 naik per kilogram ya. Jadi harga cabai rawit merah dan cabai merah keriting serta pasokan masih tetap, sedangkan untuk harga cabai merah besar sedikit turun biarpun pasokan juga masih tetap. Dikatakan oleh Suyono, Ketua PCI Kabupaten Kediri, harga grosir komoditas cabai merah keriting stabil untuk varietas Bustavi Rp40.000 per kilogram dan jenis Sibat 46 dengan harga Rp38.000 per kilogram. Pengiriman cabai dari Kediri ke wilayah Jabodetabek masih libur karena sudah disuplai dari daerah lainnya. Serapan cabai untuk sektor industri melalui Glower untuk jenis cabai merah besar sebanyak 1 ton, cabai merah keriting 0,5 ton, dan cabai rawit merah sebanyak 1 ton. Pengiriman cabai ke wilayah Jabodetabek libur, namun dari Kediri terdapat pengiriman ke wilayah Kalimantan jenis cabai rawit merah sebanyak 3 ton. Pasokan aneka jenis cabai di pasar Induk Pare untuk cabai merah besar dari wilayah Kediri dan Malang sebanyak 4 ton, untuk pasokan cabai merah keriting dari wilayah Kediri sebanyak 1,2 ton, dan pasokan cabai rawit merah dari wilayah lokal Kediri sebanyak 11 ton.

Lukisan Mona Lisa karya maestro seni lukis dunia Leonardo da Vinci kembali menjadi kontroversi. Kali ini, lukisan tersebut diduga bukanlah menggambarkan Lisa Gherardini, istri seorang pedagang sutra terkenal yang selama ini dipercaya, melainkan merupakan terilham dari seorang anak laki-laki, Gian Giacomo Caprotti. Kontroversi ini dikatakan oleh Silvano Vincetti, seorang kepala tim penelitian lukisan. Menurut Kepala Komite Nasional Preservasi Benda Bersejarah Italia, ada kesamaan pola gambar di bagian mulut dan hidung dari kedua lukisan yang menggunakan Caprotti sebagai model dengan lukisan Mona Lisa. Namun, analisa ini dibantah oleh pakar lukisan lain yang meyakini justru lukisan Mona Lisa yang kontroversial dan penuh misteri itu adalah potret diri Da Vinci sendiri. Dan banyak juga yang meyakini bahwa Mona Lisa adalah gambar dari ibunda Da Vinci.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda status sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

0: Baik, pendengar masih bersama saya Lia Aulia di kebersamaan kita Halo RRI, ya. Baik, kita akan ikuti informasi selanjutnya mengenai BBPD Jawa Timur yang kembali membuat atau ini mengajak masyarakat ya untuk tangguh bencana dengan Destana. Informasi lengkapnya bersama dengan Fuji. Silakan Fuji.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Timur kembali membentuk Desa Tangguh Bencana atau Destana di 38 kabupaten atau kota pada 2026. Untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana. Kegiatan di awal di wilayah Mataraman meliputi Tulungagung, Magetan, Trenggalek, Kabupaten Madiun, dan Kota Madiun, serta dilanjut ke Tuban dan Bojonegoro. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Timur, Deni Kiki Melina Tamara mengatakan pembentukan Destana menjadi langkah konkret pemerintah dalam membangun masyarakat yang siap siaga dan tangguh terhadap ancaman bencana. Dalam kegiatan ini, peserta juga mendapat pelatihan kebencanaan dan bantuan 100 bibit pohon produktif untuk mitigasi lingkungan.
0: Baik, terima kasih Fuji atas informasinya mengenai pembentukan Destana di 38 kabupaten atau kota di Jawa Timur yang memang ini untuk terus mengantisipasi segala kemungkinan bencana-bencana apalagi hidrometeorologi ya, cuaca ekstrim juga karena sekarang sudah mau masuk ke musim kemarau, sudah yang tiba-tiba panasnya ekstrim begitu ya. Ini dengan Destana mungkin antisipasi dari masyarakat, kesadaran dari masyarakat pun juga kembali hidup untuk kuat nantinya kita tanggap bencana-bencana yang ada di sekitar kita.
2: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, sebelum kita tutup kebersamaan kita di Kediri pagi ini, pendengar, kita masih ada satu informasi lagi untuk Anda dari ESA mengenai perubahan beberapa nama fakultas yang ada di Universitas Brawijaya Malang. Silakan, Esa.
1: Universitas Brawijaya Malang atau UPI resmi mengganti nama sejumlah fakultas. Kebijakan ini diresmikan pada 2 Mei 2026 melalui Peraturan Rektor Nomor 44 Tahun 2026. Dalam ketentuan tersebut terdapat 4 fakultas yang baru nama, yakni Fakultas Pertanian, Fakultas Peternakan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, dan Fakultas Teknologi Pertanian. Daftar nama baru fakultas di UB mengacu dari unggahan Instagram @akademik.ub. Perubahan nama tersebut demi menyesuaikan nama fakultas dengan keilmuan terkini.
0: Baik, terima kasih ya atas informasi dari dunia pendidikan dari Universitas Brawijaya Malang ya. Karena memang beberapa fakultas memang ini ada untuk mengikuti ini ya, apa nama-nama fakultas terkini ya. Kalau dulu mungkin Fakultas Ekonomi begitu ya, FE, sekarang di beberapa kampus sudah berbeda begitu, begitu juga di fakultas-fakultas lainnya begitu. Dan pendengar Tuna Sudah, saya Lia Aulia menemani Anda di kebersamaan kita pagi hari ini. Dan juga Halo RRI, kita berjumpa lagi di hari Jumat di Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Dan di Kediri siang ini nanti akan ada rekan saya Fauzi Ahmad yang tentunya akan menemani hingga nanti jelang Kediri sore ini.
2: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Mengapa Raja-Raja Mataram sering disebut dengan angka Romawi di belakang namanya? Pertanyaan ini menarik karena menyentuh pertemuan antara tradisi Jawa dan pengaruh penulisan modern dari Eropa. Pada dasarnya, penomoran raja seperti Pakubuwono muncul karena penguasa Mataram menggunakan nama tahta yang sama secara turun-temurun. Untuk membedakan satu raja dengan yang lain, digunakanlah penanda urutan. Yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Dalam tradisi Jawa, sistem ini sebenarnya sudah lama dikenal. Penyebutannya tidak memakai angka seperti sekarang, melainkan melalui frasa seperti Ingkang Jumeneng Kaping. Misalnya, Pakubuwono X dalam bahasa Jawa disebut Ingkang Jumeneng Kaping Sedoso, yang berarti Raja yang bertahta ke-10. Perubahan mulai terlihat ketika pengaruh kolonial masuk, khususnya dalam administrasi dan dokumentasi. Dalam arsip-arsip pemerintah kolonial Belanda, seperti katalog foto, dokumen resmi, dan publikasi berbahasa Belanda, nama raja mulai ditulis menggunakan huruf Latin, termasuk penomorannya. Pada periode ini, angka Romawi menjadi pilihan yang lazim dipakai dalam tradisi Eropa untuk menandai urutan raja atau tokoh penting. Bukti penggunaan ini dapat ditemukan, misalnya, dalam dokumentasi di Tropen Museum Belanda yang telah mencantumkan penulisan seperti Pakubuwono ke-9 pada foto-foto dari sekitar tahun 1860 hingga 1880. Hal ini menunjukkan bahwa sejak paruh kedua abad ke-19, penomoran Raja Jawa sudah mulai diringkas menggunakan angka Romawi, bukan lagi angka Jawa atau angka Arab dalam konteks penulisan formal. Sejak saat itu, penggunaan angka Romawi semakin meluas, terutama dalam historiografi modern. Penulisan ini mengikuti konvensi internasional, sebagaimana penomoran Raja-Raja Eropa atau Paus yang juga menggunakan angka Romawi. Dengan demikian, ada dua lapisan tradisi yang berjalan berdampingan. Dari satu sisi, terdapat logika Jawa yang panjang dan deskriptif melalui frasa kaping. Di sisi lain, ada bentuk ringkas modern dengan angka Romawi yang lahir dari kebutuhan administrasi kolonial dan kemudian memudahkan penulisan sejarah lintas bahasa.

Selamat siang pendengar di 100,2 Pro 1 RRI Kedidikan dan Informasi dan Inspirasi. Masih dengan saya ya, yang melanjutkan di Kediri siang hari dari rekan ya, ya. Dan di siang hari ini ya, di segmen Ruang Publik, nah nanti kita akan berdialog dengan narasumber kita, dengan AKB Muhlason SHMH, anggota Kantor Hukum Kanluhuripan Bela Negara, dengan tema prosedur penangkapan terduga tersangka kepolisian potensi di pra-peradilan. Dan kita masih menghubungi beliau. Dengar, jangan kemana-mana, tetap di 100,2 Pro 1 RRI Kediri.

Media sosial telah menjadi ruang publik yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat modern. Di platform seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan TikTok, berbagai ide dan opini bertemu, menciptakan dinamika sosial yang sangat kompleks. Media sosial tidak hanya mempermudah komunikasi, tetapi juga menjadi alat penyebaran informasi, termasuk nilai-nilai ideologi. Dalam konteks Indonesia, Pancasila sebagai ideologi bangsa menghadapi tantangan besar di era ini. Penyebaran informasi yang cepat seringkali tidak diimbangi dengan validitas, sehingga hoax dan disinformasi mudah menyebar. Selain itu, algoritma media sosial yang mendorong pengguna ke dalam echo chamber semakin memperkuat polarisasi dan konflik antar kelompok. Salah satu tantangan utama yang dihadapi Pancasila adalah derasnya arus informasi yang seringkali tidak relevan atau bahkan bertentangan dengan nilai-nilai bangsa. Hoax yang menyasar isu-isu sensitif seperti agama, politik, dan budaya menjadi ancaman nyata bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Lebih jauh lagi, radikalisme dan intoleransi yang beredar melalui media sosial mengancam harmoni sosial. Generasi muda yang merupakan pengguna utama media sosial menjadi kelompok yang rentan terhadap pengaruh ideologi transnasional jika tidak memiliki pemahaman dalam tentang Pancasila. Fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila perlu dihidupkan kembali sebagai filter dalam menyaring informasi dan sebagai landasan berpikir.

0: Selamat siang pendengar di 100,2 Pro 1 RRI Dekanet Informasi dan Inspirasi. Nah, di siang hari ini ya, di ruang publik Sangsi ini, kita akan berdialog dengan AKBP Muhlason, SMH, anggota kantor hukum Kahuripan Bela Negara, dengan tema prosedur penangkapan terduga tersangka kepolisian potensi di pra-peradilan. Nah, ini sudah terhubung dengan Pak Muhlason. Kita sapa, selamat siang Pak Muhlason.
1: Selamat siang. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muhlason, tema kita di siang hari ini di ruang publik, prosedur penangkapan terduga tersangka kepolisian potensi di pra-peradilan. Nah, ini boleh diberikan pengantar nih, sedikit statement di awal ini Pak Muhlason. Silakan Pak Muhlason.
1: Terima kasih untuk acara ini. Ya. Terima kasih sebelumnya pada para pendengar. Sebelum saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk tema kali ini, yaitu masalah prosedur penangkapan terduga tersangka, biasanya ini yang dilakukan oleh petugas kepolisian yang berpotensi bisa untuk dituntut pra-peradilan. Untuk itu nanti akan saya sampaikan agar nanti bisa tersampaikan dengan baik, terutama bagi para pendengar, karena penangkapan ini banyak masyarakat yang belum tahu ataupun kadang-kadang tidak mengerti tentang prosedur penangkapan, karena penangkapan ini diatur di KUHAP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang sudah disahkan atau yang terbaru kemarin, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Untuk penangkapan ini sangat penting sekali, karena di mana masyarakat kadang tidak memahami atau belum mengerti bagaimana prosedurnya petugas untuk melaksanakan atau kan melakukan tugasnya, yaitu penangkapan. Itu Pak yang Fauzi, sementara yang pembukaan untuk penangkapan.
0: Pak Muhlason, ini terkait penangkapan ini, kapan tepatnya status tersangka ditetapkan ini, Pak Muhlason?
1: Untuk penangkapan, ini memang ada prosedur-prosedur yang harus dipenuhi oleh petugas sebelum melaksanakan penangkapan, karena tidak semena-mena ataupun langsung melakukan penangkapan apabila terjadi tindak pidana. Tentunya prosedur penangkapan ini memerlukan beberapa perlengkapan sebelum melaksanakan penangkapan. Contohnya ini ya, apabila petugas sudah mengantongi ataupun terduga tersangka ini mau ditangkap, mereka harus mempersiapkan tentunya administrasi. Nah, administrasi ini apa? Yaitu yang pertama menyiapkan surat perintah. Surat perintah ini yang langsung dari pimpinan, kalau dari kepolisian yaitu pimpinan kepolisian, atau nanti wajib penyidik memberikan surat perintah penangkapan yang berisi yang pertama yaitu masalah identitas. Identitas ini identitas petugas yang akan menangkap. Jadi mungkin menangkap terduga tersangka, yaitu masalah identitas-identitas ini siapa saja. Mungkin ada 5 orang, 4 orang, bisa 3 orang yang akan melaksanakan penangkapan. Nah, ini harus lengkap identitasnya ini. Misalkan nama, pangkatnya, kemudian seperti apa mungkin di situ. Nah, ini harus jelas supaya nanti yang terduga, tersangka itu bisa jelas, oh ini dari kepolisian. Oh namanya bapak ini, bapak A, bapak B, bapak C, 3 orang jelas. Jadi berapa orang yang datang di situ, 3 orang, mungkin identitasnya harus lengkap sesuai isi surat perintah. Itu yang pertama isinya identitas. Kemudian yang kedua alasan. Kalau orang yang mau ditangkap ini harus diberitahu apa alasannya. Alasan sampai mau ditangkap ini karena apa? Ya. Permasalahan tentang apa? Itu harus dijelaskan alasannya mau ditangkap. Yang ketiga yaitu uraian singkat perkaranya. Jadi mungkin melanggar pasal berapa, ayat berapa, itu dijelaskan. Dijelaskan kepada yang terduga. Kecuali yang tertangkap tangan. Kalau tertangkap tangan, dalam hal ini tidak perlu menggunakan atau dilakukan tanpa surat perintah. Kalau tertangkap tangan langsung bisa ditangkap oleh petugas. Sementara itu Pak, gimana Pak Oji?
0: Baik. Nah ini terkait tadi ya Pak ya, persyaratan kan ada 3 ya yang harus dipenuhi terkait untuk penangkapan. Nah ini apakah juga itu termasuk 2 alat bukti yang digunakan itu Pak?
1: Nah betul, ya itu termasuk isinya di situ. Misalkan di alasan itu, alasan ini ada alat bukti yang cukup atau 2 alat bukti yang cukup, baru mereka dijelaskan ya alat bukti yang cukup itu kepada terduga tersangka itu harus diberitahukan ataupun 2 alat bukti yang cukup itu.
0: Ya. Berarti tadi persyaratan tadi sudah termasuk alat bukti tadi ya Pak ya? Yang untuk penangkapan di Pak ya. Nah ini apakah untuk penangkapan itu juga nanti dilakukan gelar perkara jika menyangkut sebuah masalah itu Pak?
1: Tentunya ya sangat kan, karena tidak langsung serta-merta persatuan tubuhnya dari tugas itu melihat situasi di mana lokasinya atau apa yang akan ditangkap. Bahkan nanti bisa saja yang kalau pernah saya alami itu datang ke lokasi, ke tempat terduga itu untuk meyakinkan. Biasanya para petugas ini tidak menggunakan atribut atau pakaian dinas, biasanya itu pakaian preman ya istilahnya, pasti pakaian itu, sehingga mereka kadang-kadang tidak dikenali ini polisi atau apalah. Untuk meyakinkan itu kepada terduga, biasanya kami koordinasi dengan kepolisian setempat, ya kepolisian setempat ataupun paling tidak perangkat pemerintahan desa atau RT, RW, sehingga mereka yakin kalau yang datang ini benar-benar dari kepolisian ataupun petugas. Demikian.
0: Nah ini untuk tadi kan penangkapan sebuah tersangka ya Pak. Nah ini nanti apakah juga sebelumnya itu mangkir dari pemeriksaan ini Pak, kalau untuk sebuah penangkapan kayak gitu Pak? Kan biasanya kan kalau untuk sebuah kasus itu kan sebelumnya kan diberitahu bahwasanya pemeriksaan dulu. Nah biasanya kan kalau ya gitu, gimana Pak itu Pak?
1: Biasanya kan ada surat panggilan, satu kali, mungkin nggak datang dua kali, tiga kali, baru dilaksanakan penangkapan. Karena bisa jadi hal tersebut kemungkinan dikhawatirkan terduga ini tidak mengindahkan perintah atau panggilan. Jaga-jaga nanti menurut keterangan atau menurut kepolisian atau petugas, mereka diduga akan melarikan diri ataupun akan menghilangkan para bukti atau apa, mungkin disitulah akan dilaksanakannya nanti penangkapan. Ya tentunya memang ada panggilan atau pemberitahuan, mungkin mereka tidak mengindahkan. Begitu.
0: Nah baik Pak, ini untuk waktu pemeriksaannya dilakukan ini, apakah juga ada boleh membawa pendampingan penasihat hukum ini Pak?
1: Nah betul, itu yang saya katakan tadi, ada alasan itu tadi yang disampaikan di surat itu, maka dia akan disampaikan kepada terduga. Apabila dia ada pendamping ataupun penasihat hukum yang mereka miliki ataupun dipersilakan untuk bisa mendampingi saat pemeriksaan, sehingga mereka benar-benar tidak merasa dipaksa ataupun ditekan dalam pemeriksaan, maka perlu adanya pendampingan dari pengacaranya, mungkin kalau ada pengacaranya, atau nanti diberikan atau disiapkan petugas pendampingnya atau pengacaranya, sehingga mereka nanti bisa diperiksa tidak dalam tekanan. Demikian.
0: Baik Pak, nah itu untuk tenggang waktunya ya, ketika ada surat pemanggilan sampai 3 kali itu berapa hari atau berapa minggu tenggang waktunya itu Pak?
1: Waktu penangkapan itu diberikan waktu 1 kali 24 jam dari 1 kali 24 jam untuk suatu penangkapan, sehingga memang waktunya itu diberikan hanya 1 kali 24 jam. Begitu Pak.
0: Baik, Pak Muklan, kita jeda satu buah lagu dulu. Nanti kita lanjut lagi di sesi kedua, dan juga nanti sambil menunggu pendengar yang ingin bertanya terkait tema kita di pagi, di siang hari ini ya Pak Muklas ya. Ini nggak usah dimatikan, ini kita jeda dan cukup dulu. Baik pendengar ya. Dan bagi pendengar yang ingin bertanya terkait tema kita di pagi hari ini, bisa di line WhatsApp di 081 1354 16 atau di line telepon 0354 310108.

0: Baik benar ya, kita lanjut lagi ya di sesi kedua ini. Pak Mukhlas, ini ada pertanyaan dari Budi di Sumberbendo. Selamat pagi, selamat siang Fauzi dan juga Pak Mukhlas.
1: Selamat siang.
0: Ini saya ingin saya tanyakan ya, terkait tema kita di siang hari ini, apa hak tersangka dalam proses penyidikan ini, Pak?
1: Ini itu hak tersangka nih.
0: Nggih, haknya tersangka.
1: Nah, baik. Terima kasih. Memang dalam ketentuan atau standar operasional prosedur yang dilakukan petugas, maka akan dijelaskan. Nah, di sini yang tadi saya sampaikan bahwa dalam melakukan penangkapan petugas itu wajib menunjukkan surat tugas atau surat perintah, kemudian menjelaskan alasan penangkapan atau menyertakan bukti permulaan yang cukup, minimal 2 alat bukti, kemudian penyampaian kepada keluarga atau pemberitahuan segera setelah penangkapan. Untuk hak-hak daripada tersangka atau terduga ya, terduga tersangka itu berhak berhak tersangka untuk didampingi penasihat hukum. Ya, hak-haknya mereka. Jadi sebelum dia diperiksa, dia akan ditanyakan oleh petugas apakah terduga mempunyai penasihat hukum ataukah ada penasihat hukum. Dan nanti apabila tidak ada, mungkin dari petugas akan menyiapkan penasihat hukumnya, sehingga dia ada hak di situ untuk didampingi penasihat hukum, atau mereka berhak menjawab pertanyaan daripada penyidik, sehingga apa yang mereka tanyakan dia berhak menjawab ataupun nanti tidak menjawab. Seperti itu.
0: Baik, Pak Mukhlas. Nah, ini adakah juga dari terduga atau tersangka itu meminta untuk permohonan penangguhan penahanan ini, Pak?
1: Nah, nanti akan dilihat ataupun menurut pengamatan ataupun menurut petugas, apakah dia ini nanti ada penangguhan apa, misalkan mengajukan penangguhan
0: penahanan
1: apabila kasusnya itu mungkin ancaman hukumannya berat, itu bisa saja mereka nanti akan koordinasikan. Apabila memang tidak begitu membahayakan atau bagaimana, ataukah tidak menghilangkan barang bukti atau tidak melarikan diri, sehingga mereka perlu memberikan penangguhan penahanan pada terduga, seperti itu.
0: Ya, baik, baik Pak Mukhlas. Nah, ini jika terduga atau tersangka ini kooperatif untuk meminta penangguhan penahanan, apakah juga menjadi pertimbangan ini, Pak Mukhlas?
1: Bisa jadi sama petugas, misalkan kooperatif, apalagi dia diketahui mungkin, mohon maaf, mungkin dia kerjanya di sini, mungkin ke sini melihat situasi yang apabila memang tidak menyalahi aturan, mungkin akan diberikan untuk penangguhan penahanan itu.
0: Nah, ini Pak Mukhlas, nah ini kan kalau pra-peradilan itu kan setelah mempunyai ketetapan hukum yang penuh, dia mengajukan gugatan bahwasanya nah, ini ketika pra-peradilan ini, apakah juga nanti ada bisa melakukan peringanan terhadap penahanan ataupun hukumannya itu, Pak?
1: Bisa jadi nanti setelah pra itu dilaksanakan, bagaimana memang ada kesalahan-kesalahan petugas atau bagaimana, ataukah memang itu apa kesalahan administrasi kah, atau memang ada tekanan-tekanan, bisa saja misalkan tanpa ada pendampingan kuasa hukum ataupun dalam pelaksanaan pemeriksaannya terduga merasa ditekan ataupun tanpa apa pendampingan itu terjadi bisa bebas ataupun memang bisa meringankan gitu.
0: Untuk tahapan itu termasuk peninjauan kembali atau tidak itu Pak?
1: Iya. Ya nanti akan dilihat dulu dari petugas itu apakah itu nanti ditinjau kembali statusnya itu kayak apa sebenarnya, karena dimungkinkan memang ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh petugas. Begitu Mas Fauzi.
0: Baik. Baik Pak Mulas, nah ini sudah di penghujung dialog kita di siang hari ini. Ini boleh diberikan closing statement, himbauan ataupun arahan kepada pendengar semua ya, agar ketika nanti menghadapi kayak gini ini nanti prosesnya gimana gitu Pak, atau menghadapinya ini Pak, ataupun himbauan-himbauan lah untuk closing statement di siang hari ini Pak. Silakan Pak Mulas.
1: Terima kasih para pendengar. Tentunya dalam prosedur penangkapan para pendengar agar berhati-hati, ataupun dalam masalah ini apabila terjadi atau mengalami hal seperti ini penangkapan, maka para pendengar bisa melihat atau meminta, kalaupun petugas tidak memberikan ataupun surat tugas, bisa menanyakan mana surat tugas atau surat perintahnya. Kemudian di dalam surat itu isinya dibaca betul. Dibaca betul artinya apa? Siapa petugas yang datang di situ? Kalau misalkan yang datang 5 orang, ternyata di suratnya itu ada hanya 3 orang. Siapa yang 2 orang ini? Nah, gitu. Nah, itu harus dicek betul, termasuk kartu anggotanya. Benar nggak dia petugas atau bukan? Ya, sehingga untuk meyakinkan apabila didatangi petugas, itu tanya betul mana surat tugasnya, surat perintahnya. Kemudian tentang apa di situ? Nah, itu dicek betul surat yang diberikan dari petugas. Ya, jangan-jangan nanti salah orang, salah alamat, ataupun keliru. Ya. Nah, kemudian setelah pengecekan surat-surat pada petugas ini, kan di situ banyak ada petugas, mungkin dari Polsek, mungkin dari Polres, mungkin dari Polda. Ya, itu ada di situ. Nah, itu harus benar-benar ditanya sesuai enggak nama petugas yang ada di dalam surat perintah itu. Nah, boleh. Jadi memang nanti akan diberikan surat itu. Kemudian apabila dinyatakan memang di situ betul, keluarganya harus segera diberitahu kalau saat itu mereka ada atau dibawa oleh petugas, sehingga keluarga tidak bertanya-tanya ini kemana atau kemana, sehingga polisinya ini banyak. Tanya di Polsek nggak ada, di Polres nggak ada. Lalu dibawa kemana ya? Lalu ternyata bisa saja ditangkap dari Polda atau kepolisian-kepolisian di mana yang di situ menyebutkan benar-benar identitasnya dari petugas. Apabila mereka tidak bisa menunjukkan itu, tidak mau, jangan mau ditangkap ya. Tidak ada surat perintah atau apa, kecuali tertangkap tangan ya. Kalau tertangkap tangan tidak lagi, tidak menggunakan surat perintah. Ya, jadi saya tekankan kepada masyarakat apabila mengalami hal tersebut, bila melakukan apa adanya penangkapan, terjadi penangkapan kepada dirinya, itu yang harus dijaga. Tanya surat perintahnya, polisinya dari mana, kemudian saya ini melanggar apa, itu harus jelas ya. Kalau memang betul, baru keluarga segera diberitahu sehingga jelas dibawa kemana mereka itu ditangkap, dibawa ke Polsekta, ke Polresta, atau ke Polda, sehingga jangan sampai nanti keluarga tidak tahu dibawa kemana, nyari kemana-mana tidak tahu kan gitu. Ya, seperti itu. Untuk masyarakat agar lebih berhati-hati lagi apabila memang ada penangkapan, prosedurnya seperti itu.
0: Baik.
1: Demikian Pak Walji.
0: Baik, terima kasih Pak Mukhlason ya atas dialognya di siang hari ini. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua dan juga pendengar, dan semoga dibalas kebaikannya dari Tuhan Yang Maha Esa. Selamat siang dan selamat beraktivitas. Izin saya tutup dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mukhlason.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar ya, tuntas sudah dialog kita di siang hari ini ya. Dan pendengar, nanti tepat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung di program Matika Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Pendengar, jangan kemana-mana, pastikan tetap di 100,2 Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

bawah usia 17 Indonesia tersingkir dari Piala Asia usai kalah dari Jepang. Atletico Madrid amankan posisi 4 besar Liga Spanyol. Ganda putra dan putri Indonesia memastikan tempat di babak 16 besar turnamen bulu tangkis Thailand Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 13 Mei 2026 bersama saya, Safira Walia.

Siang informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Atletico Madrid amankan tempat di empat besar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Osasuna dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.

Madrid memastikan finish di empat besar sekaligus mengamankan tiket menuju Liga Champions musim depan setelah merebut kemenangan tandang 2-1 atas Osasuna dalam laga pekan ke-36 La Liga Spanyol 2025-2026 bertanding di Stadion El Sadar, Pamplona. Klub dengan julukan Los Rojiblancos atau si Merah Putih memecah kebuntuan gol dengan cepat lewat tendangan penalti Ademola Lukman pada menit ke-15. Penalti tersebut dihadiahkan kepada Atletico Madrid setelah Javi Galan, bek Osasuna, melakukan handball. Atletico kemudian menggandakan kedudukan di babak kedua lewat sundulan Alexander Sorloth pada menit ke-71. Osasuna terus mendominasi, melepaskan tendangan hingga 23 kali, 4 kali lipat bila dibandingkan Atletico Madrid yang hanya melepaskan tendangan sebanyak 5 kali. Namun, satu-satunya gol yang tercipta dari usaha keras itu baru datang di waktu tambahan pertama babak kedua lewat tendangan Kike Bakar. Selesai pertandingan manajer klub Atletico Madrid, Diego

kesalahan seperti minggu lalu, aku yang pertama kali disalahkan. Tapi hari ini soal efisiensi, soal mencetak gol. Dan jelas, aku tidak menyalahkan tim atas apapun, karena tim sudah memberikan segalanya dan ingin mencetak gol. Masalahnya adalah mereka tidak berhasil mencetak gol. Atas hasil kemenangan ini, Atletico Madrid memastikan finish di empat besar dengan perolehan 68 poin. Sementara Osasuna menelan kekalahan ketiganya secara beruntun di Liga Spanyol. Skuad asuhan Lisci masih tertahan di posisi ke-11 dengan perolehan 42 poin. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Otilia RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Spanyol kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia. Argentina menjadi salah satu tim favorit dalam turnamen Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Sang juara bertahan dipastikan akan diperkuat sejumlah nama besar seperti Lionel Messi dan Julian Alvarez yang akan menyulitkan lawan-lawannya. Bagaimana peluang Argentina di edisi kali ini? Kita simak bedah tim dari Ilham Akbar.
1: Bedah tim Argentina. Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, gak afdol rasanya kalau kita itu gak ngebahas sang juara bertahan, La Albi Celeste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albi Celeste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kelemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Ezela, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.

0: Basket.
1: Kita beralih ke informasi seputar tenis. Jannik Sinner melaju ke putaran perempat final turnamen tenis Italian Open 2026 usai tampil dominan di Foro Italico Roma tadi malam. Petenis nomor satu dunia itu mengalahkan kompatriotnya Andreas Pelegniro dua set langsung dengan skor 6-2 dan 6-3. Sinner mengendalikan pertandingan sejak awal dan belum kehilangan satu set sepanjang turnamen berlangsung. Usai pertandingan, Sinner mengaku senang menghadapi sesama petenis Italia.

0: Lia dan puas dengan performanya meski menghadapi kondisi sulit.
1: Today Andrea made an incredible
2: turnamen. Andrea menjalani turnamen yang luar biasa dengan banyak kenangan indah baginya. Semoga hasil ini bisa memberinya kepercayaan diri lebih besar. Saya merasa pertandingan hari ini berjalan sangat baik dari kami berdua dan juga sangat menguras fisik. Karena itu, saya sangat senang dengan level permainan yang saya tampilkan. Dia juga bermain di level yang sangat bagus. Saya hanya mendoakan yang terbaik untuknya sepanjang sisa musim ini. Semoga hasil ini bisa memberinya dorongan kepercayaan diri yang besar untuk sisa musim dan juga
0: kariernya. Kemudian itu memperpanjang catatan impresif Sinner pada turnamen level Master 1000 musim ini. Pada perempat final, Sinner akan berhadapan dengan unggulan ke-12 Andrei Rublev. Sementara itu dari nomor tunggal putri, unggulan ketiga asal Amerika Serikat Coco Gauff sukses mengamankan tempat di putaran semifinal usai menaklukkan petenis muda Rusia Mira Andreeva 4-6, 6-2, 6-4 di Foro Italico dini hari tadi.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: 17 kalah 1-3 dari Jepang pada partai ketiga grup B Piala Asia yang berlangsung di lapangan A Kompleks Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, Arab Saudi, Rabu dini hari tadi waktu Indonesia. Pelatih timnas Indonesia usia di bawah 17, Kurniawan Dwi Yulianto, usai laga menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Kata gagalnya Indonesia lolos dari grup juga otomatis menggugurkan kesempatan Garuda Asia ke Piala Dunia usia di bawah 17.
1: Atas nama pribadi dan juga sebagai head coach, sebagai penanggung jawab di tim ini, saya mohon maaf atas kegagalan ini, tapi saya tetap berterima kasih kepada semua staff yang ada di belakang tim, dan juga terima kasih atas kerja keras para pemain, dan karir mereka masih panjang. Saya berharap mereka terus tumbuh, berkembang, dan menjadi pemain-pemain yang akhirnya bisa berprestasi ke depannya. Dan sebagai head coach tentunya saya akan bertanggung jawab penuh atas kegagalan untuk mengulang sukses tim yang tahun lalu.

klasemen akhir grup B dengan 3 poin dari sekali menang dan 2 kali kalah. Sementara peringkat pertama menjadi milik Jepang yang mengoleksi 9 poin dari 3 kali kemenangan. Sedangkan Tiongkok yang sempat kalah dari Indonesia di pertandingan pertama justru lolos sebagai peringkat kedua grup B dengan poin yang sama, namun unggul agregat gol atas Indonesia.

0: Timnas senior Indonesia akan bertarung di grup neraka pada Piala Asia 2027 dengan menghadapi tim sekelas Jepang, Qatar, dan juga Thailand. Lantas bagaimana peluang Timnas Garuda di Piala Asia tahun depan? Berikut beritanya bersama dengan Rosihan Anwar.
1: Dari hasil pengundian grup untuk Piala Asia 2027, Indonesia telah dipastikan berada dalam grup F untuk Piala Asia tahun depan yang berlangsung di Arab Saudi. Tak hanya itu saja, Timnas Garuda akan bertarung di grup neraka karena bakal bertemu lawan yang terbilang berat, mulai dari kontestan Piala Dunia seperti Jepang, Timnas Qatar, serta tim negeri Gajah Putih Thailand yang menjadi rival terberat di Asia Tenggara. Meski demikian, pelatih Timnas Indonesia John Hertman menyatakan optimis untuk berjuang lolos ke babak selanjutnya. Menurutnya, tidak ada grup yang mudah untuk ajang sekelas Piala Asia. Banyak yang bilang kita berada di grup yang sulit, tapi ini adalah kompetisi AFC dan pada level ini, saya rasa setiap grup tidak ada yang mudah. Ini akan menjadi peluang bagi Timnas Indonesia mengeluarkan kemampuan terbaik dan bersaing melawan tim papan atas seperti Timnas Jepang. Kami juga akan berusaha sebaik mungkin menghadapi Qatar serta membawa semangat yang sama besarnya untuk mengalahkan Thailand.
2: Bring out our best version of ourselves to compete against Qatar, and then to bring that fight and desire and passion that's required to beat a team like Thailand.
1: John Hertman menegaskan dirinya akan menanamkan mental bertanding dan semangat juang yang tinggi bagi skuad Garuda yang bakal dipersiapkan di Arab Saudi.
2: I think every game has.
1: Jadi saya pikir setiap pertandingan pasti memiliki tantangan tersendiri. Saya rasa akan ada pola pikir yang berbeda yang diperlukan ketika menjalani setiap pertandingan. Sebab itu, daripada melihat grup ini sebagai tantangan yang besar, saya malah berpikir ini benar-benar menjadi peluang besar bagi kami. Terpisah Yunus Nusi, Sekjen PSSI, ketika diwawancarai awak media usai final Pegadaian Championship di Yogyakarta menyebutkan apapun hasil pengundian grup akan menjadi tantangan tersendiri bagi Timnas Senior Indonesia.
3: Kita berharap Timnas kita akan mendapatkan grup yang sepadan, karena kita lihat juga bahwa namanya drawing bebas, tapi kita mohon dukungan, mohon doanya, mudah-mudahan kali ini kita yakin mudah-mudahan akan juara.
1: Piala Asia 2027 akan berlangsung pada 7 Januari hingga 5 Februari tahun depan dan diikuti 24 tim terbaik dari benua Asia. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi sendiri menyiapkan 9 stadion untuk menyukseskan perhelatan Piala Asia ke-19 tersebut. Rosihan Anwar, RRI.

terbaik datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Leo Rolika, Nando dan Daniel Martin melaju ke babak 16 besar Thailand Open 2026. Leo dan Daniel menang meyakinkan atas pasangan Taiwan Lai Poyu dan Sai Fucheng di Stadion Nibibatat tadi malam. Pasangan Indonesia itu menang 2 game langsung dengan skor 21-9 dan 21-8. Leo dan Daniel langsung menekan sejak awal laga, di mana keduanya tetap mampu mengontrol permainan meski arena pertandingan dipengaruhi angin kencang. Kemenangan ini juga menandai kembalinya Daniel Martin ke turnamen internasional setelah cedera panjang. Sementara dari nomor ganda putri, pasangan Indonesia Isyana Syahira Meida dan juga Rinjani Kwinara Nastin juga berhasil melangkah ke babak 16 besar usai mengalahkan pasangan Malaysia Ong Sin Ye Karmenting dengan skor 16-21, 21-14 dan 21-14.

Federasi Futsal Indonesia atau FFI menetapkan perubahan nama menjadi Asosiasi Futsal Indonesia atau AFI. Keputusan tersebut disampaikan dalam Kongres Biasa FFI tahun 2026 di Jakarta kemarin. Liliana Dea menyampaikan laporannya.

0: Kerjasama juga menjadi langkah guna memperkuat fungsi organisasi.
1: Hal yang kedua yang juga signifikan adalah dari Kongres juga sudah menyetujui untuk adanya perubahan nama dari FFI menjadi Asosiasi Futsal Indonesia.

0: buktikan hasilnya bisa kita lihat hari ini. Tim nasional kita punya prestasi yang luar biasa. Dan tentu saya juga apresiasi bagaimana sinergisitas juga tidak hanya futsal dan PSSI, dan juga dengan pemerintah yang punya hubungan yang erat, terbuka, yang sehingga bisa punya hasil-hasil yang maksimal selama ini.
1: Transformasi FFI menjadi AFI diharapkan dapat memperkuat hubungan pusat, daerah, dan klub anggota. Sinergi antar lembaga

0: sebelum melanjutkan dinamika olahraga, kami hadirkan informasi di mana Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat bersama dengan LPP RRI, LPP TVRI, dan juga LKBN Antara pada hari ini. Selengkapnya dilaporkan oleh Hana Syarif. Hana.
1: Pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya melaporkan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, di mana saat ini Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat yang berlangsung sejak pukul 10:30 tadi di ruang rapat Komisi 7 Gedung Nusantara 1 DPR RI. Rapat ini menghadirkan jajaran Dewan Pengawas dan Direktur Utama LPP RRI, Dewan Pengawas dan PLT Direktur Utama LPP TVRI, serta Direktur Utama LKBN Antara. Agenda rapat sendiri membahas perkembangan terkini seleksi Direktur Utama TVRI, seleksi Dewan Pengawas RRI, serta progres persiapan penyiaran Piala Dunia 2026. Berdasarkan pantauan saat ini, rapat dipimpin oleh pimpinan Komisi 7 DPR RI dengan suasana yang berlangsung aktif dan tertib. Para anggota Dewan mendengarkan langsung paparan dari masing-masing lembaga penyiaran publik dan kantor berita nasional Antara. Dari pantauan ruang rapat juga, jajaran Radio Republik Indonesia hadir dengan lengkap dipimpin oleh Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo bersama Direksi dan Perwakilan Dewan Pengawas. Dalam paparannya, RRI menyampaikan kesiapan lembaga dalam mendukung Agenda Nasional 2026, termasuk penguatan transformasi digital dan perluasan jangkauan layanan publik. Selain itu, rencananya akan disampaikan pula sinergi antara RRI, TVRI, dan LKBN Antara dalam mendukung penyiaran Agenda Nasional dan Internasional, khususnya kesiapan publikasi Piala Dunia 2026. Mari kita dengarkan bersama pemaparan Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, dalam rapat dengar pendapat Komisi 7 DPR RI pada hari ini.
2: Juga ada dialog, ya, TikTok, ya, pecah tim, ya. Ini program-program yang kita lakukan untuk menghadirkan pembahasan yang mendalam terkait sahur, ya, kemudian strategi pertandingan hingga perspektif para tokoh,
3: ya. Program seperti greeting promo, ya, ini untuk membangun awareness publik terhadap siaran sepak bola di RRI. Juga ada dialog, ya, deep talk, ya, bedah tim, ya. Ini program-program yang kita lakukan untuk menghadirkan pembahasan yang lebih mendalam terkait sepak bola, ya, kemudian strategi pertandingan hingga perspektif para tokoh, ya, dan pengamat olahraga. Kami juga menghadirkan format kreatif seperti namanya podcast sepak bola, ya, feature legenda Piala Dunia, ya, sehingga ada program yang namanya Keyball Man and Versus Machine, ya, yang menggabungkan interaksi penyiar dengan AI personality, ya, dalam pembahasan sepak bola. Selain itu kita juga ada variety show, ya, di balik bola, ya, VAR, visual asal review, yang menghadirkan sisi ringan, humanis, dan menghibur dari dunia sepak bola. Seluruh program ini diproduksi oleh berbagai programmer dan satuan kerja. Ada 69 satker di RRI di seluruh Indonesia, supaya kita terasa lebih dekat dengan karakter dan identitas lokal masyarakat. Kemudian jumlah diseminasi, ya, atau jumlah konten. Nah, ini terlihat bahwa siaran kami, ya, diseminasi kami melalui media sosial mencapai lebih dari 3.300 konten, ya. Kemudian kita juga memiliki siaran tersial mencapai lebih dari 1.800 siaran. Juga ada berita online dalam kurun April Mei ini lebih dari 457 item berita. Ya, angka ini menunjukkan intensitas kami dalam secara konsisten melakukan diseminasi tentang untuk membangun antusiasme publik terhadap Piala Dunia. Strategi multiplatform ini kami lakukan karena pola konsumsi informasi saat ini yang sangat dinamis. Publik tidak lagi hanya mengakses radio konvensional, tetapi juga media sosial, portal berita, ya, podcast, dan platform digital lainnya. Oleh karena itu, RRI hadir secara simultan di seluruh kanal agar jangkauan informasi semakin luas dan relevan dengan berbagai kelompok audiens. Selanjutnya adalah berita online RRI Co.id. Pada portal berita RRI Co.id, kita juga melakukan dukungan. Kita memproduksi lebih dari 457 item, ya, tadi sudah saya sampaikan. Pemberitaan tersebut mencakup informasi pertandingan, perkembangan tim peserta, jadwal dan analisis pertandingan, ya, juga kesiapan penyelenggaraan, komentar tokoh, antusiasme publik, maupun berbagai isu lain yang menarik, ya. Kemudian melalui penguatan portal berita digital ini, kami ingin memastikan bahwa media publik tetap relevan di tengah perubahan pola konsumsi informasi masyarakat. Transformasi digital yang dilakukan ini bukan sekedar pembiayaan platform, tapi bagian dari upaya memperluas jangkauan layanan publik, memperkuat kredibilitas informasi, dan menjaga kehadiran RRI di ruang digital nasional. Selanjutnya adalah

Selanjutnya kami juga punya greeting ya, model ini berikutnya misalnya kita greeting dari Menteri Komdigi terkait dengan Piala Dunia ini.

0: topik, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap muda.
1: Kita juga melakukan launching Pesta Bola Dunia 2026 ini. Ya. Berikutnya kami perlihatkan pelaksanaan launching ya. Ini dan berikutnya nih seperti ini. Kita juga melakukan kerjasama nonton bareng bersama TVRI ya, ini ada di 20 titik ya. Ini untuk memastikan bahwa atmosfer Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat di berbagai daerah termasuk di luar kota-kota besar. Kita juga kerjasama dengan Kobot Pertuni Difabel ya. Video ini menjelaskan kerjasama antara RRI dan Pertuni sebagai bagian dari komitmen RRI untuk menghadirkan layanan penyiaran publik yang inklusif dan dapat diakses oleh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas netra. Coba.

0: juga melakukan program promosi media luar ruang, ya, menyampaikan yang dilakukan RRI dalam mendukung publikasi program Pesta Bola Dunia 2006, ya. Promosi ini dilakukan melalui berbagai media visual seperti banner, billboard, ya, videotron, backdrop, dan materi publikasi lainnya, ya. Kami juga lakukan tentu saja melalui media sosial, ya. Pendekatan media sosial berikutnya. Ini penting karena sebagian besar audiens, khususnya generasi muda, saat ini mengakses informasi dan hiburan melalui program digital yang bersifat cepat, visual, dan interaktif, ya. Kita juga melakukan itu. Saya kira demikian, Bapak Ibu. Seluruh program yang kami paparkan hari ini menunjukkan komitmen RRI untuk menghadirkan Piala Dunia.
1: Hana, usai pemaparan nanti rapat akan dilanjutkan dengan pendalaman dari anggota Komisi 7 DPR RI terkait perkembangan seleksi pimpinan lembaga serta kesiapan penyiaran dalam mendukung agenda strategis nasional khususnya dalam Piala Dunia 2026. Rapat dengan pendapat ini menjadi bagian dari penguatan peran antara RRI, TVRI, dan LKBN antara sebagai media publik yang adaptif, kolaboratif, dan terpercaya. Demikianlah laporan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Hana Syah.

Pendengar, dengan disampaikannya informasi tadi maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, benar ya, untuk informasi kali ini dari Jawa Timur, sinergi kunci keberhasilan pembangunan Jawa Timur. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parwansah menegaskan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, pesantren, dan masyarakat menjadi kunci. Menjadi kunci keberhasilan provinsi itu seiring capaian pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan ketahanan pangan yang terus meningkat. Khofifah menyampaikan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada triwulan 1 2026 mencapai 5,96% secara year on year atau tahun tertinggi di Pulau Jawa dan melampaui capaian nasional. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur ditopang sektor industri pengolahan sebesar 31,45%, perdagangan 18,77%, pertanian 10,51%, serta 14 sektor lainnya sebesar 39,27%. Selain itu, sektor pertanian menyerap sekitar 7,38 juta tenaga kerja, perdagangan 4,69 juta tenaga kerja, industri 3,36 juta tenaga kerja, dan sektor lainnya mencapai 8,42 juta tenaga kerja. Di bidang pendidikan, pemerintah Provinsi Jawa Timur mencatat selama 7 tahun berturut-turut menjadi provinsi dengan jumlah siswa sekolah menengah atas, SMA, sekolah menengah kejuruan SMK, dan madrasah aliyah terbanyak yang diterima di perguruan tinggi negeri melalui jalur tanpa tes. Berdasarkan data seleksi nasional berdasarkan prestasi SNBP 2026 yang dirilis seleksi nasional penerima mahasiswa baru SNBP MB sebanyak 29,46 siswa asal Jawa Timur diterima di perguruan tinggi negeri total 100.822 pendaftaran. Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga menjalankan sejumlah program penguatan sumber daya manusia SDM di antaranya revitalisasi SMK, sekolah double track, sekolah boarding, bantuan pendidikan bagi siswa keuangan, prasejahtera, hingga program beasiswa. Sebanyak 6.575.603 siswa tercatat menerima biaya penunjang operasional penyelenggara pendidikan BPOPP, sedangkan bantuan pendidikan diniyah dan guru swasta menjangkau 5.347.905 siswa serta 284.900 guru dan ustad. Sektor pangan, Khofifah menegaskan Jawa Timur menjadi salah satu penopang utama ketahanan pangan nasional. Berdasarkan data 2025, produksi padi Jawa Timur mencapai 10,40 juta ton, meningkat dari 9,23 juta ton pada 2024. Sedangkan produksi beras mencapai 6,3 juta ton atau naik 12,60% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Lemhanas RITP Aceh Hasan Sadili menilai langkah pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam memperkuat pendidikan dan pengembangan generasi muda sudah berada di jalur yang tepat untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Ia juga mengapresiasi capaian Jawa Timur dalam memperkuat ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.

0: warungnya Mae ini loh. Sekarang kan viral di TikTok toh. Semua pada penasaran warung sekoci, sego, kopi, sama cilok.
1: Ya iyalah, mulai pejabat sampai kalangan artis, siapa yang gak kenal Mae? Ya wajar, Mae kan multi talenta toh. Ya jualan, ya ngonten, ya mencintai dirimu Kang Mas.
0: Alah-alah, wong disuruh bikinin kopi aja suka lupa, suruh mijitin juga ada aja alasannya.
1: Kok mesti gitu sih? Pak, warungku kan sudah viral di seluruh Nusantara. Gimana ya Pak ya, biar memuaskan pelanggan dengan memberikan sesuatu yang beda?
0: Gampang itu, Pak tahu caranya. Kasih aja pelanggan kita sekoci setiap hari.
1: Hah? Ya bangkrut apa, Pak, ngasih sekoci lagi.
0: Sekoci itu senandung keroncong dan campur sari, Mae.
2: Kalau tidak kelapa buah.
0: Setiap hari kecuali Jumat, pukul 12 sampai jam 1 siang di RRI Kediri.

0: makin rame dan kayeng nih. Perut kenyang, hati senang, siang hari makin kayeng.
1: Beli panci di Pasar Purwo Asri.
0: Sekoci, senandung keroncong, dan campur sari.

Putu diyakini telah ada setidaknya sejak tahun 1814. Jejaknya dapat ditelusuri dalam Serat Centini, karya besar yang juga ditulis pada tahun tersebut. Naskah ini sering disebut sebagai ensiklopedia kehidupan Jawa karena merekam begitu banyak aspek kehidupan, mulai dari laku spiritual, pengetahuan, hingga urusan dapur sehari-hari. Di antara beragam catatan itu, terdapat daftar panjang aneka jajanan tradisional seperti serabi, putu, jadah, jenang, dan lain sebagainya. Penyebutan ini bukan sekedar daftar makanan, melainkan gambaran bahwa di dunia kuliner Jawa saat itu sudah tertata rapi. Bahan-bahan seperti ketan, beras, gula, dan kelapa diolah menjadi hidangan yang disajikan bukan hanya untuk mengenyangkan, tetapi juga untuk mengisi jeda kerja pagi dan menyambut siapa saja yang datang atau lewat. Serat Centini tidak hanya mencatat makanan sebagai benda, melainkan sebagai bagian dari tata hidup. Dalam pandangan masyarakat Jawa, makan bukan sekedar soal rasa kenyang, tetapi juga berkaitan dengan waktu, keramahan, dan etika. Tradisi

jamu, berbagai hidangan, hingga cara menyajikan makanan mencerminkan nilai-nilai sosial yang dijunjung tinggi. Dengan demikian, keberadaan kue putu dan jajanan sejenisnya bukan hanya soal kuliner, tetapi juga bagian dari warisan budaya yang merekam cara hidup dan cara berinteraksi masyarakat Jawa pada masanya.

0: Selamat siang pendengar di 100,21 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi di siang hari ya, di Sekoci edisi Rabu 13 Mei 2026. Saya makan bersama hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan di siang hari ini ya, saya ditemanin ada teman-teman.
1: Halo, saya Dila.
2: Halo, saya Iva.
0: Nah, di siang hari dengan Iva dan juga Dila. Nah, ini di awal ini sudah ada penelpon ya. Kita sapa dulu. Selamat siang, Sekoci.
3: Selamat siang, Sekoci, Senandung, Kroncong, dan Campur Kesari.
0: Ya, boleh disapa dari Iva atau Dila dulu ini?
1: Ya, halo.
3: Halo, Mbak Dila.
1: Halo.
3: Ya, mudah-mudahan berhasil. Dan yang terpenting diberi kesehatan semuanya.
1: Amin. Ya, amin. Ini requestnya apa ini, Bapak?
3: Kejanan dari Uut Salsabila.
1: Iya, baik. Salam-salamnya, Bapak.
3: Amin. Untuk ibu-ibu aja dulu, nanti Bapak dicandut. Untuk Bu Utri, Mama Wanda, Bu Eti, Bu Sita, Bu Rini, Siti Aisyah, Bu Rahayu, Pak Nawang, Mbak Pina-Pina, dan semuanya.
1: Semua saja.
3: Matur suwun alias terima kasih waktunya.
1: Sami-sami.
0: Baik benar ya. Selanjutnya ada penelpon lagi, kita sapa dulu, Iva.
1: Halo, Sekoci.
4: Sekoci, Senandung Kroncong, dan Campur Sari.
1: Dan Campur Sari, ya, baik, dengan Bapak siapa ini?
4: Kediri Kota.
1: Oh, Kediri Kota, Lek Dul.
4: Lupa.
1: Iya, baik, Lek Dul, hari ini mau request lagu apa?
4: Lagunya Ilir-ilir.
1: Ilir-ilir, dari siapa?
4: Cak Nun.
1: Dari Cak Nun.
4: Dari Campur Sari.
1: Iya, Campur Sari. Salam-salamnya?
4: Salamnya buat Mas Fauzi itu ya. Salam sehat, sehat selalu.
1: Iya.
4: Selamat tugas, lancar, sukses semuanya.
0: Iya,
1: amin.
4: Ada tapi Mbak Dila sama Anelita ya.
1: Iya, sama Dila.
4: Lagi ya cantik.

0: bagus, ada Pak Dianto juga, ada Pak Mloto, tadi ada Kung Bani ya.
1: Iya.
0: Ya, ada Kung Bani, ada Pak Ucok yang rahmat. Dan semuanya aja yang lagi mendengarkan acara Skoti, salamnya salam sehat ya selalu.
2: Iya, baik.
0: Gentia, kugeng hidang ngetakan sinambi layeh-layeh. Matur nuwun pengdalipun.
1: Matur nuwun.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, kemudian ya, selanjutnya kita sapa dulu. Halo, selamat siang Sekoci.
1: Selamat siang Sekoci, Senandung Roncong dan Campur Sari.
0: Iya, ini dengan Pak Slamet. Apa kabar ya, di siang hari ini? Selamat sehat ya?
1: Iya. Ini ngomong-ngomong khusus sama Dila sama siapa ini?
2: Dila sama Iva.
1: Sama?
2: Iva. Iya.
1: Yeah. Pokoknya mendoakan saya dari Tulungagung semoga kesehatan.
2: Amin.
1: Amin. Dapat nilai yang memuaskan.
2: Amin ya Allah.
1: Dan ini nanti mohon putarkan dari Sangga Buwana ya Campur Sari.
0: Sangga Buwana.
1: Sangga Buwana judulnya Jurang Cukruk Kalajengaken Gugur Gunung.
0: Jurang Cukruk ya.
1: Cukruk ya Gugur Gunung Sangga Buwana jenenge Sangga Buwana.
0: Ini yang ini adanya yang Suwito Laras itu, Pak.
1: Oh, ada diganti anu-anu, ganti keroncong. Segenggam harapan.
0: Keroncong ya.
1: Segenggam harapan. Oke, salamnya kagum sedoyo, kami banget. Terus satu RR Kediri. Munot lek dulu kali Pak Noto ya. Pak Noto kok Bapak Bani wau.
2: Bapak Bani sama
1: oke, Bapak Noto yang telepon, katuran cukup siang, raya-raya. Mungkin sampai kagum jampi saya. Ngoten mawon tujuh koyo kekale kalian nak pauci selamat sudah terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik benar ya, selanjutnya ada penelpon ya, kita sapa dulu. Selamat siang Sekoci.
3: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasti oko
3: Koci Pare Senandung Roncong Campur Sari Panglipur Sare.
0: Iya, pasti oko. Apa kabar, gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah kabarnya sehat.
0: Iya, alhamdulillah.
3: Ini Mas Rozi.
0: Iya, alhamdulillah sehat selalu. Pasti ya, oko ya.
3: Terus temannya itu
0: lagi ngumpet Pak Stioko.
3: Oh ngumpet.
0: Oh ya takut sama Pak Stioko ini.
3: Isai Mas Fauzi. Ya buat Dila ya, Dila sama Iva.
2: Iya.
3: Ya sudah makan belum?
2: Sudah.
3: Oh, sudah. Aku kira belum makan, nanti ya. Saya kirim.
0: Pasti Oko.
3: Ya.
0: Ini mau request lagu apa ini?
3: Requestnya lagu Caping Gunung.
0: Caping Gunung dari siapa?
3: Sudah terserah dari Mas Fauzi gak apa-apa, dari Gila ya gak apa-apa, dari Iva ya gak apa-apa, terserah ya. Iya aku gak pilih-pilih kok semuanya.
0: Salamnya buat siapa aja nih Mas Tioko? Ya,
3: salamnya untuk semuanya aja, untuk fan RRI, nanti aja direndang aja nanti.
0: Ya.
3: Dakit aja ya.
0: Ya, ya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baik benar ya, saat lagi

pasti kok. Dan untuk Ledol ya, ini ada lagunya yang giliran dari Nanda Sari ya. Kalau untuk Cak Nun ini tidak bisa karena tidak original musiknya. Dan mendengar ya, selamat mendengarkan.

Kue putu diyakini telah ada setidaknya sejak tahun 1814. Jejaknya dapat ditelusuri dalam Serat Centini, karya besar yang juga ditulis pada tahun tersebut. Naskah ini sering disebut sebagai ensiklopedia kehidupan Jawa karena merekam begitu banyak aspek kehidupan, mulai dari laku spiritual, pengetahuan, hingga urusan dapur sehari-hari. Di antara beragam catatan itu, terdapat daftar panjang aneka jajanan tradisional seperti serabi, putu, jadah, jenang, dan lain sebagainya. Penyebutan ini bukan sekedar daftar makanan, melainkan gambaran bahwa di dunia kuliner Jawa saat itu sudah tertata rapi. Bahan-bahan seperti ketan, beras, gula, dan kelapa diolah menjadi hidangan yang disajikan bukan hanya untuk mengenyangkan, tetapi juga untuk mengisi jeda kerja pagi dan menyambut siapa saja yang datang atau lewat. Serat Centini tidak hanya mencatat makanan sebagai benda, melainkan sebagai bagian dari tata hidup. Dalam pandangan masyarakat Jawa, makan bukan sekedar soal rasa kenyang, tetapi juga berkaitan dengan waktu, keramahan, dan etika. Tradisi menjamu, berbagai hidangan, hingga cara menyajikan makanan mencerminkan nilai-nilai sosial yang dijunjung tinggi. Dengan demikian, keberadaan kue putu dan jajanan sejenisnya bukan hanya soal kuliner, tetapi juga bagian dari warisan budaya yang merekam cara hidup dan cara berinteraksi masyarakat Jawa pada masanya.

Baik benar ya. Ini ada bahasa masuk dari Pak Mariono di Tulungagung. Skonci Senandung Keroncong dan Campur Sari minta dengan lagu pop keroncong layang kangen versinya kenangan keroncong klasik. Selanjutnya buat Bu Etik, Bu Eyang Bobo dan Bagus, Pak Tarjo Asyikanda dan semua pendengar Pro 1 RRI Gri. Dan ini juga ada bahasa masuk lagi ya dari Utenya Skalisa request Ruca Uluk versi Niken Salidi. Selanjutnya Sumbat Mbak Sugeng Baica Mbak Ayu Febri dan semuanya. Baik pendengar ya, selanjutnya kita dengarkan requestnya dari Pak Mariono dan juga Pak Utenya Skalisa.

0: Pendengar tuntas sudah Skoci siang hari ini, dan saya mohon maaf ya bagi pendengar yang tidak bisa bergabung, nanti bisa bergabung di Rendang. Dan saya mengucapkan terima kasih yang telah bergabung, ada Bobani, Leidul, Pak Selamat, Pak Joko, Zarja, dan juga Pak Mariano. Dan pendengar ya, sebagai penutup kita dengarkan dulu ya Rujaluk dari Niken Salidi. Dan saya Fauzi Ahmad pamit undur dari ruang ada dengar Anda, dan juga ada teman
1: Iva dan juga Adila.
0: Selamat beraktivitas.

0: informasi terbaru dan terakurat seputar Kediri dan sekitarnya.
1: Dari Panglima Besar Sudirman Selamat Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Lintas Kediri Siang. Inilah Lintas Kediri Siang selengkapnya Rabu 13 Mei 2026 bersama saya Fauzi Ahmad. Mendengar, kita awali dengan informasi menjelang Hari Raya Idul Adha, harga hewan ternak sapi di Jombang alami kenaikan. Ani Kusuma melaporkan.
2: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, harga hewan ternak sapi di wilayah Kabupaten Jombang mulai mengalami kenaikan. Aktivitas jual-beli di pasar hewan, salah satunya pasar hewan Ngoro, juga mulai ramai oleh pembeli dari sejumlah daerah seperti Malang, Nganjuk, maupun juga Kediri. Kenaikan harga sapi saat ini diperkirakan berkisar 1 juta per ekor jika dibandingkan dengan hari biasa. Sementara transaksi penjualan masih banyak mengacu pada harga pasar jagal. Salah seorang pedagang sapi di pasar hewan Ngoro, Rifan, kepada RRI menyampaikan kenaikan harga sapi hingga saat ini belum terlalu signifikan karena sebagian besar pembeli masih menyesuaikan dengan harga pasar jagal. Untuk sapi dengan bobot sekitar 1 kuintal, harga jual masih berada di kisaran 15 hingga 16 juta rupiah per ekornya. Menurutnya, kenaikan harga biasanya akan lebih tinggi mendekati 2 hari sebelum Hari Raya Idul Adha dan dapat menembus lebih dari 20 juta rupiah untuk bobot tertentu.
3: Meningkat. Ya, meningkat 1 juta lah. Tergantung sapi, Mas. Tergantung
4: kecil besar
3: daging, ya. Dagingnya sapi standar harga jagal gitu loh. Kalau seandainya jagal 1 kintal harganya 15, ya meningkat sedikit, ada yang nyampe 30. Jenis limusin, tapi yang paling laku sekarang itu yang kecil di bawah 20 yang paling laku di pasar sini, harga 16-17 gitu. Kalau yang besar belum berapa laku.
2: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Jombang juga mempercepat vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak guna menjaga kesehatan hewan sapi kurban. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, yang menyebut bahwa vaksinasi tetap dilakukan oleh 13 tim vaksinator di masing-masing kecamatan.
5: Urgensinya ini menjelang Idul Kurban, jadi dengan terus mengintensifkan vaksinasi, khususnya di bulan awal Mei, kita upayakan sebagian besar sapi-sapi yang akan dikurbankan kita lakukan vaksinasi. Harapan kita semakin banyak ternak yang tervaksin, maka itu menjadi jaminan di lapangan bahwa calon hewan kurban nanti dalam kondisi aman dan sehat.
2: Pemerintah Kabupaten Jombang juga memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban menjelang Idul Adha, mengingat juga tingginya mobilitas hewan ternak yang masuk ke wilayah Kabupaten Jombang. Selain vaksinasi, pemeriksaan kesehatan juga mulai dilakukan di kandang penampungan dan juga lapak penjualan yang tersebar di 21 kecamatan di wilayah Kabupaten Jombang. Anu Kusuma melaporkan.
1: Informasi selanjutnya, sejumlah warga yang tergabung dalam LSM Saroja melaporkan dugaan kasus korupsi RSUD Kali Suci kepada petugas Kejaksaan Negeri Kejari Kota Kediri. Ayu Citra melaporkan.
6: Untuk mendukung terciptanya good governance, sejumlah warga yang tergabung dalam LSM Saroja melaporkan dugaan kasus korupsi RSUD Kali Suci kepada petugas Kejaksaan Negeri Kejari Kota Kediri. Dalam pelaporan ini, Dewan Pengawas LSM Saroja, Supriyo, mengatakan pengaduan tersebut sebagai langkah awal bersih-bersih birokrasi di lingkungan pemerintah Kota Kediri. Ia menyebutkan bahwa laporan yang diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Kota Kediri ini menyoroti adanya potensi manipulasi anggaran dan penggelembungan dana pada sektor pengadaan obat-obatan serta alat kesehatan, apalagi memiliki bukti bahwa diduga obat-obatan ini dibuang dengan sengaja ke tempat pembuangan akhir TPA Kota Kediri.
7: Sebuah kasus korupsi yang sebenarnya cukup gampang itu nyarinya, ya. Karena seluruh usaha BUMD di Kota Kediri punya yang namanya LKPJ, ya. Di situ udah pasti ada pengawas, ada dana bengek yang mengetahui. Jadi yang kita laporkan pertama sebagai tes gas ini adalah dugaan kita terjadinya manipulasi, korupsi, penggelembungan.

0: Hari. Hari mengatakan ia benarkan telah menerima surat pengaduan tersebut.
1: Terkait dengan surat pengaduan ini, kita terima pengaduan dari SM Surja. Ya. Dari pengaduan ini akan kami teruskan surat ini ke dalam melalui PTSP dan nantinya itu tergantung pimpinan. Pimpinan nanti bagaimana itu terserah dari pimpinan. Jadi kewenangan dari pimpinan nanti untuk tindak lanjut dari surat ini. Yang penting surat pengaduan ini kita terima. Sementara itu aja.
0: Dalam pengaduan ini, maka pelaporan masyarakat tersebut akan teruskan ke pimpinan untuk diproses lebih lanjut. Ayu Citra melaporkan.
2: Anda masih jalur lintas kredit siang, Rabu 13 Mei 2020. Mendengar, lomba bertutur tingkat SDM Isra Kabupaten Jombang digelar untuk bangkitkan minat baca siswa. Cantia melaporkan.
3: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jombang menggelar lomba bertutur tingkat SD atau MI sebagai upaya nyata untuk membangkitkan kembali minat baca siswa yang saat ini dinilai cukup memprihatinkan. Ibu Atuk Humairo, selaku pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jombang, menjelaskan bahwa kompetisi ini sengaja mengangkat tema cerita rakyat dan budaya lokal Jombang serta Jawa Timur untuk melestarikan warisan daerah. Ajang ini juga menjadi jawab prestasi yang bergengsi, di mana juara pertama akan dikirim mewakili kabupaten ke tingkat provinsi, bahkan berpeluang menuju tingkat nasional dari perpustakaan nasional.
4: Jadi kita untuk menumbuhkan minat baca siswa ya, karena sekarang itu kan minat baca sangat miris sekali ya, sehingga kita mencoba untuk mengadakan lomba bertutur ini, salah satunya yaitu untuk meningkatkan minat baca siswa. Dan tema dari lomba bertutur ini adalah mengangkat budaya lokal Jombang atau Jawa Timur. Jadi memang ceritanya itu untuk mengangkat cerita-cerita rakyat yang ada di Jombang atau yang ada di Jawa Timur. Dan jadi nanti yang juara satu akan lanjut ke tingkat provinsi. Nanti kalau misalnya di tingkat provinsi menjadi juara, maka akan lanjut ke tingkat perpustakaan nasional, ke tingkat nasional.
3: Untuk memastikan keberlanjutan minat baca di tengah gempuran gadget, pihak dinas berkomitmen melakukan pendampingan melalui perpustakaan keliling guna mengatasi keterbatasan koleksi buku di sekolah-sekolah. Melalui inisiatif ini, diharapkan anak-anak dapat terus berkarya, meningkatkan literasi, dan memiliki semangat belajar yang tinggi tanpa putus sekolah. Cantia melaporkan.
2: Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kediri imbau jemaah haji jaga kesehatan jelang keberangkatan 19 Mei 2026. Heri Susanto melaporkan.
5: Sebelum pemberangkatan pada 19 Mei 2026, jemaah haji asal Kabupaten Kediri diimbau oleh Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kediri untuk selalu menjaga kesehatan. Seluruh persiapan pemberangkatan telah dilakukan, termasuk pembagian koper, souvenir, pemindahan ketua regu dan ketua rombongan seluruh kloter. Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Kediri, Abdul Holik Nawawi, hari ini menjelaskan, pada musim haji tahun 2026 terdapat perubahan titik pemberangkatan. Hal ini dikarenakan kantor Pemkab Kediri sedang dalam renovasi, sehingga titik pemberangkatan jemaah haji nantinya dilaksanakan di kawasan Simpang 5 Gumul atau SLG di depan bank daerah.
6: Ya, harapannya kita kepada para jamaah tetap menjaga kondisi fisik, karena beberapa asesmen ada beberapa jamaah yang menjelang berangkat ini kondisi kesehatannya menurun. Ada yang memang karena usia tua, faktor-faktor ini yang memang harus kita waspadai, sehingga kita juga memohon kepada Dinas Kesehatan melalui kepala dinas untuk senantiasa memantau atau mengasesmen kepada beberapa jamaah yang memang risiko tinggi maupun jamaah-jamaah yang barangkali perlu mendapatkan perhatian.
5: Sementara Ketua Kloter 109 Jemaah Haji Kabupaten Kediri, Syahrul Munir, mengatakan haji merupakan ibadah yang memerlukan persiapan fisik dan mental, sehingga seluruh jemaah haji diimbau selalu menjaga kesehatan agar dapat melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci.
7: Jamaah kita diimbau bahwa pelaksanaan ibadah haji itu tidak hanya ibadah yang sifatnya ritual belaka, tapi sifatnya termasuk ibadah fisik. Kita memerlukan persiapan kesehatan yang luar biasa. Jadi yang utama jaga kesehatan, kemudian bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang lainnya. Aman, selamat, manfaat, dan mabrur.
5: Ia menambahkan pada pelaksanaan haji tahun 2026, seluruh jemaah juga diwajibkan selalu memakai ID card ketika di Tanah Suci. Hal tersebut sebagai antisipasi adanya jemaah yang tersesat saat pelaksanaan ibadah haji, karena di dalam ID card tersebut terdapat barcode yang dapat menunjukkan identitas lengkap dari seorang jemaah, termasuk asal kloter. Syahrul Munir berharap pada pelaksanaan haji tahun ini seluruhnya dapat berjalan dengan lancar, mulai dari pemberangkatan ke asrama haji di Embarkasi Surabaya serta saat pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci, seluruh jemaah dalam kondisi sehat hingga kembali ke

0: air sehingga menjadi haji yang mabrur. Heri Susanto melaporkan.
1: Demikian lingkas kerdiri siang hari ini, dapatkan juga informasi di kanal berita rri.go.id dan aplikasi RRI Zidar serta RRI News. Saya Fauzi Ahmad bersama Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
2: Anda telah menyimak lintas Kediri siang hari ini. Kita akan hadirkan kabar-kabar menarik lain di edisi berikutnya. Reporter Ana Kusuma, Heri Susanto, Ayu Citra, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Lukisan Mona Lisa karya maestro seni lukis dunia Leonardo da Vinci kembali menjadi kontroversi. Kali ini, lukisan tersebut diduga bukanlah menggambarkan Lisa Gherardini, istri seorang pedagang sutra terkenal yang selama ini dipercaya, melainkan merupakan terilham dari seorang anak laki-laki, Gian Giacomo Caprotti. Kontroversi ini dikatakan oleh Silvano Vincetti, seorang kepala tim penelitian lukisan. Menurut Kepala Komite Nasional Preservasi Benda Bersejarah Italia, ada kesamaan pola gambar di bagian mulut dan hidung dari kedua lukisan yang menggunakan Caprotti sebagai model dengan lukisan Mona Lisa. Namun, analisa ini dibantah oleh pakar lukisan lain yang meyakini justru lukisan Mona Lisa yang kontroversial dan penuh misteri itu adalah potret diri Da Vinci sendiri. Dan banyak juga yang meyakini bahwa Mona Lisa adalah gambar dari ibunda Da Vinci.

Media sosial telah menjadi ruang publik yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat modern. Di platform seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan TikTok, berbagai ide dan opini bertemu, menciptakan dinamika sosial yang sangat kompleks. Media sosial tidak hanya mempermudah komunikasi, tetapi juga menjadi alat penyebaran informasi, termasuk nilai-nilai ideologi. Dalam konteks Indonesia, Pancasila sebagai ideologi bangsa menghadapi tantangan besar di era ini. Penyebaran informasi yang cepat seringkali tidak diimbangi dengan validitas, sehingga hoax dan disinformasi mudah menyebar. Selain itu, algoritma media sosial yang mendorong pengguna ke dalam echo chamber semakin memperkuat polarisasi dan konflik antar kelompok. Salah satu tantangan utama yang dihadapi Pancasila adalah derasnya arus informasi yang seringkali tidak relevan atau bahkan bertentangan dengan nilai-nilai bangsa. Hoax yang menyasar isu-isu sensitif seperti agama, politik, dan budaya menjadi ancaman nyata bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Lebih jauh lagi, radikalisme dan intoleransi yang beredar melalui media sosial mengancam harmoni sosial. Generasi muda yang merupakan pengguna utama media sosial menjadi kelompok yang rentan terhadap pengaruh ideologi transnasional jika tidak memiliki pemahaman mendalam tentang Pancasila. Fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila perlu dihidupkan kembali sebagai filter dalam menyaring informasi dan sebagai landasan berpikir.

0: boy.
1: Di dalam narasi besar sejarah dunia, perubahan sering dikaitkan dengan perang besar, revolusi industri, atau lahirnya tokoh-tokoh berpengaruh. Namun ada satu kisah yang menunjukkan bahwa sejarah juga bisa digerakkan oleh sesuatu yang lebih kecil, bahkan nyaris tidak terlihat dalam peta global, yakni sebutir biji pala. Dari sebuah pulau kecil di Kepulauan Banda, Maluku, lahirlah salah satu episode paling menentukan dalam sejarah perdagangan dunia. Pulau itu bernama Pulau Run. Secara geografis, Pulau Run hanyalah pulau kecil di tengah gugusan Kepulauan Banda. Tidak luas, tidak berpenduduk besar, dan hari ini pun relatif tenang serta jauh dari pusat perhatian dunia. Namun, pada abad ke-16 hingga ke-17, Pulau Run pernah menjadi salah satu titik paling strategis di peta ekonomi global. Persaingan antar negara-negara Eropa tidak lagi sekedar perdagangan. Ia berubah menjadi kompetisi kekuasaan yang melibatkan armada laut, benteng pertahanan, monopoli paksa, dan intervensi politik. Salah satu momen paling signifikan dalam sejarah Pulau Run terjadi pada tahun 1667 melalui Treaty of Breda. Dalam perjanjian tersebut, Inggris dan Belanda menyepakati pertukaran wilayah kolonial. Inggris menyerahkan Pulau Run kepada Belanda sebagai gantinya. Belanda menyerahkan wilayah New Amsterdam atau Manhattan kepada Inggris sebagai wilayah yang kemudian berkembang menjadi New York.

0: toh Bu? Dari tadi kok cemberut terus mukanya. Tadi loh sampai ada tamu undangan tanya, Pak, istrinya sakit gigi ya?
1: Gimana ndak kesel toh Pak? Tadi kan ibu mau nyumbang nyanyi lagu dangdut. Tiba-tiba ada mama nyerobot nyanyi lagu barat.
0: Walah, Bu ya sudah toh, biarkan saja. Ayo, daripada marah-marah kita makan. Tuh, menu prasmanannya enak semua. Ada nasi goreng, gurame asam manis, ayam bakar. Ibu mau makan apa?
1: Suapin.
0: Alah, kok mesti aneh-aneh.
1: Saya

0: cuma makan.
1: Ya sudah, begini saja. Habis makan kita langsung pulang. Nanti lanjut dengerin rendang. Pukul 1:30 siang sampai 3 sore di RRI Kediri. Setiap hari kecuali Selasa.

0: Nanti di video ya Pak, biar viral dan istrimu ini terkenal.
1: Makan ikan di pinggir laut, pakai sambal, pedasnya nampol.
0: Rendang request dangdut, sedap, gurih, enak pol.

Mengapa Raja-Raja Mataram sering disebut dengan angka Romawi di belakang namanya? Pertanyaan ini menarik karena menyentuh pertemuan antara tradisi Jawa dan pengaruh penulisan modern dari Eropa. Pada dasarnya, penomoran raja seperti Pakubuwono muncul karena penguasa Mataram menggunakan nama tahta yang sama secara turun-temurun. Untuk membedakan satu raja dengan yang lain, digunakanlah penanda urutan. Yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Dalam tradisi Jawa, sistem ini sebenarnya sudah lama dikenal. Penyebutannya tidak memakai angka seperti sekarang, melainkan melalui frasa seperti Ingkang Jumeneng Kaping. Misalnya, Pakubuwono X dalam bahasa Jawa disebut Ingkang Jumeneng Kaping Sedoso, yang berarti raja yang bertahta ke-10. Perubahan mulai terlihat ketika pengaruh kolonial masuk, khususnya dalam administrasi dan dokumentasi. Dalam arsip-arsip pemerintah kolonial Belanda, seperti katalog foto, dokumen resmi, dan publikasi berbahasa Belanda, nama raja mulai ditulis menggunakan huruf Latin, termasuk penomorannya. Pada periode ini, angka Romawi menjadi pilihan yang lazim dipakai dalam tradisi Eropa untuk menandai urutan raja atau tokoh penting. Bukti penggunaan ini dapat ditemukan, misalnya, dalam dokumentasi di Tropen Museum Belanda yang telah mencantumkan penulisan seperti Pakubuwono ke-9 pada foto-foto dari sekitar tahun 1860 hingga 1880. Hal ini menunjukkan bahwa sejak paruh kedua abad ke-19, penomoran Raja Jawa sudah mulai diringkas menggunakan angka Romawi, bukan lagi angka Jawa atau angka Arab dalam konteks penulisan formal. Sejak saat itu, penggunaan angka Romawi semakin meluas, terutama dalam historiografi modern. Penulisan ini mengikuti konvensi internasional, sebagaimana penomoran Raja-Raja Eropa atau Paus yang juga menggunakan angka Romawi. Dengan demikian, ada dua lapisan tradisi yang berjalan berdampingan. Dari satu sisi, terdapat logika Jawa yang panjang dan deskriptif melalui frasa kaping. Di sisi lain, ada bentuk ringkas modern dengan angka Romawi yang lahir dari kebutuhan administrasi kolonial dan kemudian memudahkan penulisan sejarah lintas bahasa.

0: dan inspirasi di siang hari ini ya. Saya akan bersamai di Rendang edisi Rabu 13 Mei 2026. Dan di siang hari saya temani ada dua teman-teman.
1: Saya Fuji dan saya Esa.
0: Saya Fuji dan Esa. Nah, di siang hari ini sudah ada penelpon, kita sapa dulu. Mungkin

0: Halo.
1: Ya. Mas Agus.
0: Ya, ini dengan
1: Mas Putra Putut, Mas Agus kah ini?
0: Iya, benar. Mas Putra Putut dari Ngurah. Apa kabar, Mas?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat.

0: cerita sama Cia.
1: Dengeri mas, kayaknya mas anu mungkin kurang sinyalnya kurang bagus ini. Mungkin bisa bergeser mas. Biasanya kan. Ya dengar mas.
2: Salamnya untuk Pak Ketua Koperasi, Pak Jaila, Pak Agus, Bunda Sita, Mas Bilang, Mbak Aisyah, semua Pak Ketua lagunya Mas Agus.
1: Apa lagunya?
2: Lagunya Mendung Tanpa Hujan, bisa enggak?
1: Dari?
2: Dari Denny Caknan kelihatannya.
1: Ya, dari Denny Caknan.
2: Atau terboikin apa-apa ini.
1: Ya. Siap.
2: Untuk masalah juga, Mas Agus.
1: Ya.

0: kita sapa dulu. Selamat siang. Rendang.
1: Siang rendang. Jap, kuri, wena epol.
0: Ya, ini dengan Pak Zainal ya.
1: Iya. Ini Mas Pak Uci ya?
0: Ya. Nah. Apa kabar Pak Zainal di siang hari ini?
1: Alhamdulillah sehat, cuaca juga cerah.
0: Iya.
1: Cukup tadi sempat ikan gerimis saja tapi.
0: Ya Pak Zainal. Wana
1: sepol.
0: Di juga di Pare ini juga cuacanya juga
1: cerah juga.
0: Iya, cerah di siang hari ini.
1: Alhamdulillah. Dan ini pewanas mulai pagi.
0: Oh, iya.
1: Sudah berapa hari ini cuma tadi pas mau subuh jam 4 tadi langsung gerimis pas mau ke masjid langsung gerimis. Tapi sampai cerah terus.
2: Mau request lagu apa, Bapak?
0: Halo Pak Zainal.
1: Minta diputar lagu Buah Duri Neraka.
0: Buah Duri Neraka ya.
2: Salamnya Bapak.
1: Lagu lama, Pak Haji Roma Irama.
0: Iya.
1: Roma.
0: Salamnya.
1: Salamnya nak. Selamat buat Mas Tuta Tutut tadi itu ya.
0: Iya.
1: Buat Pak Sukardi, Bu Eti.
2: Iya.
1: Putri, Bu Sita, Mama Wanda, Pak Setioko, ya. Pak Mariono, Bopo Bani, Pak ya. Karyoto, Pak Munoto, Yang Purbo, Mas Ramadan, Mbak Hugeng, Pak Selamat, Pak Tardi, Ibu Farida,
2: ya.
1: Bunda Rini Aryani, Mbak Vina Vina, Pak Widi di Tokyo, Mas Arif, juga Pak Rahman. Ya. Dan semuanya aja yang lagi mendengarkan, buat Mas Fauzi sama salah teman yang berdua ini, terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baik mana dia, barusan tadi ada Mas Putra Putut dan juga Pak Zainal. Ini selanjutnya sudah ada penelpon. Ini boleh disapa ya dari

0: siang ini mau request lagu apa?
1: Lagunya nanti dari Rita Sugiarto.
0: Iya.
2: Nah, Rita Sugiarto tadi udah diputar itu, Bu.
1: Sita. Oh, sudah.
2: Iya.
1: Dari Isdalia, sahat, hati ini bukan batu.
2: Isdalia ya.

0: Pun kita sapa dulu ya.
1: Halo, selamat siang rendang.
2: Selamat siang. Rendang sedap gurih, enak.
0: Wah. Ya, dengan Bapak Bani ya di Pelem.
2: Nah, jumpa lagi nih.
1: Ya, apa kabar Bapak Bani?
2: Alhamdulillah sehat. Bagaimana Mbak Dila, Mbak Puji?
1: Mbak Puji sama Esa.
2: Oh, nggak bisa baik-baik aja. Mudah-mudahan berhasil dan diberi kesehatan.
1: Ya, amin.
0: Amin.
1: Hari ini mau request siapa nih, Bapak Bani?
2: Gadis jalanan dari LP Sukesi.
0: Gadis jalanan ya?
1: Salamnya ya. Untuk siapa?
2: Ya, salamnya untuk Pak Slamet, Pak Tioko, Pak Sugarji, ya. Pak Sugeng, Mas Gilang, Pak Menota, Pak Mariono, Redul-Redul, Yang Purbo, Yang Ramat,
1: ya.
2: Pak Agus, Pak Jainal, Pak Tarji, Putra Tutu, Pak Freddy, dan semuanya yang belum dapat kesenggol, mohon maaf.

Baik benar ya. Sini masih ada penelpon, kita sapa dulu. Selamat siang. Rendang. Selamat siang.

0: keluarga sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Pak Murto sehat ya.
0: Sehat. Mudah-mudahan keluarga sini semua diberkahi kesehatan.
1: Amin, amin.
0: Mudah-mudahan cantik-cantik berdua sukses.
2: Amin.
0: Mudah-mudahan di RRI mendapat nilai yang paling bagus.
2: Amin.
0: Ya Mas Fauzi, nanti
1: ya.
0: Dari Mansur belum ada yang minta ya?
1: Belum, Mansur belum.
0: Ya, saya minta dari Mansur aja Rembulan Bersinar Lagi.
1: Ya.
2: Ya, salamnya untuk ya, siapa?
0: Salamnya ngikut Bopo Bani, ngikut ya. Bukita, ngikut Pak Jainal Abidin, udah komplit semuanya.
1: Ya. Ya.
0: Yang belakang menunggu biar kebagian nanti.
1: Ya.
0: Terima kasih waktunya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: informasi yang viral di masyarakat dalam Cek Fakta setiap hari pukul 14 dan 17 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Kediri.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Pendengar, saat lagi kita akan dengarkan Cek Fakta terkait hoax foto Raja Salman serahkan bantuan 10 miliar ke Menko Purbaya. Iva melaporkan.
3: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook foto yang diklaim menampilkan Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz menyerahkan bantuan 100 miliar kepada Menteri Keuangan atau Menko Purbaya Yudi Sadewa. Namun pendengar, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, foto tersebut merupakan hasil manipulasi artificial intelligence atau AI. Hasil pemeriksaan menggunakan alat pendeteksi Alhive Moderation mendeteksi foto tersebut dibuat menggunakan AI dengan probabilitas mencapai 99,9%. Demikian Cek Fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan ITAFES 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Kecoa seringkali dianggap menjijikan dan identik dengan tempat-tempat kotor. Namun, kecoa termasuk binatang paling tangguh di antara spesies serangga lainnya. Ia dikenal mampu bertahan hidup dalam kondisi paling ekstrim sekalipun. Dalam kondisi tanpa makanan, seekor kecoa bisa bertahan hidup selama setidaknya 1 bulan. Sementara itu, tanpa minum, mereka bisa bertahan dalam hitungan minggu. Bahkan dalam keadaan kepala terpisah dari badannya, kecoa masih bisa bertahan hidup setidaknya 9 hari lamanya. Hal ini dikarenakan kecoa bernapas menggunakan spiracle atau lubang kecil yang berada di tiap segmen tubuhnya. Selain itu, ketangguhan dan kekuatan kecoa terbukti dari kemampuannya untuk bertahan dari radiasi nuklir. Faktanya, kecoa menjadi satu-satunya binatang yang bertahan dan tersisa saat serangan bom nuklir Hiroshima dan Nagasaki Jepang pada saat Perang Dunia II.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, Bang Nadia, kita lanjut lagi ya. Dan ini ada WhatsApp masuk dari Pak Mariono di Tulungagung, Rendas, Sedap, Puri, Wena, Pol. Ini tentu lagu dangdut Terlena versinya Diva Hani. Salamnya buat Pak Sukardi, Pak Slamet, Pak Munoto, Bobani, Pak Sjoko, dan Pak Zainal Abidin. Dan pendengar ini di siang hari ini sudah ada penelpon, kita sapa dulu. Baik, di sapa Iva, silakan.
1: Selamat siang Rendang.
2: Halo, selamat siang Rendang. Sedap Puri, Enak Pol.
1: Iya.
2: Mbak Puji sama siapa?
1: Mbak Esa.
2: Mbak Lisa, ya, selamat siang. Mas Pauji juga selamat siang.
1: Iya. Ya.
2: Hari ini gimana kabarnya Pare, hujan enggak?
0: Pare belum hujan ini kayaknya.
2: Ini di pinggiran mendung Mas Pauji.
0: Iya.
2: Tadi panasnya bukan main, sekarang mendung. Tapi belum hujan.
1: Iya. Hari
2: ya,
1: ini
2: Mas Pauji, nanti ya, kalau ada Salahmu Ayu ya.
1: Iya.
2: Salahmu Ayu dari Silvi Pungalasari dan Sadewo.
1: Ya, salamnya.
2: Salamnya tadi ada Pak Mariono ya. Pak ya.

0: di Rahyon ini semuanya di Tulungagung.
1: Iya.
0: Terus tadi ada Mas Putra Tutu, Pak Jainal, nggak lupa Bung Bani ya.
2: Iya.
0: Ada Bu Sita juga, Pak Niar, Pak Uto, Pak Tarji ya di Bang Darjo Perman.

0: ya.
1: Halo.
0: Halo ya.
1: Ya, ada Bu Eti, Bu Farida, juga Mbak Fiona ya.
0: Ya.
1: Terus Putri. Terus nggak lupa nih siapa tadi Garut ini Mas Irwan.
2: Iya. Yeah.
1: Juga ada Dinda ya di Bogor, juga nggak lupa Mas Faris di Batu. Terus Mas Arif, juga Mas Gilang ya.
0: Iya. Yeah.
1: Terus Mas Gilang, Mas yang tadi mendengarkan rendang sedangkan selamat siang.
2: Iya. Yeah.
1: Dan untuk Mas Auji dan Mbak Dila dan Mbak siapa?
2: Mbak Fuji sama Esa.
1: Dan Mbak Fuji sama Esa.
2: Yeah.
1: Selamat tugas, berikan semuanya sukses.
2: Amin.
1: Dan seluruh penggemar rendang, salam sehat. Yang penting satu, apapun kejadiannya, yang penting jangan lupa bahagia. Terima kasih, Mas Siang.
0: Terima kasih, selamat siang. Baik, menunya selanjutnya kita sapa dulu.
2: Selamat siang, rendang.
3: Selamat siang, rendang. Sedep gurih, enak pol.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Gimana kabarnya
0: ya? Ya. Siapa ayo? Siapa ayo Pak Sioko? Bisa nepak enggak ini?
3: Mesti Mas Lausi ini bedei.
0: Pasti Pak Sioko ini habis tidur ya?
3: Gimana?
0: Habis bangun tidur ya?
3: Kurang jelas?
2: Habis bangun tidur ya?
0: Di siang hari.
3: Oh enggak tidur. Aku tidurnya malam aja.
0: Oh. Iya.
3: Mbak ini Mbak Eva ya.
2: Mbak Esa sama Mbak Puji.
3: Eva sama Puji.
2: Iya.
3: Iya ya.
2: Hari ini
3: salam
2: mau
3: kenal, request. Nih.
2: Hari ini mau request lagu apa, Bapak?
3: Requestnya lagu Harga Diri aja.
0: Dari siapa?
3: Untuk
2: ya, salamnya untuk siapa?
3: Ya, salamnya untuk Mbak Eva tadi sama Mbak Pusi.
2: Iya.
3: Yeah. Ya, terus ada Pak PBNI Pak Sukarci tadi baru turun.
2: Iya. Yeah.
3: Pak Tarci, Pak Purbo, Pak Monoto, Pak Slamet. Pak yeah. Sugeng Putra Tutu, Pak Mariono, Pak Rahmat, Pak Zainal. Ada juga Mama Wanda, Kuning Ariani,
2: yeah.
3: Bu Eti, Kuti, Bu Sita, Mbak Vina, juga Bu Yuli, terus Bu Farida ya, dan semuanya.
2: Yeah.
3: Yeah, Mas Fauzi.
0: Ya, Pak Sioko, gimana?
3: Gimana itu temannya masih anu? Ngumpet apa enggak?
0: Enggak Pak Joko, kan dengerin Pak Joko tadi sudah antusias ya.
3: Tidak ada lain

Baik, mana ini ada masa-masa lagi ya dari era yang purba di Tulungagung. Selamat siang ya. Mau request lagu Tak Sebening Hati. Salamnya buat semua dan selamat siang, selamat bertugas. Baik, terima kasih buat yang purba ya. Nanti lagunya ditunggu. Dan mendengar ya, saat lagi kita akan dengarkan request dari Pak Mariono, Pak Sukarti, Pak Siko dan juga Eyang Purba. Selamat mendengar.

0: Baik, penonton yang tuntas sudah rendang edisi Rabu 13 Mei 2026. Dan saya mengucapkan terima kasih yang telah bergabung. Ada Ibu Sita, ada Pak Zainal, Mas Putra, Pak Bani, Pak Murto, Pak Mariono, Pak Sukari, dan juga Eyang Purba. Dan mendengarnya, tuntas sudah saya membersamai di Kediri siang hari ini. Dan nanti di Kediri sore hari akan dilanjutkan oleh rekan Billy Anugrah yang akan membersamai hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saya Fauzi Ahmad Sen dan juga
1: saya Fuji
2: dan saya Esa
0: pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat siang menjelang sore, selamat beraktivitas.

Kue putu diyakini telah ada setidaknya sejak tahun 1814. Jejaknya dapat ditelusuri dalam Serat Centini, karya besar yang juga ditulis pada tahun tersebut. Naskah ini sering disebut sebagai ensiklopedia kehidupan Jawa karena merekam begitu banyak aspek kehidupan, mulai dari laku spiritual, pengetahuan, hingga urusan dapur sehari-hari. Di antara beragam catatan itu, terdapat daftar panjang aneka jajanan tradisional seperti serabi, putu, jadah, jenang, dan lain sebagainya. Penyebutan ini bukan sekedar daftar makanan, melainkan gambaran bahwa di dunia kuliner Jawa saat itu sudah tertata rapi. Bahan-bahan seperti ketan, beras, gula, dan kelapa diolah menjadi hidangan yang disajikan bukan hanya untuk mengenyangkan, tetapi juga untuk mengisi jeda kerja pagi dan menyambut siapa saja yang datang atau lewat. Serat Centini tidak hanya mencatat makanan sebagai benda, melainkan sebagai bagian dari tata hidup. Dalam pandangan masyarakat Jawa, makan bukan sekedar soal rasa kenyang, tetapi juga berkaitan dengan waktu, keramahan, dan etika. Tradisi menjamu, berbagai hidangan, hingga cara menyajikan makanan mencerminkan nilai-nilai sosial yang dijunjung tinggi. Dengan demikian, keberadaan kue putu dan jajanan sejenisnya bukan hanya soal kuliner, tetapi juga bagian dari warisan budaya yang merekam cara hidup dan cara berinteraksi masyarakat Jawa pada masanya.

Di dalam narasi besar sejarah dunia, perubahan sering dikaitkan dengan perang besar, revolusi industri, atau lahirnya tokoh-tokoh berpengaruh. Namun ada satu kisah yang menunjukkan bahwa sejarah juga bisa digerakkan oleh sesuatu yang lebih kecil, bahkan nyaris tidak terlihat dalam peta global, yakni sebutir biji pala. Dari sebuah pulau kecil di Kepulauan Banda, Maluku, lahirlah salah satu episode paling menentukan dalam sejarah perdagangan dunia. Pulau itu bernama Pulau Run. Secara geografis, Pulau Run hanyalah pulau kecil di tengah gugusan Kepulauan Banda. Tidak luas, tidak berpenduduk besar, dan hari ini pun relatif tenang serta jauh dari pusat perhatian dunia. Namun, pada abad ke-16 hingga ke-17, Pulau Run pernah menjadi salah satu titik paling strategis di peta ekonomi global. Persaingan antar negara-negara Eropa tidak lagi sekedar perdagangan. Ia berubah menjadi kompetisi kekuasaan yang melibatkan armada laut, benteng pertahanan, monopoli paksa, dan intervensi politik. Salah satu momen paling signifikan dalam sejarah Pulau Run terjadi pada tahun 1667 melalui Treaty of Breda. Dalam perjanjian tersebut, Inggris dan Belanda menyepakati pertukaran wilayah kolonial. Inggris menyerahkan Pulau Run kepada Belanda. Sebagai gantinya, Belanda menyerahkan wilayah New Amsterdam atau Manhattan kepada Inggris sebagai wilayah yang kemudian berkembang menjadi New York.

0: Tapi kalian sadar nggak kalau itu semua bisa menjadikan dunia nyata kita semakin sempit dan terbatas?
1: Iya sih ya, makin kesini rasanya makin jarang ngobrol sama ayah dan ibu, padahal ayah dan ibu selalu ada untuk kita.
2: Bener juga sih ya, Kak, kalau kata guru di sekolah, tidak ada salahnya kita lakukan detox media sosial supaya interaksi dengan orang sekitar tetap terjaga dengan baik.
3: Berhenti sejenak melihat medsos, bukan berarti tertinggal.
2: Detox media sosial memberikan ruang pikiran bernapas kembali.

Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri.

0: informasi, dan inspirasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kita masih melaju dalam perjalanan Kediri sore ini, pendengar, memasuki segmen Beranda Asta Cita di edisi hari ini. Untuk edisi hari Rabu 13 Maret 2026, masih dipancarluaskan secara langsung dari Jalan PB Sudirman nomor 104 di kawasan Pare Kediri. Untuk segmen Beranda Asta Cita dengan mengusung tema sore hari ini siap Rabu, yakni inflasi. Kita akan membahas topik dialog di sore hari ini masih bersama Bapak Emil Wahyudiono, SST MSI. Beliau merupakan Kepala BPS Kota Kediri, dan kita akan berbincang mengenai penurunan harga setelah Lebaran. Benarkah Kota Kediri mengalami deflasi? Kita hubungi langsung beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Emil.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Didi, apa kabar?
0: Kabar sehat, Pak Emil. Pak Emil, bagaimana? Sehat juga ini sore ini, Pak Emil?
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah terus sehat.
0: Oke.
1: Okay.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Bagaimana cuaca di kota ini, Pak Emil? Di sini lagi hujan deras nih.
1: Agak berbeda ya.
0: Oh gitu.
1: Jadi di Kota Kediri ini cerah ini.
0: Cerah sore ini. Oh, oke. Okay.
1: Ya, masih cerah.
0: Baik, baik Pak Emil. Pak Emil, monggo, ini untuk opening statement sebelum nanti kita berbincang lebih lanjut mengenai tema sore hari ini, penurunan harga setelah Lebaran ini, apakah benar Kediri mengalami deflasi? Monggo, silakan Pak Emil.
1: Baik, Mas Willy, para pendengar yang berbahagia, jadi mungkin saya review sedikit terkait dengan inflasi.
0: Baik.
1: Karena memang di luar sana, di masyarakat masih banyak yang belum paham ketika inflasinya di April itu terjadi deflasi, tapi kenapa harganya masih tinggi? Nah, itu yang perlu kami luruskan pertama kali. Jadi antara inflasi dan harga tinggi tentu punya ada hubungannya, tapi juga ada yang tidak berhubungan erat. Artinya begini.
0: Oke. Okay.
1: Ketika inflasi itu adalah mengukur perubahan harga, jadi yang diukur adalah perubahannya, perubahan dari waktu ke waktu. Nah, itu agak berbeda dengan harganya yang sudah tinggi. Contoh saja begini, ketika harga emas sudah tinggi, kemudian dia naik, kenaikannya nggak terlalu besar, itu terjadi inflasi, inflasinya rendah, tapi harga emasnya tetap tinggi. Contoh saja lagi, umumnya harga cabai tetap tinggi contohnya, tapi inflasinya kenapa rendah atau kenapa terjadi deflasi? Karena memang yang diukur inflasi itu adalah perubahan harganya. Nah, terkait dengan tema kita yang di sore hari ini, terkait deflasi yang terjadi selama bulan April yang setelah Lebaran, jadi beberapa hal yang perlu kami sampaikan.
0: Baik.
1: Jadi catatan peristiwa di bulan April yang kami catat, yang pertama adalah BBM non subsidi. Kita tahu bahwa merasakan sudah beberapa waktu terjadi perang di sana, di Selat Hormuz sana, yang itu mengurangi suplai minyak, sampai sekitar 20%. Nah, pertama di bulan April kemarin menyampaikan penyesuaian terkait dengan harga BBM non subsidi. Jadi yang pertama turbo itu naik 18,55% dari 1300 ke 19400. Kemudian Dexlite itu naik 24,62% dari 14200 ke 23600 rupiah. Kemudian Pertamina Dex itu naik juga 24,18% dari 14.500 ke 23.500. Nah, itu yang terkait dengan BBM. Nah, kemudian kita mencatat kelompok bahan makanan itu kebanyakan itu mengalami penurunan. Tapi sebaliknya, komoditas kelompok makanan jadi itu mengalami kenaikan harga. Jadi ini kenapa? Kelompok bahan makanan itu dia kebanyakan turun, tapi yang makanan jadi dia naik.
0: Justru
1: kenapa?
0: Naik.
1: Kenapa? Karena kan dengan kemasannya. Jadi kalau Willy akhir-akhir ini mendengar berita bahwa
0: plastik,
1: harga plastik
0: naik
1: yang
0: mengalami naik.
1: Nah, itu juga terjadi di sini. Makanya kelompok komoditas makanan jadi itu mengalami kenaikan harga. Contoh saja yang biasanya beli jus contohnya yang itu dibungkus di cup itu. Nah, tadinya contohnya sebelumnya hanya 1.000, sekarang menjadi 2.000. Jadi kenaikannya antara 1.000 sampai 2.000. Itu terkait dengan fenomena kelompok bahan makanan itu mengalami penurunan, tapi kelompok makanan jadi mengalami kenaikan. Kemudian yang ketiga, daging ayam ras, kemudian telur ayam ras, daging sapi itu mengalami penurunan harga. Nah ini memang permintaan itu kan mulai berangsur, mulai normal kembali setelah momen puasa dan Idul Fitri ya. Nah kemudian tarif angkutan antar kota kereta api juga kembali ke semula, artinya dia mengalami penurunan harga setelah momen Idul Fitri. Tapi sebaliknya untuk angkutan udara dia mengalami kenaikan. Kenaikannya karena 40% komponen biaya tiket di tarif angkutan udara adalah komponen biaya aftur yang afturnya mengalami kenaikan. Jadi setelah suplai BBM dunia yang mengalami pengurangan 30% itu geopolitik itu di Selat Hormuz, itu ternyata kan juga berpengaruh kepada bahan bakar aftur. Tarif angkutan udara juga mengalami kenaikan. Nah kemudian satu lagi juga yang terkait dengan geopolitik, harga emas. Harga emas perhiasan itu di bulan April itu mengalami penurunan. Jadi itu memang salah satu dampak dari kondisi perekonomian global dan konflik geopolitik. Karena kalau kita baca di sosial media, itu memang beberapa negara, terutama beberapa negara yang besar-besar itu kan sudah mulai mengalami ini ya, ekonominya mulai ada kontraksi, sehingga beberapa negara itu melepaskan cadangan emasnya. Nah karena cadangan emas itu dikeluarkan, artinya kan suplai di pasar itu kan menjadi banyak. Suplai di pasar global itu menjadi banyak, akhirnya itu mempengaruhi kepada penurunan harga emas di pasar dunia di nasional pasar maupun di tanah diri. Gitu. Mungkin ini Mas jadi Mas Willy terkait dengan inflasi. Jadi inflasi Kota Kediri di bulan April mengalami deflasi sebesar 0,12%.
0: 0,12%.
1: Ya, deflasi itu. Deflasi. Ya, inflasinya sebesar 0,12%. Nah, minus 0,12% ini jauh lebih rendah daripada Jawa Timur dan nasional. Jawa Timur itu mengalami inflasi 0,02, artinya positif. Nasional mengalami inflasi sebesar 0,13% positif. Nah, kita mengalami deflasi atau negatif 0,12%. Ya, itu inflasi yang bulan ke bulan, April 2026 terhadap Maret 2026. Nah, kemudian yang inflasi on kalender, kita mengalami inflasi sebesar 0,80%. Jadi inflasi di bulan Januari, Februari, Maret, April kalau di total Kota Kediri itu sebesar 0,80%. Nah, Kota Kediri inflasi kalender yang Kota Kediri ini itu di bawah inflasi tahun kalender Jawa Timur maupun nasional. Jawa Timur itu sebesar 1,15% dan nasional sebesar 1,06%. Nah, sedangkan inflasi tahun ke tahun, jadi inflasi tahun ke tahun itu inflasi April 2026 dibandingkan April 2025, Kota Kediri sebesar 2,55%. Nah, Kota Kediri ini angkanya di bawah Jawa Timur. Jawa Timur itu sebesar 2,85% dan nasional sebesar 2,42%. Nah, kalau kita breakdown lagi inflasi yang mantuman atau bulan ke bulan, deflasi sebesar 0,12. Penyumbang deflasi terbesar itu adalah pada kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau. Di mana andilnya sebesar minus 0,36%. Dan kelompok makanan minuman tembakau itu terjadi penurunan sebesar 1,31%. Artinya dia terjadi deflasi. Jadi deflasi yang paling paling besar. Itu okay. Ya, kelompok makanan minuman tembakau itu untuk yang mantuman. Sedangkan untuk mantuman, kelompok pengeluaran yang menyumbang inflasi, jadi ada yang
0: deflasi,
1: menarik di deflasi, kemudian yang menyumbang inflasinya
0: itu
1: kelompok makanan minuman dan restoran sebesar 0,25 andilnya, dan kelompok ini mengalami inflasi sebesar 2,25. Nah, kalau makanan minuman tembakau tadi di breakdown kepada komoditasnya, apa saja sih yang menyumbang deflasi secara mantuman? Yang pertama adalah daging ayam ras. Daging ayam ras itu terjadi penurunan sebesar 11,04%. Jadi cukup banyak untuk daging ayam ras yang sebelum harganya cukup lumayan itu ya. Kemudian di bulan mengalami penurunan 11,04%. Kemudian komoditas kedua yaitu emas perhiasan. Jadi kalau Mas Willy amati itu harga emas itu mulai dari bulan April sampai dengan saat ini itu terus mengalami penurunan. Jadi penurunan harga perhiasan itu penurunannya sebesar 7,60%. Kemudian ketiga yang mengalami penurunan lagi yaitu cabai rawit. Cabai rawit itu mengalami penurunan sebesar 26,55%. Kemudian keempat, telur ayam ras. Telur ayam ras itu juga mengalami penurunan sebesar 8,70%. Dan yang terakhir, angkutan antar kota, jadi kereta api dan bis itu mengalami penurunan sebesar 10,84%. Jadi itu yang mengalami penurunan untuk inflasi yang mantuman. Nah, sedangkan yang mengalami yang mendorong inflasinya, kalau tadi kan lebih banyak yang mengalami penurunan harga. Yang mengalami kenaikan harga itu tadi angkutan utama, kemudian minyak goreng, kemudian makanan jadi itu mengalami peningkatan. Itu Mas Willy untuk informasi yang juga kami sampaikan.
0: Ya, baik. Pak Emil tadi sudah disampaikan detail begitu ya, beserta data-data begitu. Nah, ini masyarakat tentunya masyarakat yang awam mungkin boleh juga nih mendapatkan penjelasan dari Pak Emil langsung sore hari ini terkait dengan kalau tadi disampaikan memang deflasi mantuman sebesar 0,12% ya di bulan April. Artinya sejauh mana ini Pak Emil pengaruhnya mungkin terhadap, kalau kita korelasikan terhadap kondisi perekonomian di Kota Kediri secara umum, bagaimana nih Pak Emil?
1: Ya, artinya kalau tadi inflasi Kota Kediri mengalami deflasi atau secara umum itu mengalami penurunan harga dibandingkan seluruh komoditas yang kita amati, artinya harga itu jadi lebih terjangkau ya. Contoh saja kalian yang yang mengalami penurunan seperti yang saya sampaikan tadi, seperti daging ayam ras itu turun 11%, yang cabai, telur ayam ras itu juga turun, kemudian angkutan antar kota kembali ke normal lagi, bawang merah, bawang putih, daging sapi, pisang itu mengalami penurunan. Artinya masyarakat daya belinya jadi lebih terjangkau. Jadi terkait inflasi ini kan sebenarnya harus dikendalikan ya. Jadi harga itu harus dikendalikan. Nah, harga itu kami mengamatinya, kemudian mengolahnya, kemudian menyajikannya dalam bentuk indeks. Indeksnya itu indeks harga konsumen. Makanya ini ada tim tersendiri yang kami sebagai penyajinya, kemudian di level pusat, provinsi maupun di pemerintah daerah ada tim yang mengamati ini.
0: Okay.
1: Jadi mengamati untuk apa? Agar seluruh harga itu bisa dikendalikan, terutama harga-harga yang terkait langsung dengan masyarakat. Salah satunya adalah komoditas makanan minuman tembakau itu nanti.
0: Okay.
1: Jadi beras, minyak, gula, daging ayam ras, bawang merah, bawang putih, cabai, telur ayam ras, buah-buahan. Okay. Itu kan yang langsung disentuh oleh masyarakat ya.
0: Okay.
1: Artinya ya ini tetap berjaga supaya jangkauan masyarakat untuk mengakses makanan itu bisa diakses dengan harganya juga diakses dengan kualitasnya. Gitu
0: Mas. Oke. Okay. Baik, ini tim ini berarti TPID ini ya Pak Emil ya?
1: Betul.
0: Masuk di TPID ya. Oke. Oke, tim pengendalian inflasi daerah. Pak Emil, kalau tadi disampaikan bahwa terjadi penurunan yang signifikan, khususnya tadi yang tampak jelas ini ada di emas perhiasan begitu ya Pak Emil ya. Tadi persentasenya juga sudah disebutkan begitu. Kalau melihat dari persentase ini Pak Emil, ini dikatakan penurunan secara drastis, kemudian penurunan secara wajar, ini di persentase berapa kalau mengukur versi dari BPS begitu Pak Emil?
1: Ya, jadi seluruh komoditas itu kami amati, kemudian kami rata-ratakan, kemudian data di bulan ini kan inflasi April ya, jadi April itu kita dengan Maret itu menjadi inflasi untuk mantuman bulan ke bulan, juga kita bandingkan dengan setahun sebelumnya, April 2025, untuk melihat inflasi secara YOY, year on year atau tahun ke tahun, juga kita bandingkan secara akumulasi selama mulai dari Januari sampai dengan April. Nah, harapannya harga itu bisa dipantau oleh masyarakat bagaimana perkembangan komoditasnya. Nah, contoh saja kayak emas perhiasan. Emas perhiasan itu terjadi deflasi atau penurunan harga. Penurunannya berapa kalau dibandingkan secara mantuman ya? Secara mantuman itu terjadi penurunan sebesar 7,60%. Artinya rata-rata harga emas di bulan April dibandingkan rata-rata harga emas di bulan Maret 2026 itu terjadi penurunan sebesar 7,60%.
0: Okay.
1: Nah, ini kalau kita bicara harga emas, rata-rata harga emas di bulan April 2026 dibandingkan dengan April 2025 itu masih terjadi inflasi.
0: Okay.
1: Artinya yang tadi terjadi itu untuk mantuman yang secara year on year emas perhiasan itu mengalami inflasi. Berapa besar? Sebesar 40,59%.
0: Okay.
1: Jadi masyarakat kita itu kan sekarang sudah mulai melirik
0: investasi ya.
1: Investasinya itu emas gitu ya. Data yang disajikan oleh kami ini cukup dapat menggambarkan bagaimana depan itu terkait dengan investasi emas. Jadi kalau dibandingkan secara tahun ke tahun itu memang masih cukup tinggi, artinya 40,59%. Tapi kalau secara mantuman
0: dari bulan,
1: dibandingkan dengan bulan itu terjadi penurunan atau deflasi 7,60%. Jadi memang masyarakat itu tapi saya pikir masyarakat sekarang itu sudah
0: sangat smart, ya.
1: Sudah sangat smart, literasinya juga sudah sangat baik. Ketika emas itu jadi sebuah pilihan investasi. Itu cukup melihat banyak data data yang kami sajikan, kemudian data yang ada di dunia maya dan lain-lain. Saya pikir itu
0: Baik. Pak Emil, ini menarik dari tadi yang disampaikan begitu detail sekali, sehingga kami melihat gambaran mana yang mengalami inflasi dan juga ada deflasi juga. Nah, ini secara statistik ini Pak Emil, kalau dilihat mungkin 1 atau mungkin sampai 4 bulan ke depan, ini apakah bisa ada prediksi begitu terkait dengan tingkat inflasi di Kota Kediri, mengingat kita kan masih melihat situasi geopolitik yang memang saat ini masih dalam arti ini masih terus berlanjut, dan apalagi nanti juga ada Hari Raya Idul Adha ya Pak Emil ya. Nah ini mungkin apakah ya, bisa sudah muncul prediksi-prediksi ada dampak kenaikan-kenaikan begitu terhadap beberapa komoditas, khususnya untuk yang bersentuhan langsung dengan masyarakat begitu, harga bahan pokok begitu Pak Emil.
1: Ya, jadi sebenarnya kalau tupoksinya kami itu menyajikan indikator ya, tidak menyajikan apa namanya proyeksi atau prediksi.
0: Oh, tapi okay, baik,
1: ada beberapa hal itu yang dapat kami sampaikan untuk diwaspadai. Contoh saja kayak beras, daging ayam ras, telur ayam ras, kemudian komoditas bahan pangan yang lain, itu saran kami adalah tetap diperhatikan ketersediaan stok dan distribusi komoditasnya. Kenapa? Karena memang cuaca kan selama ini kan kita unpredictable ya, tidak bisa diprediksi. Jadi pengaruh cuaca ini juga akan berpengaruh pada bahan pangan. Kemudian yang kedua yang perlu diwaspadai yaitu bahan bakar minyak. Karena memang kondisi geopolitik ini kan kita nggak tahu ya arahnya kemana. Nah tentu itu akan berpengaruh kepada harga minyak dunia. Nah efeknya dari harga minyak dunia itu tentu kepada kenaikan BBM nanti di berikut-berikutnya. Nah itu juga perlu diwaspadai. Kemudian terkait dengan emas contohnya, apakah harga emas nanti akan turun atau harga emas akan naik, juga sangat berpengaruh ke kondisi geopolitik yang terjadi saat ini. Jadi ketika sebuah negara itu terjadi apa, kondisi ekonominya itu terjadi sesuatu atau terjadi kondisi, artinya kan negara tersebut pasti akan mengambil langkah. Salah satu langkah yang diambil itu seperti yang sudah terjadi di bulan April kemarin ada beberapa negara itu mengeluarkan cadangan emasnya. Karena emasnya harganya lagi tinggi-tingginya, mereka juga mengeluarkan cadangan emas itu. Untuk apa? Jual. Supaya apa? Supaya negaranya mendapatkan apa, pemasukan gitu ya. Untuk di bulan Mei ini inflasi terkait dengan tarif angkutan antar kota ya, apa, tarif angkutan antar kota, tarif kereta api, tarif angkutan udara. Mas Willy kalau mungkin sudah melihat kalender itu besok itu sudah long weekend.
0: Betul sekali. Iya Pak Emil.
1: Kemudian di akhir Mei itu juga akan ada long weekend lagi.
0: Ada long weekend.
1: Artinya,
0: lagi.
1: Iya. Hanya kalau long weekend itu biasanya tarif angkutan antar kota, kereta api, tarif angkutan udara itu mengalami penyesuaian. Nah, kecenderungannya adalah mengalami kenaikan. Karena permintaan tinggi. Dan mungkin satu lagi Mas Willy, ini mungkin belum dirasa di Kota Kediri, tapi mungkin beberapa saat lagi itu juga mulai dirasakan di Kota Kediri, yaitu kenaikan harga komoditas laptop, handphone, dan pabrikan lainnya. Kenapa? Nah, ini mungkin agak apa informasi yang lumayan berharga ini
0: kan. Baru.
1: Di dunia ini secara global itu terjadi kelangkaan RAM dan SSD. Kendala pasokan CPU dari Intel dan AMD. Jadi Intel itu kan CPU itu kan diproduksi oleh Intel dan AMD ya kebanyakan di dunia itu. Nah itu terjadi kenaikan biaya komponen untuk AI ya. Artinya AI itu membutuhkan banyak sekali CPU, terus banyak sekali RAM. Itu menyebabkan permintaan menjadi tinggi, kemudian harga bahan harganya juga bisa mengalami kenaikan. Selain itu juga memang terjadi kenaikan bahan baku untuk ponsel, mengingat tadi harga plastik itu kan karena memang ada apa, kondisi geopolitik di global, dan plastik kenaikan. Jadi ada dua hal ini untuk kelangkaan estimasi kami kenaikan harga komoditas laptop, handphone dan pabrikan lainnya karena memang harga plastiknya naik. Kemudian CPU, RAM dan SSD itu mulai mulai agak pasokannya mulai agak menurun.
0: Menurun ya.
1: Artinya itu perlu diwaspadai bahwa ke depan laptop, handphone dan pabrikan lainnya itu bisa mengalami
0: kenaikan harga. Oke, baik. Baik. Iya. Baik. Menarik ini Pak Emil, informasi baru termasuk juga prediksi kenaikan harga handphone, laptop ini yang memang juga agaknya memang intensitas pembeliannya juga tinggi begitu ya. Masyarakat kita membutuhkan itu untuk bekerja, kuliah dan lain-lain begitu. Nanti kan kita bahas di segmen kedua, kita izin jeda sebentar ya Pak Emil. Oke, baik. Pendengar kita masih akan melanjutkan perbincangan hari ini bersama Bapak Emil Wahyudiono, SST MSI, Kepala BPS Kota Kediri. Masih tentang penurunan harga setelah Lebaran, benarkah Kota Kediri mengalami deflasi? Tapi menarik tadi ada banyak informasi-informasi baru yang bisa kita dengarkan pendengar, termasuk prediksi yang patut kita waspadai bersama, terjadi beberapa kenaikan untuk barang-barang elektronik begitu ya. Handphone, kemudian juga laptop, dan juga termasuk adanya bahan pokok yang juga diprediksikan ini akan naik juga ini menjelang Idul Adha, kemudian juga ada kenaikan tarif angkutan ini menjelang long weekend di bulan Mei ini yang memang ada beberapa tanggal merah cuti bersama ini akan terjadwal sesuai dengan kalender di bulan Mei 2026. Kita akan membahasnya lebih lanjut dan saya mengundang Anda untuk bergabung di 0811 354 1116 pendengar atau juga di 0354 310 1108. Masih di Beranda Astacita dengan tema inflasi di sore hari ini.

0: Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, kita masih melaju dalam perjalanan Kediri sore ini di Beranda Asta Cita dengan tema inflasi dan investasi. Masih membahas mengenai penurunan harga setelah Lebaran, benarkah Kota Kediri mengalami deflasi? Dan tentunya masih bersama Bapak Emil Wahyudiono, SST, MSI, Kepala BPS Kota Kediri yang masih bersama kita di sore hari ini. Kita sapa kembali. Selamat sore, Pak Emil.
2: Sore, Mas
1: Didi. Oke, baik. Pak Emil, kita memasuki segmen kedua. Mohon izin, ini sudah ada yang bergabung di line WA kami di 0811-354-1116. Ini dari Bu Sandra di Kota Kediri. Selamat sore, Pak Emil, dan selamat sore, Mas Willy. Oke, ini pertanyaan dari Bu Sandra adalah, mohon dijelaskan, Pak, ini harga juga sudah mulai banyak yang naik. Harga bahan pokok. Nah, ini info yang beredar di masyarakat, apakah betul ini dikarenakan program MBG di mana SPPG ini banyak memborong kebutuhan bahan pokok sehingga harga bahan pokok menjadi naik karena barang-barangnya menjadi langka. Apakah betul demikian? Nah, mohon dijawab Pak Emil. Silakan, Pak.
2: Bu Sandra tadi.
1: Bu Sandra. Iya, betul, Pak Emil.
2: Terima kasih, Bu Sandra. Bu Sandra ini memang yang merasakan harga, kenaikan harga atau tapi biasanya yang lebih terasa itu ibu-ibu ya, karena
1: betul.
2: Penyangga ekonomi rumah tangga gitu ya.
1: Betul. Jadi, sekali mak-mak ini ya.
2: Iya. Terima kasih. Jadi apakah ada kaitannya dengan program MBG?
1: Oke. Okay.
2: Jadi kalau di diri itu sebenarnya harga itu relatif terkendali ya dibandingkan kabupaten kota lain di Jawa Timur.
1: Okay,
2: jadi pas itu memang dia volatile. Volatile itu artinya dia kenaikan penurunannya cukup tajam seperti cabai rawit, bawang merah. Memang seperti itu. Tapi polanya sebenarnya lebih kepada musim ya. Musim artinya ketika musimnya musim hujan, itu cabai itu memang banyak yang ketika ditanam itu menjadi busuk gitu ya. Karena kan main hujan terus.
1: Yeah.
2: Jadi artinya di pasar itu menjadi relatif berkurang. Itu yang menyebabkan harga. Nah, kebanyakan memang kalau program MBG itu kan memang butuh atau kebutuhannya itu memang dalam volume
1: besar ya.
2: Besar ya. Jadi artinya memang kebanyakan teman-teman di SPPG itu langsung ngambil kepada pedagang besar atau ke apa? Kalau beras itu penggulingannya langsung.
1: Jadi
2: itu supply kayak di Kota Kediri ini cukup aman sebenarnya. Cukup aman. Kenapa? Karena Kediri merupakan hub dari banyak wilayah di sekitar Kediri Raya. Contoh saja seperti bahan pangan itu kebanyakan memang Kota Kediri memang tidak bisa bukan sebagai produsen dari bahan pangan. Bukan produsen langsung, kebanyakan itu suplai dari daerah-daerah penyangga sekitarnya. Tapi seluruh suplai yang menuju ke daerah lain di Jawa Timur bahkan mungkin nasional itu lewat Kediri. Artinya harga-harga ini relatif jauh lebih jauh lebih rendah ya dibandingkan kabupaten kota
1: yang
2: kota
1: lain.
2: Yang lain. Ya, jadi pengaruh MBG itu mungkin ada, tapi mungkin nggak terlalu gede.
1: Tidak terlalu.
2: Tapi sebenarnya lebih kepada musim antara musim penghujan, musim
1: kemarau,
2: dan momen-momen tertentu. Momen tertentu itu seperti hari keagamaan, long weekend, itu biasanya memang dia agak mengerek beberapa komoditas pangan, gitu Mas Iri.
1: Baik, sudah terjawab ini Bu Sandra di kesempatan sore hari ini. Artinya MBG di Kota Kediri ini bisa dikatakan masih belum terlalu berpengaruh signifikan begitu terhadap kenaikan harga. Baik, Pak Emil, mungkin boleh disampaikan terakhir sekaligus sebagai closing statement ini di sore hari ini, Pak Emil. Mungkin ada informasi atau mungkin ada motivasi, ajakan atau pesan kepada masyarakat kita, sembari nanti juga boleh disampaikan langkah-langkah yang saat ini ditempuh begitu oleh TPID dan juga BPS sendiri, khususnya dalam mengantisipasi potensi inflasi yang terjadi begitu, Pak Emil. Monggo, silakan Pak Emil.
2: Ya, terima kasih. Jadi kami itu BPS itu melakukan pengamatan harga itu secara mingguan yeah. Artinya minggu ini kita bandingkan dengan minggu kemarin. Artinya data itu secara real time itu kami lakukan pengamatan untuk banyak komoditas pangan. Nah, tim di TPID pun sebenarnya itu juga melakukan pengamatan yang sama. Bahkan di TPID itu wajib melaporkan harga pangan itu harian. Artinya itu dilakukan supaya semuanya termonitor dalam antrian. Ketika satu kota Kediri contoh saja mengalami kenaikan harga di satu komoditas, itu bisa diamati sebenarnya kenaikan komoditas itu karena apa, apakah memang jalur distribusinya yang kurang lancar ataukah suplai dari produsennya yang kurang lancar. Dari sana sebenarnya kita bisa melakukan intervensinya dalam bentuk apa. Selama ini pemerintah daerah juga sudah melakukan banyak intervensi seperti apa, kerjasama dengan beberapa daerah untuk suplai. Tapi sebenarnya secara alami di Kota Kediri itu sudah terjalin. Maksudnya para pelaku usaha, pelaku transportasi, pedagang, produsen itu sudah secara alami itu sudah jalan itu sebenarnya. Jadi artinya masyarakat tidak perlu khawatir terkait dengan harga, kemudian terkait dengan bahan baku, bahan komoditas pangan, karena ini tersedia cukup. Kemudian bahan pangan pokok untuk contoh saja beras dan minyak goreng contohnya, Bulog itu punya stok yang sangat memadai. Karena memang produksi pertanian dari beberapa daerah di seluruh Indonesia, produksi berasnya itu cukup tinggi. Artinya stok Bulog terkait dengan beras itu sangat-sangat cukup. Artinya itu bisa salah satunya digunakan sebagai instrumen untuk pengendalian harga. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir, tidak perlu berlebihan bahwa semuanya akan terkendali, semuanya akan diamati, dan intervensi-intervensi yang tepat itu akan terus dilakukan oleh tim pengendalian inflasi daerah. Itu Mas Fidi.
1: Baik, Pak Emil, terima kasih nih di sela-sela kesibukan masih setia memberikan kabar-kabar terkini dan juga terupdate mengenai seputar inflasi dan juga investasi, Pak Emil. Salam kami untuk teman-teman di BPS Kota Kediri ya, Pak Emil.
2: Ya, juga untuk Mas teman RRI.
1: Baik, Pak Emil, kita berjumpa lagi pekan depan insya Allah. Ini dengan tema-tema yang tidak kalah menarik seputar inflasi dan investasi bersama Pak Emil tentunya. Mohon izin kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Emil.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, baru saja pendengar kita hadirkan Bapak Emil Wahyudiono, SST MSI, Kepala BPS Kota Kediri, yang sudah menyampaikan tema beranda asal cita dengan tema inflasi dan investasi mengenai penurunan harga setelah lebaran, benarkah Kota Kediri mengalami deflasi. Dan tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Emil ya, dengan cukup detail disertai data, dan tadi bisa disampaikan bahwa sebenarnya kalau masalah stok kemudian juga suplai selama ini tidak masalah dan juga tidak menjadikan satu permasalahan signifikan terhadap pemicu kenaikan harga bahan pokok khususnya yang berkenaan langsung dengan masyarakat. Kemudian tadi juga disinggung mengenai program MBG, ini juga tidak berkorelasi secara signifikan juga terhadap kenaikan harga di Kota Kediri, karena memang sampai saat ini tim dari SPPG pun ini melakukan pembelian dengan volume yang besar, ini mereka rata-rata juga mengambil langsung dari tengkulak atau dari supplier secara langsung sehingga tidak mengganggu pasar yang memang menjadi pusat ini ya, belanja masyarakat di Kota Kediri untuk memenuhi kebutuhan bahan pokok sehari-hari. Tadi juga disampaikan kabar terkini pendengar, ada satu hal juga kenaikan harga yang patut diwaspadai terjadi, ini adalah barang-barang elektronik seperti handphone, kemudian juga laptop ya, karena ada beberapa hal ini tadi disampaikan mengenai adanya persediaan CPU, RAM, SSD ini yang memang agaknya sedikit ada permasalahan yang dihubungkan dengan konflik Timur Tengah dan juga situasi geopolitik yang sedang terjadi dan juga masih sampai saat ini masih belum kita ketahui bersama sampai kapan begitu untuk gejolak tersebut terjadi. Dan pendengar, saat lagi kita akan hadirkan info prima untuk Anda tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, dan saya akan menjumpai lagi Anda kembali nanti pada pukul 16.30 melanjutkan perjalanan ke diri sore ini bersama Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Urip Sumoharjo 26. Inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima edisi Jejaring. Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan.
1: Kita ikuti.
0: Inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima
1: edisi Jejaring. Pukul 16 Jawa Timur.
0: Sari berita. Gerakan pengendalian inflasi dan pangan sejahtera di Jawa Timur diluncurkan untuk menjaga stabilitas harga pangan. Konsulat Jenderal Australia di Surabaya menggelar FASI 2026 untuk memperkuat hubungan budaya melalui film. Inilah info prima selengkapnya, Rabu 13 Mei 2026 bersama saya, Nur Halili. Pendengar dan pemirsa, aksi berbagi kembali dilakukan komunitas kita berbagi sosial KBS Kabupaten Sumenep. Sebanyak 110 nasi bungkus dibagikan kepada warga di Sampang, di Simpang 3 Mapolres Sumenep sebagai bentuk kepedulian sosial sekaligus upaya menumbuhkan semangat berbagi di tengah masyarakat. Berikut laporan Imam Mohlis.
2: Aksi sederhana namun syarat makna kembali dilakukan komunitas kita berbagi sosial Kabupaten Sumenep. Bertempat di Simpang 3 Mapolres Sumenep, puluhan relawan turun langsung ke jalan membagikan nasi bungkus kepada masyarakat yang melintas. Sebanyak 110 nasi bungkus disalurkan kepada warga, khususnya mereka yang bekerja di sektor informal seperti tukang becak, pengemudi ojek, serta masyarakat kurang mampu. Ketua KBS Sumenep Ahmad Zahrudin menyampaikan, kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian sosial sekaligus upaya menjemput keberkahan melalui aksi berbagi yang konsisten dilakukan. Ia menjelaskan, pembagian nasi bungkus tersebut tidak hanya sekedar memberikan makanan, tetapi juga menghadirkan kebahagiaan sederhana bagi masyarakat.
3: Kami kita berbagi sosial tetap istiqomah menyalurkan nasi bungkus tujuan akhirat yang kesekian kalinya. Semoga para hamba Allah diberikan kesehatan, kelancaran rezeki dan keberkahan. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Aksi tersebut pun mendapat respon positif dari masyarakat. Selain membantu memenuhi kebutuhan makan harian, kegiatan ini juga memperkuat rasa solidaritas di tengah kehidupan yang semakin dinamis. Imam Mohlis melaporkan.
0: Dan kesenian tradisional di Kabupaten Sumenep menghadapi tantangan regenerasi seiring menurunnya minat generasi muda terhadap budaya lokal. Pemerintah daerah mendorong promosi dan inovasi agar kesenian jaran serentak tetap eksis dan dikenal luas. Berikut laporan Muhammad Ali.
4: Wakil Bupati Sumenep Kiai Haji Imam Hasyim menyoroti semakin berkurangnya generasi muda yang meneruskan kesenian tradisional daerah, khususnya Ceren-Cerek saat membuka Festival Ceren-Cerek 2026. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tantangan serius dalam upaya menjaga kelestarian budaya khas Kabupaten Sumenep. Di tengah perkembangan zaman dan modernisasi, ia menegaskan budaya daerah akan terancam punah apabila tidak ada generasi penerus yang menjaga dan mengembangkan kesenian tradisional tersebut. Wabuk mengatakan, kesenian tersebut memiliki nilai budaya dan identitas daerah yang harus terus dijaga bersama oleh pemerintah, masyarakat, dan generasi muda. Karena itu, ia mengajak generasi muda memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi budaya agar Ceren-Cerek semakin dikenal di luar daerah.
5: Oleh karena itu, pemerintah daerah, masyarakat, generasi muda khas harus bersama berkolaborasi

0: mendorong para pelaku seni untuk terus menghadirkan inovasi dan kreativitas dalam pertunjukan tanpa menghilangkan nilai tradisionalnya. Ia juga menilai kesenian ceren-ceren tidak kalah menarik dibanding sampai sono maupun kerapan capi yang selama ini lebih populer sebagai ikon budaya Madura.
1: Anda masih di jalur Info Priba RRI Sumedang berjejaring dengan RRI Surabaya, RRI Malang, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya. Sudah ada rekan Celia Cahyani. Silahkan Celia.
2: Terima kasih Holili. Pendengar, gerakan pengendalian inflasi dan pangan sejahtera di Jawa Timur diluncurkan untuk menjaga stabilitas harga pangan. Berikut laporan Anik Hasanah.
3: Pada grand launching gerakan pengendalian inflasi dan pangan sejahtera atau GPIPS Jawa Timur, pemerintah menegaskan fokus pengendalian inflasi dilakukan melalui penguatan suplai, pengawasan distribusi hingga intervensi pasar di daerah. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengatakan, pemerintah terus memonitor produksi dan cadangan pangan agar tidak terjadi gangguan distribusi yang memicu kenaikan harga.
4: Bagaimana kita memonitor angka konsumsi, kita lakukan edukasi ke masyarakat, dan apabila diperlukan daerah-daerah tertentu kita minta untuk intervensi pasar secara langsung dikoordinasikan dengan KL terkait. Dan yang terakhir adalah kelancaran arus barangnya.

0: Pak Gubernur BI KAD, bagaimana kerjasama antar daerah itu betul kita masih melakukan ikhtiar yang tidak pernah berhenti, karena ada yang mungkin underestimate dan seterusnya.
1: Pemerintah daerah juga rutin memantau perkembangan volatile food di sejumlah daerah sebagai langkah antisipasi terhadap dinamika ekonomi lokal maupun global. Ani Hasana melaporkan.
2: Pendengar, DPRD Jawa Timur menegaskan pentingnya kolaborasi lintas organisasi untuk memperkuat perlindungan anak melalui regulasi baru. Berikut laporan Oni Arianto.
3: Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Dr. Freddy Purnomo, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas organisasi dalam memperkuat perlindungan anak di Jawa Timur. Freddy Purnomo, Rabu siang menjelaskan Jawa Timur saat ini memiliki regulasi baru, yakni Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang perlindungan anak. Perda tersebut menggantikan regulasi sebelumnya, yakni Perda Nomor 16 Tahun 2012.
4: Kita kebetulan yang punya perda tentang perlindungan anak ya. Jadi perda yang terbaru itu adalah Perda Nomor 8 Tahun 2025 ya, mengganti dari Perda 16 2012. Jadi ini adalah hal bentuk kolaborasi antara organisasi wanita yang memang kita harapkan memang ini ya, yaitu tadi kolaborasi itu ya dengan yayasan Perlindungan Anak Indonesia. Saya sangat-sangat terima kasih ya.
3: Sementara itu, Profesor Dr. Mia Amiati menekankan pentingnya kolaborasi lintas lembaga dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak di Jawa Timur. Menurut Mia Amiati, yang juga mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah, dan legislatif menjadi kunci menciptakan perlindungan anak yang berkelanjutan. Sinergi antara legislatif, organisasi masyarakat, dan lembaga perlindungan anak, DPRD Jawa Timur berharap kesadaran masyarakat terhadap hak-hak anak semakin meningkat. Upaya edukasi dinilai menjadi kunci agar perlindungan anak dapat diwujudkan secara menyeluruh di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Uni Arianto laporkan.
2: Mendengar informasi selanjutnya, revitalisasi pasar Keputran Selatan Surabaya tidak hanya difokuskan pada pembenahan bangunan dan sanitasi, tetapi juga penataan area perdagangan agar lebih tertib dan nyaman bagi pengunjung maupun pedagang. Ermina Jen melaporkan.
5: Pemerintah Kota Surabaya mempercepat proses revitalisasi Pasar Keputran Selatan Kota Surabaya. Revitalisasi ini dilakukan sebagai bagian dari penataan pasar tradisional agar lebih bersih, sehat, dan nyaman, baik bagi pengunjung maupun pedagang. Dalam peninjauannya ke lokasi proyek, Wali Kota Eri menjelaskan bahwa sebelumnya di Pasar Keputran Selatan terdapat aktivitas pemotongan dan penjualan unggas hidup. Menurutnya, kondisi ini tidak lagi sesuai dengan ketentuan yang mengatur fungsi pasar tradisional. Wali Kota Eri mengatakan nantinya lokasi pasar dan tempat pemotongan unggas akan dipisah meski masih berada dalam satu kawasan Pasar Keputran Selatan. Hal yang sama juga akan diterapkan pemerintah kota di lokasi lain agar pedagang tidak lagi memotong unggas sembarangan.
6: Kita bongkar semuanya pasar ini, nanti setelah itu kita bangun kembali. Ada titik yang memang dia itu untuk berjualan, ada titik yang memang untuk potong unggas hidup ini. Sehingga nanti di setiap wilayah Surabaya itu ada, di Keputran ada, di Pasar Kertataan ada, daerah utara, terus Nanjeruk, Kuyono, daerah barat, terus setelah itu di Wonokromo, untuk pusat dan sehingga apa? Saya berharap setelah ini, maka unggas itu tidak boleh lagi dipotong sembarangan. Dia bisa potong di tempat yang terbuka. Dan yang terakhir, setelah itu pasarnya jadi pasar bersih. Pasarnya bisa, orang ketika masuk di pasar itu, maka dia itu akan terasa nyaman.
5: Selain pembenahan sanitasi, Wali Kota Erik menyebut konsep bangunan pasar keputaran

0: Trans Selatan juga dirancang lebih terbuka agar sirkulasi udara berjalan lebih baik. Ia menambahkan revitalisasi direncanakan selesai akhir September. Revitalisasi ini menelan anggaran 7,7 miliar rupiah. Saat ini jumlah stand di lantai 1 sebanyak 324. Nantinya setelah direvitalisasi, pada lantai 2 bangunan akan dibuat stand los. Stand ini bisa untuk menampung pedagang baru, terutama pedagang kaki lima. Ermina melaporkan.
1: Mendengar Konsultan Jenderal Australia di Surabaya menggelar FSAI 2026 Masterclass untuk memperkuat hubungan budaya melalui film. Berikut laporan Faiz Putra.
2: Konsulat Jenderal Australia di Surabaya menggelar Masterclass Festival Sinema Australia Indonesia atau FSAI 2026 yang dilaksanakan di Sheraton Hotel and Tower Surabaya pada hari Rabu 13 Mei 2026. Acara dimulai pukul 9.30 waktu Indonesia Barat sampai 11.30 waktu Indonesia Barat dan mengusung tema produksi partisipatif dan pencitraan lintas budaya. Pada kesempatan ini, Kepala Konsulat Jenderal Australia Surabaya Glenn Eskew mengatakan kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk penguatan serta menjaga hubungan baik antara Australia dengan Indonesia melalui medium film. Ia menambahkan melalui FSAI diharapkan komunikasi Australia dan Indonesia kepada penikmat film dapat memperkuat pemahaman budaya masing-masing negara. Selain itu, kegiatan ini juga sebagai bentuk perayaan kemitraan industri kreatif Australia dan Indonesia.
3: In my opening remarks, I mentioned the film Indonesia Calling, which was made in Australia in 1948. So there were a lot of Indonesians who were living in Australia during the Second World War. And there was a Dutch filmmaker who made that film about the struggle of Indonesians living in Australia and the support that Australian ship workers, dock workers provided to those Indonesians and how it actually helped the process of kemerdekaan, independence in Indonesia.
2: Sementara itu, pemateri sekaligus dosen senior School of Media Creative Arts and Social Inquiry Curtin University Australia, Profesor Michelle Johnston, menilai dalam proses pembuatan film terdapat banyak nilai sosial yang positif, salah satunya kebersamaan.
4: Making the film brought everybody together, the filmmakers, the people who participated, the people telling the stories, and that's a really important outcome on its own. So the film is another outcome, but the process is equally as important.
2: Tidak hanya acara masterclass, Konsulat Jenderal Australia di Surabaya juga akan menggelar pemutaran film yang diselenggarakan serentak di seluruh Indonesia pada tanggal 8 sampai 23 Mei 2026. Untuk pemutaran film di Kota Pahlawan akan dilakukan pada tanggal 16 Mei 2026 di Ciputra World Mall Surabaya dengan menampilkan beberapa film, yakni film animasi 200% Wolf, film thriller Force of Nature, The Dry 2, dan film Indonesia, Rangga dan Cinta. Faiz Putra melaporkan.
1: Mendengar jelang peresmian serentak pada tanggal 16 Mei mendatang, Dandim 0812 Lamongan pimpin langsung pelatihan kepada calon karyawan KDMP. Farin Regi melaporkan.
5: Jelang peresmian Koperasi Desa Merah Putih oleh Presiden Prabowo pada tanggal 16 Mei mendatang, Kodim 0812 Lamongan menggelar pembekalan bagi calon karyawan koperasi. Kegiatan pembekalan dipimpin langsung oleh Dandim Letkol Infantry Denis Yudho Anggodikdo dan diikuti 180 peserta dari 90 titik koperasi yang akan diluncurkan serentak secara daring di seluruh wilayah Lamongan. Letkol Deni mengatakan, peserta yang mengikuti pembekalan merupakan warga asli dari desa masing-masing dan telah ditunjuk sebagai calon pengelola koperasi. Ia menjelaskan, peresmian koperasi dijadwalkan berlangsung pada tanggal 16 Mei dan akan dilaksanakan langsung oleh Presiden Prabowo secara terpusat di Kabupaten Nganjuk. Pembekalan dilaksanakan selama 2 hari dengan melibatkan tim Agrinas untuk memberikan pemahaman terkait mekanisme operasional koperasi, mulai dari tata kelola hingga sistem distribusi barang.
6: Personil yang karyawan ini, calon karyawan ini, semua asli dari desa setempat. Nah, kebetulan yang sudah ditunjuk 2 orang ini adalah sebagai wakil manajer dan dia hari ini sampai besok melaksanakan pembekalan, dalam arti pembekalan oleh tim Agrinas, diajari gimana mekanisme operasional ke depannya sehingga pada saat tanggal 16 benar-benar dinyatakan operasi itu bisa melaksanakan operasional terkait jual-beli barang.
5: Kemudian staf marketing sales dan distribusi PT Agrinas Pangan Nusantara, Arnold Tanok menjelaskan materi pembekalan difokuskan pada penguatan pemahaman operasional toko bagi para calon karyawan. Mereka dibekali standar operasional prosedur terkait tugas kasir, pramuniaga, hingga mekanisme penerimaan barang di warehouse atau gudang penyimpanan.
7: Nanti yang hadir di sini adalah calon dari informasi dan pengetahuan bagi setiap calon asisten kepala toko di KDKMP di Lamongan ini.
5: Pelatihan ini menjadi langkah penting agar seluruh KDMP di Lamongan siap beroperasi secara optimal saat diluncurkan Ranti. Farin Reki melaporkan.
1: Pendengar, kebun kelengkeng di Sidoarjo didorong menjadi destinasi wisata edukasi terpadu yang menggabungkan berbagai sektor. M. Januar Fahmi melaporkan.
8: Kebun kelengkeng di Desa Tulangan, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo didorong menjadi destinasi wisata edukasi terpadu yang menggabungkan sektor pertanian, perikanan, peternakan hingga kuliner. Dukungan itu disampaikan anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haris Kartono saat meninjau lokasi tersebut. Bambang menilai kawasan tersebut memiliki potensi besar sebagai pusat pembelajaran bagi pelajar dari berbagai jenjang termasuk SMA dan universitas. Menurutnya, kebun tidak hanya memberikan pengalaman wisata, tetapi juga edukasi tentang proses budidaya tanaman.
9: SD, SMP, SMA yang jumlahnya hampir 1000 ya kalau kita total, termasuk universitas, itu bisa memanfaatkan ini. Di samping berwisata di kebun kelengkeng ini menikmati kelengkengnya, tapi juga mendapatkan edukasi bagaimana cara menanam, ya pembibitan sampai menanam kelengkeng itu sehingga bisa dirasakan oleh kita semua, jadi dan manfaatnya untuk kita semua.
8: Bambang Haryo menambahkan jumlah lembaga pendidikan di Sidoarjo mencapai ratusan hingga ribuan dapat menjadi pasar sekaligus mitra edukasi bagi pengembangan kawasan tersebut. Karena itu pihaknya mendorong penguatan ekosistem pendukung termasuk sektor usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM serta akses transportasi dan permodalan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
1: Pendengar, UNP Kediri dorong literasi numerasi PAUD yang dikembangkan lewat permainan tradisional. Ana Kusuma melaporkan.
10: Pembelajaran literasi numerasi bagi anak usia dini di Kota Kediri mulai dikembangkan melalui pendekatan permainan tradisional dan juga mini riset. Program tersebut dilaksanakan dalam kegiatan pengabdian kemitraan masyarakat atau PKN Litnum Minilab yang digelar di TK Putra Bangsa Anur pada Rabu siang hari ini. Ketua tim PKM Litnum Minilab UNP Kediri, Dr. Ika Santia menjelaskan bahwa pengenalan literasi numerasi sejak usia dini penting dilakukan melalui aktivitas bermain agar anak tidak hanya mengenal angka, tetapi juga mampu untuk memahami konsep sederhana dalam kehidupan sehari-hari.
11: Numerasi itu dan literasi dan numerasi itu merupakan salah satu aspek yang sekarang digalakkan untuk yang di pendidikan dasar dan menengah, ya. Nah, di sini inovasi yang kami ambil dari pihak tim adalah berbasis riset mini atau percobaan mini anak-anak dan juga permainan tradisional. Jadi kenapa tadi kami bawa beberapa permainan nanti itu untuk digunakan saat implementasi bagaimana mengajarkan numerasi melalui permainan tradisional. Karena anak akan senang, joyful learning di situ.
10: Sementara itu, Kepala Sekolah TK Putra Bangsa Anur, Nurul Wakida, menyampaikan bahwa program tersebut memberikan tambahan wawasan bagi para guru dalam mengembangkan metode pembelajaran yang lebih kreatif dan juga sesuai dengan karakter anak usia dini.
12: Itu nantinya akan menambah referensi kami, guru-guru pendidik di TK Putra Bangsa Anur ini untuk mengembangkan kompetensinya, terutama dalam mengenalkan literasi dan numerasi kepada anak-anak dengan cara bermain tradisional yang menyenangkan.
10: Di sisi lain, Kaprodi PG PAUD UNP Kediri, Dr. Ani Lestaningrum, menilai penerapan literasi numerasi pada anak usia dini sejauh ini masih cenderung terlalu akademik. Melalui program tersebut pun, proses belajar diharapkan kembali menyesuaikan tahap perkembangan anak sekaligus juga mengurangi ketergantungan penggunaan gadget dengan memanfaatkan permainan tradisional sebagai media pembelajaran.
13: Konsep literasi numerasi yang dibawa itu masih sifatnya akademik, yaitu bagaimana anak belajar membaca, menulis, berhitung, di mana kadang masih melebihi dari tahapan perkembangannya. Oleh karena itu, tim PKM kami berusaha untuk kembali menggiatkan bagaimana nanti pembelajaran literasi numerasi yang sesuai tahapan perkembangan anak.
10: Melalui program PKM Litnum Minilab ini, UNP Kediri berharap pembelajaran literasi numerasi berbasis bermain dan juga eksplorasi dapat menjadi model pengembangan pendidikan anak usia dini di sekolah lainnya. Ana Kusuma melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Miftah El Karim. Silakan Miftah.
14: Baik, terima kasih Celia. Kabar dari Madiun, Polres Madiun Kota mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor curanmor di Taman Bantaran dan pencurian mobil di Jalan Cokro Aminoto Kota Madiun. Dua kendaraan tersebut kini telah dikembalikan kepada pemiliknya dan berikut laporan Aris Deka.
15: Polres Madiun Kota berhasil mengungkap kasus pencurian sepeda motor curanmor di Taman Bantaran Kota setempat yang sempat viral pada 19 April 2026. Dari kasus tersebut, polisi menetapkan satu tersangka inisial AA warga Kelurahan Kartoharjo Kota Madiun. Polisi juga mengungkap kasus pencurian mobil yang berlangsung 23 Maret 2026 lalu di Jalan Cokro Aminoto Kota Madiun. Dari kasus ini, inisial GG warga Desa Pomahan Kabupaten Ponorogo ditetapkan sebagai tersangka. Dari dua kasus tersebut, pada Jumat 9 Mei 2026, Polres Madiun Kota mengembalikan sepeda motor Honda Vario pada korban Vanin Kanuralisa, serta mobil Nissan Grand Livina pada korban Yopi Yustian. Kapolres Madiun Kota AKBP Wiwin Junianto mengatakan, untuk modus pelaku dari dua kasus tersebut memanfaatkan kelalaian atau kelengahan pemilik kendaraan. Seperti di Taman Bantaran, korban tidak mengunci stang atau ganda sepeda motor yang telah diparkir. Begitu juga untuk kasus pencurian mobil, di mana korban menitipkan mobil di rumah temannya beserta dengan kunci dan STNK yang ditempatkan di dompet kecil bersama kunci. Kemudian mobil tersebut diambil saat korban lengah. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua tersangka AA dan GG dijerat pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP tentang pencurian dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara. Kapolres menjelaskan untuk curanmor di Taman Bantaran ada dua perkara. Kasus lainnya belum terungkap dan terus didalami. Saat ini polisi juga terus mengumpulkan informasi dari masyarakat dan rekaman CCTV.
16: Adapun perlu saya sampaikan kepada masyarakat, masih ada satu perkara curanmor lagi yang bakal dinyatakan. Kami mohon kepada masyarakat, kami tetap menjaga jaga. Ya. Yang pertama, yang kedua, ayo dijaga barang pribadi. Masyarakat satu dan yang lainnya saling mengingatkan.
15: Sementara itu, korban pemilik sepeda motor Honda Vario, Vanin Kanuralisa, mengaku senang sepeda motor yang sehari-hari digunakan bekerja dapat ditemukan. Dia juga mengapresiasi langkah yang dilakukan petugas dari Polres Madiun Kota.
17: Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu, termasuk Polres Kota Madiun, karena sudah membantu mencarikan motor saya yang hilang di CFD Bantaran kemarin. Mungkin juga karena lalainya kita karena tidak mengunci double atau kunci stang juga. Kemarin ditinggal beli jajan aja, terus tiba-tiba pas mau pulang nggak ada. Kaget dan senang karena motor yang buat kerja udah ketemu.
15: Senada disampaikan Yopi Yustian yang tidak menyangka mobil yang hilang setelah lebaran bisa ditemukan kembali. Pria 48 tahun tersebut mengaku akan lebih berhati-hati dalam menjaga kendaraan dan barang berharga yang dimiliki. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
14: Selanjutnya bergeser ke Kabupaten Ngawi, pendengar. Dinas Perikanan dan Peternakan DPP Kabupaten Ngawi menggencarkan pemeriksaan terhadap hewan menjelang Idul Adha. Imam Malik melaporkan.
18: Dinas Perikanan dan Peternakan DPP Kabupaten Ngawi mulai menggencarkan pemeriksaan terhadap hewan kurban di sejumlah pasar hewan. Hal ini untuk memastikan kesehatan hewan ternak yang diperjualbelikan terbebas dari penyakit, termasuk penyakit mulut dan kuku PMK maupun lumpy skin disease LSD. Kepala Bidang Kabid Kesehatan Hewan DPP Kabupaten Ngawi, Tony Wibowo, menyampaikan pemeriksaan ketat dilakukan karena PMK dan LSD termasuk kategori penyakit hewan menular strategis. DPP melakukan upaya pencegahan dan penyekatan penyebaran PMK maupun LSD, khususnya di lokasi padat transaksi seperti pasar hewan.
19: Terpenting pada saat ini kita fokus pada pemeriksaan PMK dan LSD, di mana penyakit itu merupakan penyakit hewan menular strategis yang perlu kita waspadai. Jadi kita lakukan secara sesama dan detail sapi-sapi yang masuk di pasar hewan ini, terutama dalam rangka untuk menjaga penularan, meminimalisir penularan penyakit yang
18: menegaskan pemeriksaan klinis secara detail dilakukan untuk meminimalkan masuknya virus PMK dan LSD ke wilayah Kabupaten Ngawi. Pengawasan lalu lintas dan kesehatan hewan kurban akan terus dilakukan hingga momen Idul Adha mendatang. Diketahui, ciri hewan terkena PMK diantaranya hewan mengalami gejala demam tinggi, luka di rongga mulut dan lidah, serta air liur keluar berlebih hingga luka pada area kuku yang menyebabkan hewan pincang. Sementara hewan terkena LSD ditandai dengan munculnya benjolan-benjolan keras pada permukaan kulit hewan, demam, nafsu makan berkurang, hingga penurunan bobot ternak. Imam Malik, RRI Madiun.
14: Demikian informasi dari Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan Eti di RRI Jember. Silakan Eti.
20: Terima kasih Mifta. Pendengar dan pemirsa, program Duta Hijau Cili GFC 2026 kembali digelar untuk menanamkan kepedulian lingkungan sejak dini. Anak-anak dibekali edukasi dan pelatihan agar menjadi generasi peduli lingkungan sekaligus agen perubahan di sekitarnya. Gia Deborah melaporkan.
21: Program Duta Hijau Cilik GFC 2026 kembali digelar sebagai upaya menanamkan kepedulian lingkungan kepada anak-anak sejak usia dini. Kegiatan tersebut disusun oleh Green Division WCTI Jember yang menghadirkan berbagai edukasi dan pelatihan yang bertujuan untuk membentuk generasi muda peduli lingkungan. Koordinator Green Division WCTI Jember Putu Catur Sulistiono menjelaskan bahwa program ini diharapkan mampu menumbuhkan rasa empati anak-anak terhadap lingkungan sekitar sekaligus membentuk kegiatan positif.
22: Saya Putu Catur Sulistiono sebagai koordinator Green Division terkait dengan kegiatan Duta Hijau Cilik GFC tahun 2026. Seperti tahun-tahun yang sebelumnya, kita sudah bisa memberi rasa empati buat anak-anak untuk bagaimana sih peduli dengan lingkungan, yang mana lingkungan ini sangat harus selalu kita jaga. Salah satunya adalah cara pemilahan sampah, menentukan jenis sampah, kemudian juga ada pelatihan public speaking dan juga ada pembuatan konten-konten yang berbau lingkungan nantinya. Nanti adik-adik ini kita proyeksikan untuk menjadi duta hijau cilik di sekolahnya masing-masing maupun di lingkungan rumahnya nanti.
21: Sementara itu, Wali Duta Hijau Cilik Ari Suari berharap dengan mengikuti kegiatan ini dapat menginspirasi dan mengedukasi teman sebaya terkait pentingnya menjaga lingkungan.
23: Menerapkan bahwa lingkungan itu perlu kita jaga, Mbak, sehingga dia juga bisa nantinya mengedukasi teman ke yang lainnya juga, maupun di sekolah, di rumah, ataupun di mana saja. Terus juga pengalaman dari kecil itu kan penting ya, Mbak. Bisa kedepannya juga bisa agar lebih disiplin, karena juga akan menerapkan kedisiplinan juga ya, Mbak. Dan ya, berguna bagi Indonesia tentunya.
21: Selain meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan, program tersebut juga dinilai mampu melatih kedisiplinan serta membangun pengalaman positif sejak usia dini. Gia Deborah, RRI Jember melaporkan.
20: Demikian kabar dari Jember. Selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Dia Laras. Silakan, Laras.
24: Ya, terima kasih Eti. Pendengar, GP Ansor Kota Probolinggo lakukan audiensi bersama DPRD untuk sampaikan aspirasi terkait kebijakan pendidikan dan kesejahteraan guru ngaji. Khairul Umam Masduki melaporkan.
25: Gerakan Pemuda Ansor atau GP Ansor Kota Probolinggo menggelar audiensi dengan DPRD Kota Probolinggo untuk menyampaikan sejumlah aspirasi terkait kebijakan pendidikan dan kesejahteraan guru ngaji. Audiensi berlangsung di gedung DPRD Kota Probolinggo dan dihadiri jajaran pengurus GP Ansor serta pimpinan dan juga anggota dewan. Dalam pertemuan tersebut, Ketua GP Ansor Kota Probolinggo, Salamul Huda, mempertanyakan kebijakan penghapusan alokasi bantuan operasional sekolah daerah atau BOSDA bagi lembaga swasta pada tahun 2026 ini. GP Ansor juga menyoroti perubahan aturan terkait tambahan penghasilan guru swasta di mana masa kerja minimal yang sebelumnya 2 tahun kini menjadi 5 tahun. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kota Probolinggo Sinta Dwi Lasmi menyampaikan bahwa pihaknya menerima aspirasi tersebut dan siap mengawal dalam pembahasan anggaran ke depan.
26: Tadi bersepakat akan memperjuangkan guru ngaji
0: Guru Ngaji dan Musda, karena di 2025 sudah masuk rekomendasi DPRD bahwasanya honor tetap 500 akan tetapi sama pemerintah kota pada ditulisan. Jadi rekomendasi DPRD tidak digunakan oleh pemerintahan Kota Probolinggo.
25: DPRD juga akan berkoordinasi dengan tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD untuk melihat kemungkinan penambahan anggaran termasuk bagi guru swasta dan juga guru ngaji. Audiensi berlangsung dialog dan menghasilkan komitmen bersama untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan guru khususnya di lembaga swasta dan pendidikan agama. Demikian informasi dari kontributor RRI Probolinggo yang memasuki laporkan.
24: Ya, sekian berita dari Malang. Kita kembali ke RRI Sumenep bersama Holili. Holili, silakan.
2: Baik, terima kasih Laras. Selanjutnya kami akan menyampaikan berbagai perkembangan terkini seputar penyelenggaraan ibadah haji dalam segmen Info Haji.
3: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
2: Pendengar dan pemirsa, 3 jemaah haji wanita embarkasi Surabaya tertunda keberangkatannya ke Tanah Suci tahun ini karena dalam kondisi hamil. Farida Kusnia melaporkan.
4: 3 jemaah haji wanita embarkasi Surabaya tertunda keberangkatannya ke Tanah Suci tahun ini. Saat sesi wawancara Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad Asadul Anam mengatakan ketiga wanita itu sedang hamil. Dari Kabupaten Pamekasan ada 2 orang dan satunya dari Lamongan.
6: Hamil terdeteksi ada 3, ya, dari Lamongan, dari mana? Pamekasan ada 2. Jadi itu tunda berangkat, Pak ya? Tunda berangkat. Tunda berangkat karena kita sudah bisa apa namanya melakukan perjalanan jarak jauh dengan pesawat. Itu usia kehamilan berapa, Pak? Macam-macam. Ada yang masih 6 minggu, ada yang sudah cukup besar, bahkan sudah 7 bulan, seolah seperti itu.
4: Sementara itu, jemaah haji tertua di kloter 83 asal Kabupaten Banyuwangi, Ropingi Rebin, bersyukur di umur 100 tahun lebih bisa beribadah haji.
7: Mbah, pripun Mbah, perasaane saged berangkat haji niki, Mbah?
26: Nggih, biasa mawon.
7: Seneng lho, Mbah.
26: Nggih, nggih, nang ambon wonten mangkat alhamdulillah kok si Pak Kiai kalih Allah niki wonten ing Jabai ngoten kok.
7: Usia pinten Mbah saniki panjenengan, Mbah?
26: Nggih, sampai siko niki, Mbah.
7: 200 siko.
26: Nggih.
7: Mbah, persiapane Mbah niki napa jenenge badhe budal haji niki napa, Mbah? Persiapane olahraga napa?
26: Nggih, izin iki diperintahkan mampah-mampah pelayan-pelayan ngoten. Kali iki kok ora.
4: Ropingi Rebin masih aktif bercocok tanam, namun beribadah haji menurutnya merupakan cita-citanya yang terwujudkan. Farida Husnia melaporkan.
3: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
2: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info priba RRI Sumenep jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Nora Lili mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam priba.
3: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI Sejawa Timur. Salam Prima.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Salah satu fakta unik yang jarang diketahui adalah kecenderungan kelelawar untuk selalu belok kiri ketika mereka keluar dari gua. Fenomena ini bukan sekedar mitos, melainkan telah diamati dalam berbagai penelitian dan pengamatan di alam liar. Para ahli biologi perilaku meyakini bahwa kebiasaan ini berkaitan erat dengan sistem navigasi alam yang disebut echolocation atau biosonar. Kelelawar menggunakan gelombang suara berfrekuensi tinggi yang mereka pantulkan dari lingkungan sekitar untuk memetakan jalur terbang. Struktur otak dan organ tubuh kelelawar, khususnya bagian otak kanan yang lebih dominan dalam memproses sinyal spasial dan navigasi, mendorong mereka memilih belok kiri untuk mendapatkan jalur teraman dan menghindari tabrakan saat keluar gua, terutama ketika mereka keluar secara berkoloni.

Melanjutkan perjalanan ke diri sore ini pendengar di edisi hari ini di agenda Rabu 13 Mei 2026 masih dipancarluaskan secara langsung dari Jalan PB Sudirman nomor 104 di kawasan Pare Kediri. Masih bersama saya Willy Anugrah yang hadir kembali untuk Anda setelah tadi kita dengarkan bersama Info Prima bersama rekan Celia Cahyani dan juga Imam Kholili dari Pro 1 RRI Sumenep berjaringan dengan Pro 1 RRI Surabaya yang disiarkan juga melalui program 1 Sekorwil Nusantara 10 Jawa Timur. Ada RRI Pro 1 Malang, kemudian juga Jember, lalu Sumenep, kemudian Madiun, dan juga disiarkan melalui stasiun produksi Kediri, lalu Sampang dan juga Tuban. Kita akan hadirkan perjalanan Kediri sore ini pendengar sampai nanti merapat pada pukul 20 waktu Indonesia Barat dengan program-program menarik yang sudah kita siapkan untuk membersamai sore hari Anda, yang mana tadi sempat diguyur hujan ya untuk wilayah Pare dan sekitarnya. Dan tadi juga informasinya di Kota Kediri cuacanya cerah begitu, jadi ada perbedaan cuaca untuk sore hari ini. Kita akan terus hadir untuk Anda dengan hadirnya update informasi-informasi terkini dan teraktual. Kemudian juga nanti ada segmen Cek Fakta tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kemudian diikuti dengan Galeri Budaya Nusantara yang akan kita hadirkan kembali nanti pada pukul 17.05 hingga merapat pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Untuk itu pastikan tetap berada di satu frekuensi yang sama pendengar di 100,2 MHz di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: hoax atau fakta? Kami sampaikan kebenaran informasi yang viral di masyarakat dalam Cek Fakta setiap hari pukul 14 dan 17 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Kediri.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
2: Dan kita memasuki segmen Cek Fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat, dan kita akan hadirkan Cek Fakta hari ini mengenai kabar hoax tentang foto Raja Salman yang menyerahkan bantuan 100 miliar rupiah ke Kemenkeu Purbaya. Kita hadirkan bersama rekan Iva.
3: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook foto yang diklaim menampilkan Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz menyerahkan bantuan 100 miliar kepada Menteri Keuangan atau Menko Purbaya Yudi Sadewa. Namun pendengar, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, foto tersebut merupakan hasil manipulasi artificial intelligence atau AI. Hasil pemeriksaan menggunakan alat pendeteksi Alhive Moderation mendeteksi foto tersebut dibuat menggunakan AI dengan probabilitas mencapai 99,9%. Demikian Cek Fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
4: Lukisan Mona Lisa karya maestro seni lukis dunia Leonardo da Vinci kembali menjadi kontroversi. Kali ini, lukisan tersebut diduga bukanlah menggambarkan Lisa Gherardini, istri seorang pedagang sutra terkenal yang selama ini dipercaya, melainkan merupakan terilham dari seorang anak laki-laki, Gian Giacomo Caprotti. Kontroversi ini dikatakan oleh Silvano Vincetti, seorang kepala tim penelitian lukisan. Menurut Kepala Komite Nasional Preservasi Benda Bersejarah Italia, ada kesamaan pola gambar di bagian mulut dan hidung dari kedua lukisan yang menggunakan Caprotti sebagai model dengan lukisan Mona Lisa. Namun, analisa ini dibantah oleh pakar lukisan lain yang meyakini justru lukisan Mona Lisa yang kontroversial dan penuh misteri itu adalah potret diri Da Vinci sendiri. Dan banyak juga yang meyakini bahwa Mona Lisa adalah gambar dari ibunda Da Vinci.

0: Dede, bangun deh. Tidurnya di mana? Kok di sini?
1: Baik, benar, kita masuk di segmen Galeri Budaya Nusantara yang kita hadirkan kembali untuk Anda di kesempatan sore hari ini. Di edisi hari Rabu 13 Mei 2026, masih dipancarluaskan secara langsung dari Jalan PB Sudirman nomor 104 di kawasan Pare Kediri. Dan kali ini saya tidak sendiri, ada dua rekan saya yang kita hadirkan kembali untuk Anda. Ada rekan
2: Iva
1: dan juga rekan
2: Dila.
1: Ada rekan Iva dan juga Dila. Hari ini kita punya tema apa nih, Iva sama Dila nih?
2: Bambu gila.
1: Bambu gila. Wah, iya. Ini dari namanya aja udah kayak ngeri-ngeri sedep gitu ya. Bambu gila. Ini dari mana sih ini, kalau boleh tahu ini adik-adik boleh diinformasikan ini ke pendengar?
2: Kesenian ini berasal dari kisah hutan bambu yang terletak di kaki gunung berapi Gamalana.
1: Oke.
2: Gamalama ya.
1: Gamalama, Ternate Maluku Utara ya. Oke, baik. Nah, kalau bicara tentang ini ya, tradisi unik begitu. Ini adalah kesenian. Ada bambu gila yang berasal dari Maluku Utara. Kalau Dila dari mana asalnya?
2: Saya.
1: Ya, dari mana nih? Dari Nganjuk atau dari?
2: Nganjuk.
1: Nganjuk. Kalau dari Nganjuk apa yang bisa diceritakan? Ada tradisi, ada budaya unik apa begitu? Kalau di

0: Nganjuk nih. Karena saya bukan dari Nganjuk, jadi saya harus tahu nih dari Nganjuk ada apa di sana. Tradisi, budaya, kesenian yang merupakan ini turun-temurun tapi masih ada sampai sekarang begitu.
1: Iya, bisa ya. itu apa siraman sedudo.
0: Nah, siraman sedudo. Iya, ini masih ada sampai sekarang?
1: Masih ada, setiap tahun.
0: Oke, setiap tahun.
1: Iya.
0: Ini diadakannya setiap tahun bentuknya seperti apa? Sekirap atau memang ada upacara atau seperti apa nih, Iva?
1: Iya, hampir seperti kayak
0: kirap. Oh gitu, itu di air terjun itu?
1: Iya.
0: Oh, di air terjun sedudo. Jadi ada semacam ritual yang diselenggarakan di sana, begitu ya. Itu menjadi tradisi turun-temurun yang sampai sekarang masih ada.
1: Masih
0: di Nganjuk. Nah ini, kalau jaranan ada nggak di sana?
1: Ada.
0: Jaranan ada juga ya? Oke, berarti sama ya. Artinya Kediri ini begitu luas wilayahnya, kemudian juga termasuk Nganjuk. Ini yang ternyata masih melestarikan salah satu kesenian, yaitu jaranan. Dan kalau di Maluku, ini yang kita bahas adalah bambu gila. Ini mungkin boleh nih dari Dila nih, ini seperti apa sih bambu gila, boleh diceritakan begitu dari naskah yang kita bisa sampaikan kepada pendengar di sore hari ini.
2: Ya, bambu gila ini atau bulu gila atau barasuan adalah salah satu permainan unik yang memiliki nuansa mistis rakyat Maluku. Kesenian ini berasal dari kisah hutan bambu yang terletak di kaki gunung Berapi Gamalama, Ternate, Maluku Utara. Sebelum permainan ini dimulai, dilakukan ritual menggunakan kemenyan dan mantra oleh seorang pawang untuk memanggil kekuatan tersebut ke dalam bambu. Meskipun demikian, ada juga pandangan yang menjelaskan gerakan bambu ini secara ilmiah sebagai hasil dari teknik dan trik seperti efek fenomena ideomotor. Bambu gila telah dikenal sejak masyarakat Maluku masih menganut animisme dan dinamisme. Selain sebagai permainan rakyat, bambu gila juga digunakan untuk memindahkan kapal saat melawan musuh dalam peperangan.
0: Oke, artinya memang tradisi ini sudah lama juga berlangsung ya, Dila ya. Artinya sudah turun-temurun tapi sampai sekarang masih dilakukan. Jadi sebenarnya sama saja dengan yang di Nganjuk tadi, siraman sedudo ya. Sama saja, artinya memang walaupun ini sudah begitu lama tetapi sampai sekarang ini masih anak-anak generasi Z ini bahkan masih menyaksikan itu begitu ya. Walaupun mungkin tidak menyaksikan secara langsung tapi minimal mendengar begitu ya. Tradisi dan juga kesenian tradisional jaranan itu adalah salah satunya. Ini kalau berbicara tentang tradisi dan juga budaya ini di mana ini tadi, di Maluku Utara ya. Ini menjadi satu hal yang memang menambah lagi nih pengetahuan kita semuanya terkait dengan betapa kaya Indonesia ini dengan berbagai beragam budaya Nusantara. Nah ini kalau bisa disampaikan kepada pendengar ini, Iva nih tadi yang belum menyampaikan, kalau kita berbicara tentang bambu gila ini teknisnya seperti apa sih, persyaratannya, kemudian juga apa-apa yang dibutuhkan, ini apa saja nih Iva?
1: Nah, untuk persyaratannya, perlengkapan yang diperlukan untuk melakukan bambu gila adalah bambu sepanjang 2,5 meter dan berdiameter 8 cm. Jumlah pemain yang memegang bambu harus ganjil dan paling sedikit terdiri dari 7 laki-laki yang kuat. Bambu yang digunakan harus sesuai dengan permintaan pawang atau disiapkan sendiri oleh pawang, dan pawang berjumlah satu orang. Yang bertugas membacakan mantra dan mengendalikan permainan. Perlengkapan tambahan adalah kemenyan, tempurung kelapa, dan iringan musik.
0: Ini kalau sebenarnya kalau kita lihat, kalian sudah pernah nonton jaranan gak sih?
1: Pernah
0: ya? Lewat YouTube atau nonton langsung nih?
1: Langsung.
0: Nah, ini artinya kalau kita lihat bambu gila sebenarnya sama saja ya teknisnya begitu ya, hanya saja mungkin medianya yang berbeda, tetapi sebenarnya sama saja, ada pawangnya, kemudian juga ada mantra-mantranya, ada kemenyan juga kan. Kalau kita tahu kalau jaranan itu pasti properti-propertinya salah satunya ada bunga, ada kemenyan, dan di sana juga ada beberapa pemain musik tradisional juga ya, ada sindennya juga di situ. Ada apa nih kalau jaranan itu, selain jaranan biasanya ditunggu-tunggu ini apa nih yang biasanya ditunggu-tunggu, puncaknya itu ada semacam apa ya, kalau menyebutnya di daerah saya itu jepaploan di situ, jadi semacam pakai topeng itu keluarnya pasti terakhir-terakhir begitu. Terakhir. Ya kan, terakhir. Jadi itu yang ditunggu-tunggu biasanya, itu yang ngejar anak-anak kecil, ngejar yang teriak-teriak begitu kan kalau di jalanan. Dan ini kalau dilihat sebenarnya sama saja. Artinya memang menyinggung tentang hal-hal mistis begitu ya. Artinya memang ada unsur mistisnya juga, ada unsur magisnya juga, ada mantra, dan biasanya gak jauh-jauh dengan sama yang namanya kesurupan begitu ya. Kalau sudah kesurupan, sudah menjadi-jadi, nah ini artinya memang disitulah letak seni jaranan, atau mungkin bambu gila juga sama begitu. Tapi bedanya di sini kalau bambu gila memang sepertinya tadi laki-laki ya. Ini banyak laki-laki yang melakukan karena memang butuh kekuatan untuk memegang bambu yang ukurannya juga tidak kecil begitu. Diameternya saja 8 cm dengan panjangnya 2,5 meter. Ini juga lumayan panjang nih. Begitu, makanya laki-laki yang banyak mendominasi pemain bambu gila itu sendiri. Dan mungkin boleh juga nih disampaikan kepada pendengar untuk teknis pelaksanaannya seperti apa. Kalau tadi dibutuhkan pemain, pawang, alatnya adalah bambu sepanjang 2,5 meter. Nah ini untuk pelaksanaannya seperti apa, Dila? Boleh diceritakan ke pendengarnya.
2: Baik ya. Permainan bambu gila ini dimulai dengan ritual membakar kemenyan yang diikuti dengan pembacaan mantra oleh pawang. Para pemain kemudian membawa bila bambu ke pawang untuk diasapi dengan asap kemenyan. Proses ini dilakukan untuk memanggil roh. Bambu kemudian akan diisi olehnya sehingga bambu bergerak dan menjadi berat. Setelah itu, pawang membacakan mantra berulang-ulang. Si pawang lantas berteriak. Gila, gila, gila. Atraksi bambu gila pun dimulai. Para pengiring musik akan memainkan alat musik tradisional Maluku, seperti tifa, genderang, gong. Mulai dimainkan ketika 7 pria yang memegang bambu mulai merasakan guncangan bambu gila. Pergerakan bambu semakin cepat dan para pemain harus menjaga agar bambu tetap tenang. Pada akhir acara, pawang akan menahan bambu dan membuatnya berhenti bergerak.
0: Oke, baik. Jadi ini ya, makanya seperti yang tadi kita sempat bahas ya. Nggak jauh beda dengan jaranan sebenarnya. Jadi prosesnya itu ada tahapannya. Karena di sini ada, kalau di sini diistilahkan proses memanggil roh di situ. Artinya proses untuk kerasukan sampai akhirnya para pemain ini bisa menjadi atau kerasukan, ini ada prosesnya ya sampai akhirnya. Bedanya kalau di sana ada teriakan gila-gila di sini ya. Tapi kalau di jaranan kan nggak ada ya. Bedanya di situ. Oke deh, baik. Yang pasti dari tadi yang kita bahas ini, dari mulai dari pelaksanaannya, kemudian juga apa-apa yang dibutuhkan, pemain-pemainnya siapa saja, ini menunjukkan bahwa bambu gila ini melengkapi kekayaan budaya Nusantara kita tercinta. Mungkin kalau dari Iva dan Dila, mungkin boleh disampaikan, kalian sebagai generasi Z ya, Gen Z ya, kalian sebagai Gen Z, penting gak sih melestarikan tradisi dan budaya? Dila dulu nih.
2: Penting sih.
0: Penting ya, karena ini dapatnya juga gak mudah. Maka jangan sampai hilang begitu saja. Apalagi kalau sampai diklaim oleh negara lain ya, jangan sampai ya. Jaranan tiba-tiba diklaim Malaysia misalkan, ini tentu sedihnya kita karena tidak ada warisan yang bisa kita lestarikan begitu ya. Oke deh, baik. Kita nanti akan hadirkan kumandang azan maghrib pendengar pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Dan nanti Iva dan juga Dila akan kembali membacakan buletin pada pukul 18 ya waktu Indonesia Barat. Untuk itu pastikan kita berada di satu frekuensi yang sama pendengar, di 100,2 MHz di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi terus melaju di Pro 1. Dan masih di Galeri Budaya Nusantara, kita akan hadirkan besok dengan tema-tema yang tidak kalah menarik, yang tentunya juga akan kita hadirkan terus ke ruang dengar Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pendengar yang berbahagia di sisi Allah. Ada sebuah hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Akmalul mu'minina imanan aksanuhum khuluqo. Orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah orang yang paling baik budi pekertinya. Orang yang paling baik akhlaknya, yaitu dengan istilah dalam Al-Quran, akhlakul karimah. Pendengar yang berbahagia di sisi Allah, jadi orang yang paling sempurna imannya bukan siapa-siapa, bukan orang yang pangkat, bukan orang yang kaya, tapi siapa yang imannya itu lebih bagus sejak dia akan tidur, sedang tidur, bangun dari tidur, kemudian kita melaksanakan aktivitas sampai kita ditidurkan kembali pada malam hari. Jangan merasa kita ini orang yang paling mulia, orang yang paling mulia. Tapi Rasulullah mengatakan, setiap orang yang beriman, orang yang akhlaknya sempurna dan mulia. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Bila Allah mengizinkan, kita akan bertemu kembali pada hari dan gelombang yang sama. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga.

sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Warta Kediri menyajikan informasi tercepat dan teraktual seputar Kediri Raya hari ini.
1: Dari Jalan Panglima Besar Sudirman nomor 104 Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Kediri.

0: sedang memastikan bangka MP ini bisa betul-betul bangun dengan baik. Nah, penyerahan kendaraan bermotor sudah mulai ada. Mulai satu truk, satu mobil pickup, dan dua mobil Tosa.
1: Mobil Tosa 10,
0: berarti yang kita kan total ada 300, bisa 40-an. Saya yang belum memiliki tanahnya yang kurang pas, nanti tetap akan...
2: Nah, ini juga butuh support, jadi butuh penyambung suara dari teman-teman media tentunya, sehingga bisa masif ya, informasi-informasi apapun langkah-langkah kami bisa didengar, diterima oleh masyarakat, sehingga bisa sangat membantu masyarakat-masyarakat ya.
3: Sari berita, sebanyak 170 unit gerai rampung dibangun, Pemkab Jombang pastikan KDKMP segera dioperasikan. Sementara dalam melakukan P4GN, BNN Kabupaten Kediri butuh dukungan semua pihak. Pendengar, inilah Warta Kediri selengkapnya edisi Rabu 13 Mei 2026 bersama saya Willy Anugrah dan juga rekan saya Iva dan Dila. Pendengar, kabar pertama akan disampaikan oleh rekan Iva. Silakan, rekan Iva.
4: 170 unit gerai rampung dibangun. Pemkab Jombang pastikan KDKMP segera dioperasikan. Rekan Anu Kusuma melaporkan.
5: Pemerintah Kabupaten Jombang menargetkan ratusan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP segera beroperasi untuk memperkuat ekonomi kerakyatan di tingkat desa. Dari total 210 unit yang direncanakan, sebanyak 170 gerai dilaporkan telah selesai dibangun hingga awal Mei 2026 ini dan bersiap memasuki tahapan operasional. Bupati Jombang Warsubi dalam hal ini menjelaskan perkembangan pembangunan KDKMP di Kabupaten Jombang tergolong cepat dibanding sejumlah daerah lain di wilayah Jawa Timur maupun tingkat nasional. Pemerintah daerah disebut terus mematangkan kesiapan operasional, termasuk menyiapkan armada distribusi berupa truk, kendaraan pickup, dan juga motor roda 3. Selain itu, pemerintah juga masih menunggu petunjuk teknis lanjutan dari pemerintah pusat terkait mekanisme distribusi barang agar seluruh kebutuhan operasional dapat berjalan dengan optimal saat program resmi dijalankan.
0: Kita memastikan bangka MP ini bisa betul-betul bangun dengan baik. Nah, penyerahan kendaraan bermotor sudah mulai ada. Mulai satu truk, satu mobil pickup, dan dua mobil Tosa.
1: Mobil Tosa 10,
0: berarti yang kita kan total ada 300, bisa 40-an. Saya yang belum memiliki tanahnya yang kurang pas, nanti tetap akan kami mintakan ke pusat bagaimana terkait dengan pengadaan tanah atau yang kurang pas apa bisa di gang atau di mungkin yang diminta ini kan jalan boros desa utama. Yang kedua nanti apa boleh di dalam jalur jalan lingkungan desa.
5: Sementara itu, Komandan Kodim 0814 Jombang Letkol Kafdiki Prasojo turut menyampaikan peluncuran program KDKMP ini sendiri direncanakan dilakukan secara serentak secara nasional pada akhir Juli 2026 mendatang.
6: Pokoknya akhir Juli sebelum pidato pengadaran terus akan diluncing 1000 titik. Kalau di Juli insya Allah seluruh 210 insya Allah sudah jadi semua. 210 jadi kalau Jombang 36 kurang 96 lagi.
5: Dengan segala kesiapan infrastruktur dan juga dukungan lintas sektor, keberadaan KDKMP di wilayah Kabupaten Jombang diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi berbasis desa sekaligus juga memperkuat daya beli masyarakat. Anu Kusuma melaporkan.
3: Kita bergeser ke kabar berikutnya. Kabar kedua kali ini akan dihadirkan oleh rekan Dila. Silakan rekan Dila.
4: Dalam melakukan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, BNN Kabupaten Kediri butuh dukungan semua pihak. Heri Susanto melaporkan.
7: BNN Kabupaten Kediri membutuhkan dukungan semua pihak termasuk media dalam upaya melakukan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika atau P4GN, sehingga apa yang dilakukan BNN dan stakeholder terkait dalam menekan peredaran narkotika di Kabupaten Kediri dapat diketahui oleh masyarakat. Kepala BNN Kabupaten Kediri AKBP Andi Febrianto Ali hari ini menjelaskan BNN telah banyak melakukan upaya P4GN bersama lintas sektor, misalnya pembangunan desa bersinar atau bersih narkoba, intervensi berbasis masyarakat IBM berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama untuk program integrasi kurikulum anti-narkoba, serta Ananda Bersinar atau Aksi Nasional Anti-Narkotika dimulai dari anak bersih narkoba. sehingga anak usia dini dapat membentengi diri dan mengerti tentang bahaya narkotika atau narkoba yang ada di daerah masing-masing.
2: Nah, ini juga butuh support, jadi butuh penyambung suara dari teman-teman media tentunya, sehingga bisa masif ya, informasi-informasi apapun langkah-langkah kami bisa didengar, diterima oleh masyarakat, sehingga bisa sangat membantu masyarakat-masyarakat yang ingin sembuh, ingin keluar dari lingkungan narkotika, menjadi penyintas seperti teman-teman yang lain, masyarakat yang lain yang sudah menjadi penyintas narkotika.
7: Sementara Dali Silvinia, Ketua Tim Rehabilitasi BNN Kabupaten Kediri, mengatakan pihaknya masih menerima klien dari masyarakat yang melakukan rehabilitasi, baik rehabilitasi sukarela atau voluntary, maupun klien rehabilitasi wajib atau compulsory, dan hingga bulan Mei 2026 terdapat sebanyak 20 orang klien yang ditangani.
8: Mulai tahun ini ada perubahan terkait dengan layanan rehabilitasi, yaitu sekarang kami memiliki layanan rehabilitasi itu harus ada pemantauan 3 bulan dan 6 bulan setelah selesai rehabilitasi di klinik. Tujuannya untuk memastikan bahwa klien tersebut tetap abstinen atau tetap dalam kondisi dia tidak menggunakan narkoba lagi. Nanti ada penilaian-penilaian instrumennya sendiri.
7: Ia menambahkan pada tahun 2025 jumlah masyarakat atau klien yang melakukan rehabilitasi di klinik BNN Kabupaten Kediri sekitar 23 orang. Klien yang melakukan rehabilitasi rata-rata usia produktif, dan dari hasil asesmen yang dilakukan, mereka menggunakan narkoba sebagai doping agar lebih kuat dalam melakukan pekerjaan.

0: Kegiatan ini adalah teknik pengolahan hasil panen mereka sendiri. Tanaman utama yang mereka budidayakan yakni pacoy atau sawi sendok dimodifikasi menjadi minuman kesehatan yang unik. Ketua Kumpulan Wanita Tani Niskala Tera Niken menyatakan melalui program pelatihan pekarangan pangan lestari atau P2L ini fokus pada upaya pencegahan stunting melalui pemanfaatan lahan terbatas di wilayah perkotaan. Niken menjelaskan bahwa pakcoy tersebut diolah menjadi jus dengan cita rasa menyerupai jus alpukat.
1: Ini kebetulan kita pelatihan P2L tentang ketahanan pangan, yaitu untuk ketahanan pangan rumah tangga dan juga untuk mencegah stunting ya, dan jangka panjangnya penanganan agar nggak ada stunting di keluarga. Hari ini kita bikin pengolahan hasil budidaya kita. Kita kan salah satu produk utama kita, tanaman kita adalah pakcoy, sawi daging ya, sawi sendok itu. Kita olah jadi minuman untuk yang sehat, segar, yang insya Allah disukai sama seluruh anggota keluarga. Jadi jus apokat, jus ala apokat rasanya. Jadi kita modifikasi dari hasil tanaman yang sehat, sayur yang kita tanam sendiri untuk dikonsumsi keluarga.
0: Inovasi ini bertujuan agar sayuran yang sehat dan segar lebih mudah diterima dan disukai oleh seluruh anggota keluarga, terutama anak-anak, guna memenuhi kebutuhan gizi harian. Program P2L ini bukan sekedar pelatihan teknis, melainkan upaya jangka panjang untuk memastikan tidak ada lagi kasus stunting di lingkungan keluarga. Dengan memanfaatkan lahan perkarangan yang sempit di area perkotaan, warga diharapkan mampu mandiri secara pangan. Cantia melaporkan.
2: Pendengaran masih di jalur Warta Kediri edisi hari ini Rabu 13 Mei 2026. Kita lanjutkan kabar berikutnya mengenai kampus UNP Kediri yang mendorong literasi numerasi PAUD dikembangkan lewat permainan tradisional. Kabar selengkapnya akan dibacakan oleh rekan Dila kembali. Silakan rekan Dila.
3: UNP Kediri dorong literasi numerasi PAUD dikembangkan lewat permainan tradisional. Hana Kusuma melaporkan.
4: Pembelajaran literasi numerasi bagi anak usia dini di Kota Kediri mulai dikembangkan melalui pendekatan permainan tradisional dan juga mini riset. Program tersebut dilaksanakan dalam kegiatan pengabdian kemitraan masyarakat atau PKM Litnum Mini Lab yang digelar di TK Putra Bangsa Anur pada Rabu siang hari ini. Ketua tim PKM Litnum Mini Lab UNP Kediri, Dr. Ika Santia menjelaskan bahwa pengenalan literasi numerasi sejak usia dini penting dilakukan melalui aktivitas bermain agar anak tidak hanya mengenal angka, tetapi juga mampu untuk memahami konsep sederhana dalam kehidupan sehari-hari.
5: Ya, numerasi itu dan literasi dan numerasi itu merupakan salah satu aspek yang sekarang digalakkan untuk yang di pendidikan dasar dan menengah, ya. Nah, di sini inovasi yang kami ambil dari pihak tim adalah berbasis riset mini atau percobaan mini anak-anak dan juga permainan tradisional. Jadi kenapa tadi kami bawa beberapa permainan nanti itu untuk digunakan saat implementasi bagaimana mengajarkan numerasi melalui permainan tradisional. Karena anak akan senang, joyful learning di situ.
4: Sementara itu, Kepala Sekolah TK Putra Bangsa Anur, Nurul Wakida, menyampaikan bahwa program tersebut memberikan tambahan wawasan bagi para guru dalam mengembangkan metode pembelajaran yang lebih kreatif dan juga sesuai dengan karakter anak usia dini.
6: Itu nantinya akan menambah referensi kami, guru-guru pendidik di TK Putra Bangsa Anur ini untuk mengembangkan kompetensinya, terutama dalam mengenalkan literasi dan numerasi kepada anak-anak dengan cara yang bermain tradisional yang menyenangkan.
4: Di sisi lain, Kaprodi PG PAUD UNP Kediri, Dr. Ani Lestaningrum, menilai penerapan literasi numerasi pada anak usia dini sejauh ini masih cenderung terlalu akademik. Melalui program tersebut pun, proses belajar diharapkan kembali menyesuaikan tahap perkembangan anak sekaligus juga mengurangi ketergantungan penggunaan gadget dengan memanfaatkan permainan tradisional sebagai media pembelajaran.
7: Konsep literasi numerasi yang dibawa itu masih sifatnya akademik, yaitu bagaimana anak belajar membaca, menulis, berhitung, di mana kadang masih melebihi dari tahapan perkembangannya. Oleh karena itu, tim PKM kami berusaha untuk kembali menggiatkan bagaimana nanti pembelajaran literasi numerasi yang sesuai tahapan perkembangan anak.
4: Melalui program PKM Litnum Mini Lab ini, UNP Kediri berharap pembelajaran literasi numerasi berbasis bermain dan juga eksplorasi dapat menjadi model pengembangan pendidikan anak usia dini di sekolah lainnya. Ada Kusuma melaporkan.
2: Kita sampai di kabar terakhir pendengar yang kali ini akan kembali lagi disampaikan oleh rekan Iva. Silakan rekan Iva.
3: SMA Dharma Wanita 1 Pare.

0: mengembalikan 126 siswa angkatan pertama yang telah selesai menempuh pendidikan kepada orang tua. Rekan Hari Susanto melaporkan.
1: Sebelum pelaksanaan acara kelulusan yang dilaksanakan pada 13 Juni 2026, SMA Dharma Wanita 1 Pare Boarding School kembalikan 126 siswa yang telah selesai menempuh pendidikan kepada orang tua. Hal itu disampaikan Kepala Sekolah SMA Dharma Wanita 1 Pare Ahmad Rizik Mubarok menanggapi tindak lanjut lulusan angkatan pertama sekolah gratis milik pemerintah Kabupaten Kediri. Ia menambahkan secara kalender akademik pembelajaran untuk siswa kelas 12 telah selesai di awal bulan Mei 2026, tinggal menunggu pengukuhan secara seremonial. Pihak sekolah juga membantu siswa untuk mengikuti seleksi nasional berdasarkan tes SNBT, melanjutkan jenjang pendidikan di perguruan tinggi baik negeri maupun swasta.
2: Jadi kan 126 yang sudah keterima 70, yang sisanya masih proses menunggu hasil SNBT yang insya Allah akan diumumkan tanggal 25 Mei. Dan juga ada beberapa anak yang masih proses seleksi TNIAL, ini masih tes pusat. Lalu ada 5 anak yang masih tes Unhan. Anak-anak nanti tetap komunikasi dengan kami selaku orang tua di sini. Jadi nanti 25 yang tidak diterima ataupun yang diterima nanti komunikasi dengan kami. Yang diterima akan kami siapkan untuk beasiswa KIP ataupun dari donatur dan sebagainya.
1: Sementara Sri Andayani, salah satu orang tua siswa SMA Dharma Wanita 1 Pare, merasa terharu dan senang anaknya telah selesai mengikuti pendidikan selama 3 tahun. Sebagai orang tua, merasa bangga dan bersyukur anaknya dapat menempuh pendidikan secara gratis dari pemerintah Kabupaten Kediri.
3: Sekolah di sini itu mengajarkan anak untuk mandiri, disiplin, bertanggung jawab, dan selalu menjaga nama baik orang tua, juga sekolahan. Intinya anak-anak menjadi lebih baik lagi. Saya mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya, terutama kepada Mas Bub ya, Bapak Dito, yang sudah memberikan kesempatan pada kami, orang tua yang mungkin dari segi ekonominya itu menengah ke bawah, sehingga bisa tetap menyekolahkan anak-anak kami sampai ke jenjang lebih tinggi dan memberikan fasilitas yang terbaik selama 3 tahun ini tanpa dipungut biaya apapun.
1: Ia juga mengungkapkan dengan bantuan pihak sekolah, akhirnya sang anak saat ini telah diterima di Universitas Negeri Surabaya, UNESA. Ahmad Rizik Mubarok mengatakan bagi siswa yang tidak diterima di perguruan tinggi atau jenjang karir selanjutnya akan terdapat opsi yaitu masuk pada kampus yang telah bekerja sama dengan pihak sekolah. Diharapkan seluruh siswa SMA Dharma Wanita 1 Pare yang telah lulus dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi sesuai dengan tujuan keberadaan sekolah, yaitu untuk memutus mata rantai kemiskinan dari keluarga siswa yang tidak mampu. Heri Susanto melaporkan.
4: Baik pendengar, demikian Warta Kediri hari ini Rabu 13 Mei 2026. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta RRI News. Saya Willy Anugrah dan bersama Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
5: Baru saja kita dengarkan bersama Warta Kediri. Kita berjumpa lagi di edisi selanjutnya. Divisi Pemberitaan, Anak Kusuma, Ayu Citra, Heri Susanto, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: kalian lihat, nasi goreng bapak ini loh sudah habis dari tadi. Sementara kalian sibuk terus mainan HP, sampai gak sempat menikmati lezatnya nasi goreng buatan bapak tuh.
1: Iya ya, maaf. Ini lagi seru nih di grup WA, bahas acara ke puncak bareng teman-teman sekolah. Tadi udah Manda cicipin kok nasi gorengnya, enak banget.
2: Sama ya, ini kan lagi kirim banyak kuesioner ke beberapa warga untuk melengkapi tugas sekolah. Habis ini deh, ini habisin nasi gorengnya.
0: Ayo sini sini, coba Manda, Dini, taruh dulu HP-nya. Fokus dengerin ayah. Dunia digital, media sosial memang luas, tanpa batas. Tapi kalian sadar gak, kalau itu semua bisa menjadikan dunia nyata kita semakin sempit dan terbatas.
1: Iya sih ya, makin kesini rasanya makin jarang ngobrol sama ayah dan ibu. Padahal ayah dan ibu selalu ada untuk kita.
2: Bener juga sih ya, Kak. Kalau kata guru di sekolah, tidak ada salahnya kita lakukan TikTok media sosial supaya interaksi dengan orang sekitar tetap terjaga dengan baik.
3: Berhenti sejenak melihat medsos, bukan berarti tertinggal.
2: TikTok media sosial memberikan ruang pikiran bernapas kembali.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kecoa seringkali dianggap menjijikan dan identik dengan tempat-tempat kotor. Namun, kecoa termasuk binatang paling tangguh di antara spesies serangga lainnya. Ia dikenal mampu bertahan hidup dalam kondisi paling ekstrim sekalipun. Dalam kondisi tanpa makanan, seekor kecoa bisa bertahan hidup selama setidaknya 1 bulan. Sementara itu, tanpa minum, mereka bisa bertahan dalam hitungan minggu. Bahkan dalam keadaan kepala terpisah dari badannya, kecoa masih bisa bertahan hidup setidaknya 9 hari lamanya. Hal ini dikarenakan kecoa bernapas menggunakan spiracle atau lubang kecil yang berada di tiap segmen tubuhnya. Selain itu, ketangguhan dan kekuatan kecoa terbukti dari kemampuannya untuk bertahan dari radiasi nuklir. Faktanya, kecoa menjadi satu-satunya binatang yang bertahan dan tersisa saat serangan bom nuklir Hiroshima dan Nagasaki Jepang pada saat Perang Dunia Kedua.

Pendengar, saat lagi kita akan bergabung sejenak dengan program 3 RRI Jakarta untuk kembali lagi mengikuti Warta Berita Pro 3 yang akan mengulas berbagai kabar terkini dan teraktual untuk Anda, baik dalam maupun luar negeri, yang akan disiarkan secara langsung, secara sentral dari Jakarta. Dan saya akan kembali lagi menjumpai Anda pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, masih melanjutkan perjalanan Kediri sore ini.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Atas nama seluruh rakyat Indonesia, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan.
2: Kesiapan dukungan publikasi melalui siaran audio, radio, pertandingan, serta penyajian berbagai program pendukung yang mencakup pra-pertandingan, saat pertandingan, dan pasca pertandingan.
0: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kinerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. DPR mendorong lembaga penyiaran publik untuk memperluas promosi Piala Dunia 2026. Australia mendukung Inggris dan Prancis untuk melindungi pelayaran internasional Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 13 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi hasil kerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH dalam memperkuat komitmen mengamankan dan menyelamatkan hasil kekayaan alam bangsa Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Triliun dan diserahkannya lahan kawasan hutan.
3: Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan yang berhasil diamankan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Satgas PKH di Kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia siang tadi. Satgas PKH telah menyerahkan denda administratif dengan nilai mencapai 10,2 triliun rupiah serta lahan kawasan hutan seluas 2,3 hektar kepada negara. Dalam sambutan dan arahannya, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi atas langkah Satgas PHK tersebut. Presiden Prabowo mengatakan bahwa hal ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam mengamankan hasil kekayaan negara untuk masyarakat.
1: Atas nama pemerintah, atas nama seluruh rakyat Indonesia, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. Pekerjaan yang sudah laksanakan, dilaksanakan oleh Satgas PKH, Kejaksaan, Kepolisian, TNI, BPKP, PPATK, semuanya ini sekarang kita buktikan kepada rakyat bahwa kita bertekad untuk mengamankan dan menyelamatkan kekayaan negara dimanapun itu berada.
3: Meski demikian, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa capaian yang ditorehkan Satgas PKH ini belumlah usai. Sebab diungkapkan kepala negara, masih terdapat sejumlah hasil kekayaan alam bangsa Indonesia yang harus diselamatkan bersama Satgas PKH. Presiden meminta agar Satgas PKH tidak gentar dalam menghadapi berbagai ancaman-ancaman dan ketidaksukaan oknum dan para koruptor terhadap kehadiran Satgas PKH dalam mengamankan hasil kekayaan alam bangsa Indonesia.
1: Yang berhasil kita selamatkan, perjuangan masih susah, masih ratusan triliun, masih ribuan triliun yang harus kita selamatkan. Pertanyaan nanti banyak pihak, apakah bisa? Jawabannya adalah bukan apakah bisa, jawabannya adalah harus bisa. Jangan takut diancam, jangan takut dihina, jangan takut difitnah, kita dihina, kita diejek karena kita ditakuti karena kita menegakkan kebenaran dan keadilan. Saudara-saudara sekalian.
3: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga kembali menekankan pentingnya penegakan hukum dalam pengelolaan kekayaan alam bangsa Indonesia sebagaimana amanat dari Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan adanya hal tersebut, Presiden Prabowo meyakini bahwa bangsa Indonesia akan kembali dapat bangkit dan berjaya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: NKRI akan bangkit lebih hebat lagi. Itu
0: Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik untuk memperluas promosi dan keterlibatan masyarakat dalam penyiaran Piala Dunia 2026. Hana Syarif melaporkan.
4: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay mendorong agar lembaga penyiaran publik atau LPP TVRI, LPP RRI, dan lembaga kantor berita nasional atau LKBN Antara memperluas promosi dan sosialisasi terkait penyiaran FIFA World Cup atau Piala Dunia 2026. Dalam rapat dengar pendapat, Saleh juga menekankan pentingnya peningkatan sebaran program nonton bareng atau nobar Piala Dunia di berbagai daerah. Menurutnya, lembaga penyiaran harus meningkatkan keterlibatan para pemangku kepentingan persepak bolaan nasional dalam setiap program serba-serbi Piala Dunia 2026.
2: Kesiapan dukungan publikasi melalui siaran audio, radio, pertandingan, serta penyajian berbagai program pendukung yang mencakup pra-pertandingan, saat pertandingan, dan pasca pertandingan.
4: Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, menyampaikan kesiapan RRI dalam mendukung publikasi Piala Dunia 2026. Ia menyampaikan RRI mengandalkan jaringan nasional serta strategi multiplatform.
5: Ya, kita berharap bahwa ini akan bisa diakses oleh rakyat ya, karena ini kan program presiden untuk memberikan menghibur rakyat ya, yang dibiayai oleh pemerintah. Jadi kita pengen ini betul-betul menjadi ada hiburan bagi rakyat ya.
4: Diketahui, pemerintah melalui LPP TVRI resmi mencapai kesepakatan dengan FIFA untuk menjadi pemegang hak siar resmi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia, Polri, dan Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu melakukan pemusnahan uang rupiah palsu sebanyak 466 ribu lembar uang kertas. Magdalena Krisnawati melaporkan.

0: rupiah palsu yang dimusnahkan berupa uang kertas sebanyak 466.535 lembar. Pemusnahan dilakukan dengan mesin pencacah kertas sehingga uang rupiah palsu tersebut menjadi serpihan-serpihan kecil sehingga tidak lagi berbentuk uang kertas. Dalam kegiatan tersebut, Deputi Gubernur Bank Indonesia Ricky P. Gozali mengatakan, BI berkomitmen penuh untuk mendukung pemberantasan uang rupiah palsu guna menjaga keamanan masyarakat dalam bertransaksi.
1: Bank Indonesia berkomitmen mendukung penuh seluruh upaya pemberantasan uang

0: unsur Kota Subang serta seluruh unsur terkait sangat penting dalam upaya pencegahan dan penanganannya.
1: Sementara itu, Sekretaris Umum Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu Bota Supal, Brigjen Pol Moyono, mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pemberantasan uang rupiah palsu dan selalu waspada terhadap peredaran uang palsu.
2: Bota Supal senantiasa menghimbau pada masyarakat untuk terus berpartisipasi aktif dalam menjaga pemberantasan rupiah palsu dan senantiasa waspada dan mengenali ciri kas dan uang rupiah untuk menjaga diri dan lingkungan dari kejahatan uang rupiah palsu. Dalam hal ini masyarakat menemukan uang rupiah palsu diragukan keasliannya agar melapor kepada kantor kepolisian terdekat.
1: Berdasarkan data Bank Indonesia, uang rupiah palsu yang dimusnahkan hari ini berasal dari laporan masyarakat, laporan perbankan, laporan penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah PJPUR, dan hasil pengolahan setoran perbankan kepada Bank Indonesia secara nasional dari tahun 2017 hingga tahun 2025. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.

0: Kami awali informasi haji dari Mekah Arab Saudi. Visitasi bimbingan ibadah PPIH Arab Saudi bersinergi dengan berbagai layanan, di antaranya layanan kesehatan dan layanan disabilitas, untuk memastikan pembekalan manasik haji dan kesehatan jemaah haji jelang puncak haji. Berikut laporan Syariful Alam. Alam. Iya, Alam. Syariful Alam. Syariful Alam. Baik. Kita beralih sejenak ke informasi lainnya. Jemaah Haji Indonesia asal DKI Jakarta dan Banten diterbangkan menuju Tanah Suci dengan total jemaah yang bertolak dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta mencapai 24.867 jemaah.
1: Berarti mencakup.
0: Ya, baik. Alam.
1: Akomodasi jemaah. PPIH juga memprioritaskan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Berikut keterangan daripada Kabid Dibat PPIH Arab Saudi Abdillah Tohir.
2: Ya, ya. Dalam kegiatan visitasi dan edukasi ini kami dengan berbagai layanan, yaitu diantaranya layanan disabilitas. Tentunya yang terutama juga adalah layanan pembimbing ibadah, ya, karena di dalam bisnis ini selain kami memberikan terkait dengan kesiapan manasik jamaah haji, tapi mereka para jamaah juga dibekali kesiapan secara fisik, ya, untuk menghadapi puncak haji tanggal 9 Arafah, dan alhamdulillah mereka insya Allah siap untuk melaksanakan wukuf di Arafah.
1: Dengan ditambahkan Abdillah, PPIH Arab Saudi memastikan jemaah lansia dan disabilitas memperoleh layanan ibadah secara setara. PPIH juga memanfaatkan teknologi untuk memperluas jangkauan edukasi kepada jemaah di hotel. Jemaah dapat mengikuti bimbingan ibadah melalui Zoom dan juga YouTube dari kamar masing-masing. PPIH juga mengingatkan jemaah untuk menghemat tenaga menjelang wukuf di Arafah, dan jamaah dilarang berziarah keluar Makkah karena berpotensi menguras energi dan waktu. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Sastra Negara, Media Center Haji Pro 3.

0: KRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, beralih ke Tanah Suci, jemaah haji Indonesia asal DKI Jakarta dan Banten diterbangkan menuju Tanah Suci dengan total jemaah yang bertolak dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta mencapai 24.867 jemaah. Berikut laporan Saada Tudarain. Ain.
2: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 830 jemaah calon haji yang berasal dari Banten dan juga DKI Jakarta. Mereka diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bus dan langsung memasuki Terminal 2F untuk berkumpul di jalur cepat atau fast track Makkah Road, dan mereka pun menunggu secara bergantian untuk dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 03.00 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5237, disusul 398 jemaah calon haji asal Banten yang diberangkatkan pada pukul 16.10 waktu Indonesia Barat petang tadi dengan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 932. Salah satu calon jemaah haji asal Banten, Neneng Kurniasih, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah mempersiapkan selama 13 tahun menunggu momen mereka, maksud kami menunggu momen untuk berangkat ke Baitullah.
1: 13 tahun.
2: Ya, Ain. Baik, diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan melalui Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 24.867 jiwa yang tergabung dalam 59 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri dijadwalkan menerbangkan seluruh total jemaah calon haji dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya dengan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Arabia Airlines. Dan para calon jemaah haji yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Depot 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 445 jemaah haji Indonesia kloter 15 Embarkasi Palembang diberangkatkan ke Tanah Suci. Para jemaah diingatkan untuk menjaga kondisi fisik serta tidak memaksakan diri melaksanakan ibadah sunnah jelang puncak ibadah haji. Rian Apridani melaporkan.
3: Keberangkatan jemaah haji melalui Embarkasi Palembang terus berlanjut. Sebanyak 445 jemaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 15 secara resmi diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang hari ini. Kloter 15 kali ini terdiri dari gabungan jemaah asal Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atau Pali, dan juga dari Kota Palembang. Dengan terbangnya kloter 15, maka total jemaah yang telah diberangkatkan melalui Embarkasi Palembang sejumlah 6.640 orang, dengan rincian sebanyak 5.509 orang asal Sumatera Selatan dan 1.071 orang asal Bangka Belitung dan 60 petugas kloter. Ketua PPIH Embarkasi Palembang Muhammad Arkan saat pelepasan jemaah hari ini menekankan pentingnya menjaga kesehatan bagi para jemaah, mengingat waktu pelaksanaan ibadah haji sudah mendekati puncak haji. Ia mengingatkan jemaah agar tidak memaksakan diri dalam menjalankan ibadah sunnah yang dapat menguras energi.
4: Tapi sebelumnya terus itu.
1: Ya, Rian.
4: itu sudah terjadi sekarang ini ya, kita uji dan belum mengetahui kejadian itu
1: ya Rian.
3: Dan Ketua PPIH juga mendoakan jemaah diberikan kelancaran selama perjalanan hingga kembali ke tanah air. Dan terkait dengan cuaca ekstrim yang berada di tanah suci, pihak PPIH mengingatkan untuk jemaah untuk memperbanyak mengkonsumsi air agar tidak dehidrasi. Pihak PPIH juga memastikan bahwa seluruh layanan mulai dari dokumen hingga kesehatan telah dilaksanakan secara maksimal untuk mengawal keberangkatan Haji Embarkasi Palembang. Dari Embarkasi Palembang, Rian Apridani melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: informasi dari luar negeri, Australia siap mendukung misi militer Inggris dan Prancis untuk melindungi pelayaran internasional yang melintas di Selat Hormuz, khususnya di tengah ketegangan yang masih berlangsung di Timur Tengah. Menteri Pertahanan Australia Richard Marles mengatakan pihaknya akan mengerahkan pesawat pengawas A-72 Wedgetail untuk misi tersebut setelah resmi dibentuk. Kabar dari dunia olahraga, Villarreal yang sudah memastikan tempat di Liga Champions akan menjamu Sevilla yang tengah berjuang untuk terhindar dari degradasi. Berikut laporan Nur Diansyah.
1: Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar la rueda de prensa de Marcelino para hablar del partido mañana contra Sevilla. Preguntas, por favor.
2: Hola, Marce, ¿qué tal? ¿Cómo tienes a la gente? ¿Algún lesionado?
3: Villarreal akan menjamu Sevilla dalam laga pekan ke-36 La Liga Spanyol musim 2025-2026 dengan dipastikannya klub berjuluk kapal selam kuning itu finish di 5 besar klasemen Liga dan tiket Liga Champions musim depan di tangan Villarreal tak lagi memiliki target yang harus diperjuangkan di laga-laga sisa musim ini. Ini menjadi sesuatu yang diharapkan bisa dimanfaatkan oleh Sevilla yang tengah berjuang menghindari degradasi. Pada jumpa pers pra pertandingan, manajer klub Sevilla Luis Garcia mengatakan laga kontra Villarreal menjadi yang tersulit dari 3 laga tersisa di musim ini.
4: El partido de mañana es muy, muy, muy difícil.
3: Pertandingan besok sangat-sangat sulit, tapi ini bukan soal hidup dan mati. Justru ini adalah kesempatan pertama dan saya ingin melihatnya. Sebuah Sevilla yang sejak awal memiliki mentalitas untuk berjuang sekuat tenaga. Pertandingan besok adalah yang paling sulit di antara ketiganya. Ini sangat rumit. Sementara manajer klub Villarreal, Marcelino Garcia Toral, meskipun klubnya sudah aman, rasa ingin menang akan selalu ada.
5: Bueno, yo creo que nosotros lo principal independiente.
3: Menurut saya, hal terpenting bagi kami terlepas dari apa yang dibutuhkan lawan adalah apa yang ditunjukkan mereka di lapangan, formasi mereka, strategi permainan mereka, cara mereka bertahan dan cara mereka menyerang. Bukan kebutuhan mereka, melainkan keinginan untuk menang. Dan saya pikir, seperti yang saya katakan, kami bukan penentu apapun. Meskipun kompetisi telah menjadwalkan kami untuk menghadapi 3 hari berturut-turut melawan 3 tim yang terlibat dalam perjuangan untuk menghindari degradasi. Tetapi memang benar bahwa kami juga ingin menang. Laga antara Villarreal dengan Sevilla ini akan berlangsung di Stadion Keramik Villarreal malam nanti pukul 00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, O3.

0: soon.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama Pro 3 RRI, dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami, baik Instagram maupun Twitter atau X di

Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Sesaat lagi kita dengarkan mimbar agama Hindu persembahan Pro 1 RRI Kediri, kanal inspirasi.

Melanjutkan perjalanan Kediri sore ini pendengar untuk edisi hari ini di agenda Rabu 13 Mei 2026 masih dipancar luaskan dari Jalan PB Sudirman nomor 104 di kawasan Pare Kediri bersama saya Willy Anugrah yang hadir kembali untuk Anda dengan membawakan segmen Mimbar Agama Hindu. Saya akan hadirkan satu tema Mimbar Agama Hindu malam ini yakni mengenai pemimpin yang mulia dan bijaksana. Kebersamaan kita semuanya nanti merapat pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kita hadirkan Mimbar Agama Hindu untuk Anda. Masih bersama Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Selamat mendengarkan.

swastiastu. Om avignamastu namasidam. Om rahpat astraya namaswaho matmatatwatma sedamam swaha. Om kesamusampurnaya namasri pasupatai ompat om namasiwaya. Om Sriyam Bhavantu Sukham Bhavantu Purnam Bhavantu Saptavardhyastu Yanamaswaha. Om Namasivaya. Ya Tuhan yang widiwasa, Engkau Maha Pemurah, Engkau Maha Pemberi Anugerah, Engkau satu tiada duanya, hanya orang bijaksana yang memberikan gelar banyak kepadamu. Ya Tuhan, Engkau Maha Pengasih, mengasihi segala ciptaanmu Tuhan. Engkau Maha Kuasa dan Engkau pula Maha Mengetahui. Anugerahkanlah kepada hamba semua, seluruh umat manusia di jagat semesta alam ini, di bumi pertiwi ini, sehat lahir, batin, tiada kurang suatu apapun, hidup damai sejahtera selalu. Anugerahkanlah kepada seluruh makhluk hidup damai, sejahtera, dan bahagia. Umat Sedharma yang berbahagia, pada kesempatan ini, sesuai dengan mimbar-mimbar agama Hindu minggu-minggu yang lalu, saya menyampaikan wacana Dharma yang disebut dengan pemimpin yang mulia dan bijaksana. Umat Sedharma, perilaku seorang pemimpin itu sering saya katakan bahwa pemimpin itu adalah menjadi contoh yang baik. Pemimpin itu mampu dijadikan suri tauladan. Pemimpin itu patut digugu, bukan diguyu. Pemimpin itu patut ditiru. Tentu perilaku-perilaku ini adalah perilaku yang mulia dan bijaksana. Umat Sedharma, menjadi seorang pemimpin itu ada nilai-nilai yang sangat luhur yang melekat di dalam dirinya. Nilai pemimpin yang luhur itu pertama, yaitu simpatik. Bagaimana anak buahnya, bagaimana rakyatnya memandang seorang pemimpin itu simpatik. Simpatik dalam hal apa? Ketika pemimpin itu berbicara sangat jelas, tegas, sederhana, tidak berkulit. Pemimpin itu dikatakan simpatik. Pemimpin itu selalu berbusana dengan rapi. Pemimpin itu selalu berbicara dengan mimik yang tidak ngotot, dengan mimik yang tidak gerusa-gerusu, dengan mimik yang tidak jelas, tetapi mimiknya sangat baik. Jadi bibirnya ketika berbicara itu kelihatan sangat simpatik sekali. Pemimpin ketika berjalan, kita lihat jalannya pemimpin itu dari langkah kakinya saja. Kajian psikologis orang mengerti tentang betapa dan bagaimana hati dan sifat daripada seorang pemimpin itu. Bisa dilihat dari raut wajahnya saja. Pemimpin itu bisa dilihat apakah pemimpin itu berbohong maupun tidak berbohong atau jujur. Bisa dilihat bagaimana pemimpin itu sorot matanya, jujur atau tidak jujur. Bisa dilihat semuanya itu bisa dilihat. Bagi mereka yang mengetahui, mereka yang bijak, bagi yang adiluhung, bagi yang mengerti tentang isi hati daripada seseorang, orang yang bijaksana pasti bisa melihatnya. Tetapi di
tidak boleh dipublish atau disampaikan kepada orang lain. Hanya berhenti ada di dalam hatinya. Umat Sedharma, secara nyata, hasil kinerja seorang pemimpin yang bijak dan baik itu, kita bisa lihat kinerjanya dari laporannya. Kita bisa lihat kinerjanya itu dari hasil karyanya. Hasil yang kita lihat secara ilmu katon. Nah, bagaimana keadaan rakyatnya? Apakah nyaman atau tidak nyaman? Apakah rakyatnya sering sumringah atau sering tersungut-sungut? Apakah rakyatnya merasa damai dan tenang dilihat perilakunya? Dan apakah rakyatnya merasa tertekan? Itu semua kita lihat daripada fakta dan laporan-laporan daripada kinerja seorang pemimpin. Nah, pemimpin yang ideal sesuai dengan harapan masyarakat luas, yaitu tentu pemimpin itu adalah bijaksana. Ketika orang sering mempelajari tentang ilmu hakikat atau tatwa atau jnana atau filsafat atau darsana, maka hasil akhir daripada orang belajar ilmu pengetahuan suci itu adalah bijaksana. Ketika manusia sudah sampai pada titik yang bijaksana, dan manusia-manusia sebagai anak bangsa hampir semuanya bijaksana, maka negeri ini akan tentram, kerta, dan raharjo. Umat Sedharma, pemimpin itu hendaklah pintar. Pemimpin itu hendaklah pintar. Pemimpin itu hendaklah hebat. Pemimpin itu hendaklah bijaksana. Pemimpin itu hendaklah tegas. Pemimpin itu hendaklah mampu mengayomi. Serta pemimpin itu yang sudah pasti adalah mampu dijadikan seorang panutan. Umat Sedharma, ada tiga usaha daripada seorang pemimpin itu. Pemimpin harus terus berupaya, berusaha untuk selalu rajin bekerja. Pemimpin juga diharapkan harus mampu kreatif. Pemimpin juga diharapkan oleh rakyat itu selalu mempunyai ide-ide yang cemerlang. Cemerlang tapi sederhana yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan ini. Pemimpin itu disebut dengan inovasinya tinggi. Jadi inovatif. Umat Sedharma yang berbahagia, unsur berikutnya pemimpin yang bijaksana itu adalah atma sanpat. Jadi berkesadaran atma, berkesadaran terhadap roh hidup yang memberikan kehidupan bagi kita semua. Jadi pemimpin itu haruslah integritasnya tinggi. Jadi ada dalam sebuah integritas, berarti pemimpin itu tidak bersifat sektarian atau hanya mementingkan kelompok-kelompoknya saja. Tidak. Dan pemimpin itu harus objektif di dalam melaksanakan kepemimpinannya. Umat Sedharma yang berbahagia, pemimpin itu hendaklah selalu demokratis. Hendaklah selalu demokratis. Jadi menilai dan memberikan hak, ruang, dan waktu terhadap pelaksanaan demokratis. Tidak pilih kasih. Objektif.
dan selalu tujuannya adalah baik. Umat sedharma yang berbahagia, pemimpin juga secara kemampuan eksternalnya itu harus mampu berdiplomasi, karena pemimpin itu syarat dengan sebuah kerjasama dengan negara-negara atau barangkali dengan kerajaan-kerajaan lainnya. Umat sedharma yang berbahagia, pemimpin yang bijaksana itu hendaklah visioner, jadi mampu memandang ke depan, mampu memandang hal-hal yang terkait dengan waktu ke depan. Jadi ke depannya itu keadaan negara itu diharapkan seperti apa? Tentu harapannya akan selalu lebih baik, selalu lebih baik, selalu lebih baik, sehingga niat selalu lebih baik itu diikuti oleh upaya-upaya yang baik pula. Umat sedharma yang berbahagia, ketika kita berbicara tentang pemimpin, pemimpin yang ideal, maka kita sampai pada sebuah filsafat tentang seorang pemimpin itu. Jadi pemimpin itu sama halnya dengan kepala. Pemimpin itu di dalam bahasa Sanskertanya, bahasa Jawa kunonya, pemimpin itu sama dengan prabu. Zaman kerajaan dulu disebut dengan prabu. Prabu kerajaan ini, kerajaan itu, kerajaan Majapahit, kerajaan Suwarnabumi, kerajaan Gelgel, kerajaan Penarukan, kerajaan Blambangan, kerajaan Pasundan, ya, kerajaan Mataram kuno, kerajaan dan lain sebagainya, kerajaan-kerajaan itu yang disebut dengan prabu, kepala. Nah, bagaimana filsafatnya tentang pemimpin itu? Bila pemimpin itu bangun tidur, ya, bila pemimpin itu bangun dari tidur, kepalanya itu mesti harus lebih dahulu bangun daripada kakinya. Nah, bagaimana maknanya? Bagaimana maknanya? Jadi seorang pemimpin itu, ya, kan kepalanya bangun dulu. Jadi pemimpin itu harus bangun duluan, harus mengerjakan sesuatu duluan, baru diikuti rakyatnya. Nah, sebaliknya, ketika pemimpin itu mau tidur, ya, pemimpin itu mau tidur, jadi rakyatnya dipersilahkan tidur dulu. Rakyatnya dipersilahkan tidur dulu, kakinya itu disuruh berselonjor dulu. Setelah kakinya dengan nyaman berselonjor, baru kepalanya rebah, tidur. Otomatis prabu atau kepala itu belakangan tidurnya, pemimpin juga seperti itu. Maka tidak heran, ya, ketika kita berada di kota metropolis Surabaya, wali kota Surabaya itu, ya, bertestimoni, berbicara dengan saya, ya, tiga wali kota di Surabaya ini saya menangi, ya, zaman Pak Bambang Deha, Ibu Tri Risma, Cak Eri. Itu beliau itu kalau bangun tidur itu jam 3:30 dia sudah bangun, ya, sembahyang, setelah itu keliling. Nah, rakyatnya masih tidur. Setelah sholat tidur lagi, setelah sembahyang tidur lagi, dan seperti itu. Jadi pemimpin itu udah keliling duluan, memantau wilayah Surabaya. Nah, sangat cocok sekali, ya, sangat cocok sekali menurut ajaran niti sastra kepemimpinan dalam konteks agama Hindu. Jadi ketika tidur itu dipersilahkan kakinya selonjor dulu, setelah itu baru kepalanya. Begitu pemimpin itu bangun, kepalanya bangun dulu, baru rakyatnya.
Nah, itulah filosofi daripada kepemimpinan menurut konteks agama Hindu. Mari kita lihat lagi Prabu. Prabu itu berarti kepala. Di kepalanya Prabu itu bermahkota. Bermahkota, memakai gelung. Bermahkota. Mahkota itu pertanda beban berat yang diberikan oleh rakyat untuk memimpinnya. Jadi mahkota itu identik dengan tanggung jawab. Zaman dulu ketika saya masih kecil di SD, SMP, ada orang diterima menjadi seorang pejabat, langsung syukuran, ya. Langsung syukuran, ya, makan-makan, wah, luar biasa, wah begitu. Ada apa ini? Oh, ini syukuran. Anak saya diterima menjadi pejabat yang basah. Nah, itu. Ini sebuah penyimpangan, penyimpangan daripada seorang pemimpin. Kenapa disebut basah? Oh, cama anu uang pelicinnya banyak, uang ceperannya banyak, itu basah. Tapi zaman sekarang, ya, dalam era milenial ini, gak ada seperti itu. Menjadi seorang pejabat itu adalah beban. Beban tanggung jawab, swadharma, amanah. Jadi kalau misalnya seorang pemimpin menyimpang dari swadharma atau amanah, itu pasti perbuatan dosa. Barang siapa yang mendapatkan uang dengan jalan yang tidak benar, barang siapa seseorang yang selalu menyakiti makhluk lain, bukan saja menyakiti sesama manusia, tetapi makhluk lain dia menyakiti, ya, tidak pernah akan bahagia tenang hidupnya di jagat semesta alam ini. Ini harus dicamkan baik-baik. Untuk itulah pemimpin yang bijaksana itu adalah pemimpin yang ideal bagi rakyatnya. Pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang patut digugu dan ditiru, bukan diguyu sekali lagi, tapi bisa ditiru dengan baik. Umat sedharma yang berbahagia, pemimpin itu hendaklah bijaksana. Pemimpin itu hendaklah cerdas. Pemimpin itu hendaklah yang paling utama adalah jujur. Ya, seorang direktur, manajer mencari karyawan. Mencari karyawan, tes psikotes. Nah, psikotes. Tes. Dalam sudut pandang psikolog, psikotes, ya. Karakter. Jadi mereka mengatakan para direktur pimpinan itu mencari karyawan yang cerdas, pintar itu banyak. Tetapi di antara orang-orang pintar itu, mencari orang yang jujur itu agak susah. Agak susah. Nah, seperti itulah apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jikalau ada kata-kata saya yang salah. Mohon dimaafkan. Dan terima kasih telah mengikuti mimbar agama Hindu ini. Terakhir saya ucapkan semoga damai di hati, damai di dunia, dan damai selalu. Om Santi, Santi, Santi, Om.

Pendengar, dengan tuntasnya mimbar agama Hindu yang sudah kita hadirkan ke ruang dengar Anda, maka tuntas sudah kebersamaan kita di perjalanan ke diri sore ini yang sudah kita hadirkan sejak tadi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan dan juga kesetiaan Anda mengawal perjalanan ke diri sore ini di edisi hari ini, agenda Rabu 13 Mei 2026. Namun jangan khawatir, perjalanan ke diri malam ini akan hadir untuk Anda sesaat lagi dengan menghadirkan Ruang Rindu Berjaringan Nasional yang akan dipandu oleh rekan Ariel Fonda hingga nanti merapat pada pukul 24 waktu Indonesia Barat dengan program-program menarik yang sudah disiapkan untuk membersamai malam hari Anda. Saya Wilan Nugrah pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya ucapkan selamat beraktivitas dan tetap semangat. Mudah-mudahan hari kita berkualitas.

0: Kediri malam ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: 100.2 FM dari Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar semuanya. Senang sekali saya Arfonda hadir kembali menjumpai pendengar semua di lanjutan program Kediri malam ini ya. Edisi di hari Rabu, kalender 13 Mei 2026 yang mana akan memandu pendengar semua sampai dengan nanti menjelang merawat pada pukul 24 ya waktu Indonesia Barat. Bagaimana kabarnya edisi malam hari ini pendengar ya? Mudah-mudahan sehat-sehat juga, berbahagia selalu. Yang sedang beristirahat, bercengkrama bersama dengan keluarga di rumah, mudah-mudahan bisa menjadikan istirahat yang berkualitas bagi pendengar semuanya. Gimana ya, melanjutkan estafet dari rekan saya William Nugrah yang sudah menemani pendengar semua dalam program Kediri sore ini ya. Dalam program Kediri malam ini kita akan menyimak bersama-sama Ruang Rindu Berjaringan yang akan disiarkan langsung dari RRI Pro 1 Jakarta ya, yang nantinya akan dipandu oleh rekan Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail ya, dengan mendatangkan bintang tamu yaitu ada Vivi Kabul ya, yang akan membersamai pendengar semua sampai dengan nanti merapat pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan lalu akan dilanjutkan penyajian Ruang Rindu ya, ruang berbagi rindu dan memori, lagu yang bisa merequestkan lagu kesayangan Anda, lagu Indonesia juga mancanegara ya, dari tahun 90 hingga tahun 2000 ya. Atau mau lagu-lagu yang lawas boleh ya, selama 1 jam ke depan sampai merapat pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Lalu dilanjutkan Harmoni Malam, juga Renungan Malam, juga tutup siaran ya. Kita simak terlebih dahulu ya Ruang Rindu Berjaringan yang akan disiarkan langsung dari area Pusat Jakarta ya, bersama dengan rekan Ita Penosar dan juga Yudi Ismail, bersama dengan bintang tamu yaitu ada Vivi Kabul. Selamat mendengarkan.

0: Kehidupan mengajarkan hati untuk tetap mencintai, sementara perdamaian mengajarkan jiwa untuk tetap tenang. Di antara rindu yang tak terucap, selalu ada harapan agar damai menentukan jalannya. Kerinduan bukan hanya tentang ingin bertemu, tetapi juga tentang menjaga kedamaian di dalam hati. Saat rindu terasa berat, perdamaian hadir seperti pelukan yang menenangkan jiwa. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Memuncak kesumat kau manusia, menyalakan bencana buat sesama. Berpacu menggandakan senjata, berkuasa tuk bertata. Tuk mengumbar nafsu durjana angkara. Bahanakan cinta perdamaian, gemakan demi kebahagiaan. Enyahkan nafsu hewani, semaikan manusiawi. Bersama kita dalam irama, bernada kita rangkai bahagia. Cintailah dunia, sayangilah umatnya, damailah selama-lamanya. Hai semuanya, saya Ita Purnama Sari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Dan kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi, ini merupakan salah satu lagu yang dipopulerkan bintang tamu kita.
1: Betul,
0: malam hari ini
1: mas,
0: yang sukses melejit namanya
1: sejak era 70-an.
0: Bukan main.
1: Lama gak terdengar kabarnya, malam ini kita hadirkan untuk mengobati kerinduan Anda semuanya. Saking ininya loh, saking semangatnya.
0: Sama loh aku juga, apalagi dengerin rock and roll music.
1: Malam ini mas, tanggal 13 Mei 2026.
0: 26 memang.
1: Ini kenapa tulisannya 2029?
0: Ini 2026 loh, Mbak Ita bacanya kebalik.
1: Oh, ya. Kita dirilai semua perusahaan 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya RRI Pro 1 Jakarta.
1: Udah gak sabar nih mas.
0: Gak sabar banget.
1: Kita ngobrolkan bintang tamu cantik dan masih awet muda banget ini.
0: Oh iya ya.
1: Ada Mbak Vivi Kabul.
0: Assalamualaikum Mbak Vivi. Halo Mbak Vivi.
1: Halo Mbak Vivi.
0: Mbak Vivi. Mbak Vivi. Oh kok Mbak Vivinya sebentar. Halo Mbak Vivinya kemana ini? Udah di
1: Mbak Vivi. Mbak Vivi Kabul yang cantik.
0: Mendengar suara kami kan Mbak Vivi?
1: Halo Mbak Vivi.
0: Sebentar, coba si Oke. Mbak Vivi? Sebentar. Ini ada sebuah gangguan ya.
1: Iya, ada gangguan teknis sementara.
0: Mbak Vivi.
1: Akhirnya Mbak Vivi.
0: Bisa dengar suara kami Mbak Vivi, kok enggak ada suaranya ya di Mbak Vivi ya? Kenapa ya ini ya? Apakah ada sesuatu hal
1: ada
0: yang
1: masalah teknis ini?
0: Teknis ini ya, sebentar. Kenapa kok tidak muncul suaranya Mbak Vivi? Oke. Coba apakah bisa kita Mbak Vivi kita telepon lewat nomor telepon studio ya? Oke. Sebentar kita matikan.

0: boleh dipilih yang dari Jember atau dari Manado, nanti ya, kita telepon
1: kembali
0: ya. Silakan di telepon Mbak Vivi Kabul.
1: Siap.
0: Seru banget loh rock and roll music
1: aku
0: tadi.
1: Aku tuh gak nyangka ini nih Mbak Vivi yang nyanyiin loh Mas Yudi.
0: Begitu ya.
1: Iya, ini kan lagu populer sekali, ngetop sekali.
0: Benar-benar, benar banget, ngetop banget.
1: Kan kalau nggak salah di filmnya Warkop juga.
0: Warkop DKI.
1: Warkop DKI.
0: Dono
1: iya.
0: Kasino Indro
1: iya,
0: ya.
1: Karena yang pernah juga nyanyi ini, makanya aku langsung wow.
0: Lama nggak kedengeran ya, Mbak Vivi Kabul yang waktu itu membawakan lagu yang berjudul Bahana Perdamaian.
1: Ini lagu festival kok nggak salah Mas.
0: Bener, lagu ya, festival populer lagu, festival populer lagu Indonesia sekali, tahun 78.
1: Nah, itu aku dari SD itu sudah dengar lagu Bahana Perdamaian Mas.
0: Oh ya.
1: Liriknya yang sangat
0: liriknya itu sangat

0: dunia juga lagi banyak berperang
1: lagi,
0: ya.
1: Lagi banyak perang. Okay. Cuman kayak dengan lagu ini rasanya langsung hati kita tuh langsung wah maknyes gitu.
0: Aku tuh iri sama Mbak Ita. Sudah beberapa kali ketemu Mbak Vivi Kabul, aku nggak pernah diajak.
1: Aku sama Mbak Vivi deket dong.
0: Iya ya.
1: Deket banget.
0: Mungkin karena beda. Enggak.
1: Enak aja. Itu kan mau ngomong aku lebih muda gitu mas.
0: Enggak loh.
1: Mas mau ngomong.
0: Bukan.
1: Aku lebih muda dari Mbak Ita. Enak.
0: Mungkin
1: aja.
0: Karena aku belum rekaman, makanya nggak diajak sama Mbak Ita. Oke, kita lagi sebentar ya. Kita lagi nunggu sambungan bersama Mbak Vivi Kabul. Mudah-mudahan bisa ditelepon dan pendengar Pro 1 juga bisa bersabar. Jadi ya, nanti kalau ada yang mau telepon karena line studio kita dipakai telepon Mbak Vivi, silakan bisa telepon WhatsApp di 0811-797-27912. 0811-797-27912.
1: Siap, ditunggu.
0: Ditunggu ya. Ngomong-ngomong, kemarin kayaknya ada yang baru pulang konser dari Surabaya.
1: Oh
0: nih.
1: Iya, pecah banget Mas Yudi.
0: Oh gitu ya, UNESA ya.
1: Jadi itu konser kebangsaan.
0: Konser kebangsaan
1: di Universitas Negeri Surabaya, di UNESA Surabaya. Oh aduh bener, itu yang nonton 10.000 lebih.
0: Oh ya, di ya. Adaan di mana sih, Makodam?
1: Di UNESA-nya.
0: Oh di UNESA-nya.
1: Di lapangan di UNESA.
0: Ya. Oh.
1: Waduh keren banget, dan bintang tamunya juga keren. Ada Once, ada Alfi Rev, Nokia Bahmit, Soeng, Endalaras, okay. Ciana.
0: Tapi ada yang paling keren loh.
1: Ya Ageng Ganjur.
0: Siapa nama Sari?
1: Yang paling keren ini dong mas, penari ular.
0: Eh bawain lagu itu.
1: Enggak. Aku bawanya re, ayo re ya kan, lalu kan di Surabaya.
0: Lagi di Surabaya. Oh iya iya iya, melaku.
1: Gitu, alhamdulillah tunjungan. Pokoknya konsernya pecah.
0: Oke. Kalau gitu kita ngobrol dulu dengan Bung Benny Jo yang sudah bergabung bersama kita. Selamat malam Bung Benny.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lagu.
0: Berbagi, kok kebagi.
2: Apa kabar Bang Yudi, Pak Ica?
1: Alhamdulillah kabar baik
0: Bang Benny. Bang Benny gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik Bang Yudi, baik Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah. Okay. Bang Benny, ada yang mau disampaikan untuk bintang tamu kita Mbak Vivi Kabul?
0: Sebentar, Bang Benny.
2: Iya sih, Mbak Vivi Kabul sebenarnya ingin ngomong langsung tapi apa?
0: Iya, ya, ini boleh ngomong langsung.
2: Titipkan saja ya pertanyaannya.
1: Oh iya, boleh.
2: Ini Vivi Kabul penyanyi di era 70-an, karya bahasa perdamaian. Salah satu lagu yang mungkin diciptakan atau dinyanyikan Kini Kusadari. Ada kan Kini Kusadari dari Mbak Vivi Kabul?
0: Mbak Vivi ini lagi.
1: Mbak Vivi.
0: Selamat malam Mbak Vivi, sudah
1: selamat
0: bergabung.
1: Selamat malam Mbak Vivi.
3: Selamat malam.
0: Wow. Akhirnya tersambung.
1: Aduh Mbak Vivi, rock and roll nih Mbak Vivi ya. Aduh, alhamdulillah.
0: Rock and roll music.
1: Kangen banget kita semua ya.
0: Mbak Vivi ini ada Bung Benny Jo dari Manado.
1: Manado, Mbak Vivi, Bung Benny Jo.
0: Silakan ya. Bung Benny Jo.
3: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Vivi Kabul.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Gimana Mbak?
2: Kenal ya, selamat malam juga Mbak Vivi. Kan ada lagu Kini Kusadari, itu ciptaan Mbak Vivi sendiri atau ya karya orang lain? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ini juga kan pencipta lagu Mbak Vivi ya?
1: Oh, ya nanti akan dijawab.
2: Itu ada pertanyaannya yang okay. Satu dulu, nanti teman-teman lain melanjutkan.
1: Siap,
2: Mbak Vivi. Salam tiga ya.
1: Siap.
0: Boleh, silahkan.
2: Oke, ada Ayu di Maluku Tengah, Bunga Nusir Lampung, Ibu Fatmawati di Manado, terus ada Pak Mali di Pekanbaru, ada Bung Ken di Toli-Toli. Boleh Pak Pantun, Mas Yudi?
0: Boleh.
2: Naik Delman ke Kota Lampung.
1: Cakep.
2: Lanjut terus ke Wonosari. Bung Leman silakan masuk. Ita Purnamasari nunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi pertanyaan dari Bung Benny Jo, lagu Kini Kusadari, siapakah yang menciptakan Mbak Vivi? Dan apakah Mbak Vivi juga banyak menciptakan lagu?
3: Mohon maaf, sebetulnya saya harus jelaskan di sini. Kiriku sadar itu bukan ciptaan saya. Ya, kebetulan juga waktu itu sebetulnya rekamannya bersama-sama dengan rock and roll kali ya. Ada, jadi ada di situ, ada ada juga sekarang. Kalau dulu kan banyak sekali tempuran ya. Waktu itu saya juga di Yukawi, ada juga di tempat yang lain gitu. Jadi bukan itu sangat lama sekali, dan itu biasanya saya juga seperti di Bana Perdamaian saya menyanyi, kemudian ada juga versi yang mungkin di Switonga yang lain gitu.
0: Ya, benar, ya,
3: alhamdulillah, ya betul kan Bu. Tapi alhamdulillah kebetulan kalau bangsa kayak Bana Perdamaian gitu, yang lain gitu, waktu itu memang paling banyaklah itu yang inilah yang suka begitulah gitu aja.
0: Saya
3: sampaikan, tapi saya tidak menciptakan lagu itu gitu.
1: Oh iya.
0: Siap. Gimana kabarnya Mbak Vivi?
1: Mbak Vivi, ayo kapan keluar album atau single nih Mbak Vivi? Udah pada rindu ini Mbak Vivi.
3: Kalau sekarang saya melihat anak penyanyi sekarang tuh aduh apa geng-geng itu semuanya bagus. Tapi tidak juga kita pungkir ya, yang lama itu yang senior-senior. Mbak Ita itu kan masih eksis sampai sekarang.
1: Ada termasuk Mbak Vivi dong.
3: Kalau sekarang kita nyanyi, kalau sebetulnya waktu dulu saya kan masih di organisasi, suka di organisasi, tapi suka di saudara-saudara begitu. Tapi sekali-sekali juga kadang-kadang dengan teman-teman sendiri kita kumpul semua, biasanya di rumah saya yang di Bogor.
1: Iya benar.
3: Iya betul kan, Mbak Ita juga pernah.
1: Iya, berapa kali ke situ ya.
0: Kok aku nggak diajak?
1: Nanti ya, pasti kenal sama Mas Yudi, diajak nanti ya Mbak Vivi ya kalau ada acara lagi. MC-nya Mas Yudi, Mbak Vivi.
3: Bang Mas Yudi juga ya, nanti kita ajak.
1: Iya,
3: lo ya, kita sudah bincang di sini.
1: Iya Mbak Vivi, aduh udah.
0: Ini yang nungguin Mbak Vivi udah banyak banget. Kalau tadi dari Manado, sekarang kita ke Sumatera Barat ya.
1: Bung Divo.
0: Ada Bung Uncu Divo. Ya. Selamat malam, udah. Uncu Divo.
1: Selamat malam, udah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap. Silakan langsung dengan Mbak Vivi Kabul.
1: Mbak Vivi Kabul, Bang Divo.
4: Halo Mbak Vivi Kabul, saya ingin menanyakan ke Mbak Vivi Kabul. Halo, Kak Ista, halo Bang Ludi.
0: Ingin
4: nanya ke Kak Ista Kabul, gimana tuh kan jadi penyanyi itu tidak gampang tuh, dari sekarang sampai dulu tuh. Gimana menjaga profesional, gimana menjaga kualitasnya, atau yang saya tanyakan itu liku-likunya gimana. Dan satu lagi saya ingin menanya kan ke depannya bagaimana dan seperti apa.
0: Oke, siap.
1: Oke.
0: Terima kasih Uncu Divo.
1: Terima kasih Uncu Divo. Oh, boleh, silakan.
4: Salamnya untuk penyiar RRI Provinsi Padang, Bukit Tinggi, dan yang adalah untuk Bang Yudi sama Kapol Nama Tadi.
0: Iya. Siap. Oke.
4: Okay. Salam aja untuk.
0: Iya.
4: Jauh Bung Leman di Lampung.
0: Terima kasih.
4: Salam. Semuanya terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Vivi dari Sumatera Barat. Kita ke Papua ya. Ini ada yang dari Sorong.
1: Bidan Luis.
0: Selamat malam
1: Bidan Luis.
0: Halo Bidan Luis.
5: Halo.
0: Oh halo, oke. Okay. Tampaknya memang line WhatsApp-nya agak sedikit ada gangguan. Oke, okay, Mbak Vivi, kita pertanyaan dari Uncu Divo di Solok. Bagaimana cara menjaga kualitas vokal? Ya.
3: Terima kasih, pertanyaannya sangat bagus sekali. Tentunya vokal itu biar sampai kapanpun harus dilatih ya, karena kita suara harus dijaga. Kemudian kan juga walaupun kita sekarang paling tidak kan sudah berumur ya, apalagi saya udah paham sudah umurnya dari itu, jadi tetap harus latihan. Karena suara itu kadang-kadang waktu dulu mungkin bisa sangat tinggi, tapi sekarang lama-lama kalau kita tidak berlatih bisa jadi agak rendah.
1: Betul.
3: Sampai tak bisa ke tone yang kita inginkan gitu. Jadi memang intinya semuanya harus disiplin, walaupun sedikit harus berlatih dan harus menyenangkan kalau nyanyi itu. Jadi kan kalau menyenangkan itu kitanya seneng, pastinya.
1: Betul
3: kita
1: sekali,
3: bisa menjaga latihan seperti itu.
0: Oke.
3: Okay. kayak Mbak Ita tuh kan, wah masih terjaga sekali suaranya.
1: Mbak Vivi, saya kayak di GR, Mbak.
0: Mbak Vivi, ada pertanyaan liku-liku yang pernah dihadapi seperti apa? Wah ini panjang kalau diceritain semua ya.
1: Silahkan Mbak Vivi. Suka dukanya Mbak Vivi dalam bernyanyi ya.
3: Sebetulnya begini ya, waktu pertama kali saya nyanyi sebetulnya lagi pas bahana perdamaian kan, sebetulnya kan itu harus juga ke Budokan Tokyo ya.
1: Oh iya, betul, festival.
3: Seperti itu. Tapi saya sebelumnya juga pernah menjadi bintang radio di DKI ya, tahun
0: lalu. Bintang radio. Wah. Seru.
3: Lupa. Jadi itu waktu itu masih ada Seriosa, masih ada hiburan ya. Jadi saya juara hiburan. Juara Seriosanya itu Ibu Pranaweng Sitatampi. Kemudian juara keroncongnya Ibu Masnun Satoto, dan juara hiburannya saya paling kecil sendiri waktu itu.
1: Wow, oke. Biasa, wah hebat nih Mbak.
3: Iya. 74 tahun 1974. Kemudian 78 itu kan saya ikut rekaman banyak sih sebetulnya, rekaman-rekaman. Tetapi pas waktu itu ada yang festival lagu populer ya, biasanya tuh yang anak pedamper itu. Nah, saya waktu itu pas kebetulan menyanyikan itu memang jadi lagu terbaik ya, itu 78 itu ya, bahana perdamaian. Tapi dalam waktu yang bersamaan saya pun dilamar oleh suami saya.
1: Jadi lagi pas ngetop-ngetopnya Mbak Vivi kamu
0: dilamar.
3: Dilamar menjadi di polisi gitu. Jadi saya kan terus begini ya, saya terus saya tahajud lah apa segala macam. Saya tidak bisa sekaligus semua ya, ada ingin jadi penyanyi juga, menjadi istri juga.
1: Iya.
3: Setelah saya terlibatkan, saya waktu itu saya rekaman masih waktu itu ada albumnya Yopi Hitam. Yopi Hitam itu ada kisah dua remaja di situ.
0: Siap.
3: Itu juga banyak-banyak yang menciptakan Diti Hamzah. Jadi dari darah putih saya seperti itu. Jadi ada lagu-lagu itu, ya, jadi sebetulnya album itu sangat baik sekali. Tetapi dalam waktu bersamaan saya harus memilih arah hidup saya. Saya juga sudah tahajud semua. Saya memutuskan jadi ibu rumah tangga saja. Okay. Karena saya berpikir tidak boleh serakah katanya ya. Mau jadi istri juga. Jadi saya memutuskan seperti itu. Tetapi ya alhamdulillah ya, walaupun gitu lagi bayangkan juga kan banyak juga saya juga suka mengajar itu ya, vokal grup apa semuanya itu masih bisa berkarya.
0: Okay.
3: Dan ada masalah-masalah besar saya selalu ditampilkan di Bayangkari. Ya itu kisahnya. Jadi suka dukanya banyak juga sih. Lagi seneng-senengnya tapi saya harus
1: memutuskan. Waduh, lagi populer-populernya dan top-topnya ya. Aduh Mbak Vivi luar biasa ya.
0: Okay. Ini ada orang Palembang, ada lagi nelpon.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi Ismail alias Koko.
0: Iya, selamat malam.
5: Cintaku padamu
1: takkan berubah.
5: Kedua-duanya.
0: Silakan dengan Mbak Vivi Kabul, Oma.
5: Iya, makasih ya. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Vivi. Mbak Vivi kabar?
3: Waalaikumsalam.
5: Aduh, kalau dengar papanya ini udah memang jadi ragukan lagi jadi seorang penyanyi ya.
1: Betul.
0: Iya dong.
5: Jadi pertanyaan, apa rasanya sih Mbak Vivi jadi seorang rock and roll gitu ya. Kita suara pasti enggak sih paru-paru gitu ya. Terus yang kedua, katanya tadi pernah jadi bintang radio.
0: Oh iya dong.
5: Asal mulanya dari bintang radio jadi tenar gitu loh Mbak Vivi. Itu tahun berapa gitu? Saya rasa itu aja pertanyaannya.
0: Siap.
5: Tolong dijawab tahun berapa ya jadi bintang radio
1: Oma.
5: Gitu.
1: Nanti akan dijawab.
0: Dijawab ya Oma ya.
5: Siap selalu ya Mbak Vivi.
0: Siap.
5: Iya. Untuk yang keduanya nih Mbak Ita sama
1: iya, Oma.
5: Boleh salam-salam ya.
1: Boleh dong Oma, silakan ya.
5: Ada Ibu Ana di Sorong, ada Ibu Fatima ya, terus ada lagi penyiar-penyiar radio. Enggak usah deh pakai radio RRI aja langsungnya RRI Palembang.
0: Siap, terima kasih.
5: Patunya. Terima kasih Mas Yudi, terima kasih Mbak Ita.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita coba angkat terlebih dahulu line WhatsApp, mudah-mudahan bisa bergabung ya.
1: Selamat malam Bu Ana.
0: Bu Ana?
1: Bu Ana.
0: Aduh, ternyata memang mungkin bisa dipanggilkan teman-teman dari bagian teknik ya.
1: Betul.
0: Oke, kita langsung menjawab pertanyaan ya dari Oma Ana tadi. Mbak Vivi membawakan lagu rock and roll music. Gimana Mbak Vivi?
6: Terima kasih Mbak Ana di Palembang ya. Salam kenal juga ya. Kayaknya sudah ini sekali ya. Mengikuti seperti
1: betul,
6: itu.
1: Betul memang, Mbak Vivi.
6: Memang saya bilang waktu rock and roll itu kita memang sebesar waktu itu pasti umur segitu tuh pasti kan lagi seneng-senengnya rock and roll. Ya, dan terus kita juga ada backgroundnya tuh anak-anak muda semua waktu itu pada rock and roll semua. Dan itu semua kalau saya keluar juga semua pada nyanyi rock and roll.
0: Oh gitu ya.
6: Ya.
0: Oke.
6: Kan pertanyaannya adalah bisa
1: ya, dalam ya, membawakan lagu ini
6: ya, lagu itu udah dengan senang hati karena memang jadi sejarahnya saya ini sebetulnya ayah saya itu juga dulu dengan Pak Pranajaya pernah Pak Pranajaya kan punya Bina Vokalia
1: ya, Bina Vokalia.
6: Nah dia di Jakarta tapi ayah saya itu berkolaborasi dengan Pak Pranajaya buka juga Bina Vokalianya di Bogor
0: yang
6: merata waktu itu dan saya salah satu adalah asistennya juga jadi saya ikut ngajar juga di sana. Nah jadi karena ayah saya sendiri dulu punya kayak Mas Riki juga punya kayak orkestra.
1: Iya betul. Nah,
6: jadi sama-sama dengan Pak Pranajaya dengan ayahnya almarhum Elva Syuria gitu. Jadi dengan orkestra itu, ya ayah saya itu juga berarti kan memang saya bakatnya dari ayah saya gitu ya. Jadi dari senang di rumah itu ayah saya sering juga mengumpulkan Hawaiian, mengumpulkan juga keroncong, grup semua. Jadi membuka dia sekalian di Bogor, terus saya juga salah satu sudah ikut jadi asistennya Pak Pranajaya. Mereka antara lain adalah Yana Yuli, Yobeta, Ria Sonata itu keluarannya dari Bina Vokalia dari Bogor gitu. Jadi sangat panjang sekali untuk saya. Cuma kalau zaman dulu kadang-kadang namanya ayah saya juga kan tentara ya. Jadi kamu kan boleh nyanyi, tapi kamu harus cari suami yang betul, begitu ya. Tapi ya memang darah seni dari ayah saya dan ayah saya tuh sering juri ya, juri bintang radio, juri apa juri apa dengan ayahnya Pak Jai Iskandar juga mereka.
0: Ya.
6: Yang bisa saya sampaikan, jadi ya tentunya perjalanan musik saya adalah dari karena memang dari kecil suka nyanyi, dulu suka nyanyi sama band Ramayana Junior di Istana Bogor dengan putranya Almarhum Bung Karno. Jadi saya pelatihan di Istana Bogor gitu. Masih kecil-kecil 4-5 SD saya sudah ikut nyanyi begitu. Ada pensiunnya Ramayana Junior. Begitu Mbak Ita, jadi perjalanannya sangat panjang.
1: Luar biasa.
0: Nah, ini tadi ada pertanyaan juga tentang bintang radio. Tadi sudah disebutkan tahun 74. Cerita sampai bisa ikut itu gimana?
1: Gimana Mbak Vivi?
6: Jadi gini, saya memang sering kalau ayah saya selalu menganjurkan kalau dulu kan kalau mau jadi penyanyi pasti paling nggak ikut lomba ya, festival seperti itu. Jadi di sekolah di SMP saya juara, misalnya di Bogor, dan di SMA saya ikut. Tapi terusnya saya ke Jakarta dan didaftarkanlah mengikuti Bintang Radio di RRI tahun 1974. Sedangkan saya kan ada Mariusa, ada Keroncong, dan ada Hiburan. Ya, saya juaranya di hiburan begitu. Nah, dari situ ya banyak sih terusnya kan ada yang banyak sekali kalau dulu kan sebetulnya banyak yang rekaman-rekaman ya sebelum di Yukawi, kalau Yukawi kan besar. Tapi sebelumnya banyak juga sebelum Yukawi itu kita ikut di rekaman-rekaman yang ya nggak terlalu terkenal. Tapi saya selalu ikut aja, ikut pengen tahu, oh mencoba. Banyak makanya ada juga yang Sunda lah, yang apalah apa gitu. Selalu ikut, tapi terakhir itu adalah di Yukawi. Terus akhirnya saya nikah.
0: Oke, Mbak Vivi ini ada penelpon dari Kertosono. Kita ajak ngobrol ya.
1: Halo Mas Gilang.
7: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Mas Gilang.
2: Kita semuanya seru nih.
0: Oh iya, iya dong. Oh,
1: Mbak Vivi kabul. Ya. Silakan Mas Gilang.
2: Assalamualaikum Mbak Vivi kabul.
6: Ya.
2: Halo, assalamualaikum Mbak Vivi kabul. Ya.
6: Waalaikumsalam.
2: Ya. Ya, yang mau saya tanyakan gini Mbak Vivi. Selama Anda jadi penyanyi profesional itu sempat mengeluarkan berapa album ya? Satu. Kedua, pengalaman bernyanyi di mana yang paling berkesan Mbak Vivi itu bernyanyi show ya gitu ya? Entah di sana atau di luar negeri. Ini bisa di-share sama semua pendengar nih ya Mbak Ita ya.
1: Betul.
2: Ya. Terus pertanyaan.
0: Oke, Mas Gilang.
2: Salam dulu ya Mas.
1: Silakan Mas. Mas Gilang.
2: Mbak Ita. Salam tadi Mas Benicio juga dari Manado, Farida juga, ada Pak Freddy di Merauke, juga Mas Gidi di Jepang, dan juga Bu Epik di KPU Kaltim. Semuanya aja. Salam hormat saya dari Sosono. Mbak Ita, Mas Gidi dilanjut nge.
0: Nge.
1: Monggo, matur nuwun Mas.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berapa album sampai saat ini yang sudah dihasilkan,
1: Mbak Vivi?
6: Baiklah ya, saya akan jawab ya. Aduh, kalau albumnya sebenarnya banyak sekali ya.
1: Masih
6: albumnya
1: banyak,
6: ya, tapi enggak terlalu yang gimana ya. Waktu itu ada album yang Sunda, ada album juga
0: Sunda.
6: Tapi kayaknya kok tidak maksimal gitu ya. Kemudian ada mungkin ada dari waktu itu dari albumnya Yopi Item juga ada, kemudian yang Bahana Perdamaian itu sendiri, kemudian ada yang dari Yukawi itu banyak juga sebetulnya. Mungkin ada berapa album ya, 11-12 album lah.
0: Siap,
6: ya. Tapi yang paling terakhir itu yang Bahana Perdamaian itu ya sudah dari situ. Dan Yopi Item ada, tapi duluan kemudian yang lagi banyak penggemar sih Bahana Perdamaian. Padahal sebetulnya saya lagi rekaman dengan Yopi Item tuh sebetulnya lagu-lagunya bagus sekali.
0: Benar.
6: Bagus lagu sekali. Nah, terus kemarin itu saya juga kan sering juga komunikasi dengan Yopi Item. Yopi Item dengan Bang Benny Subarja. Nah, ada satu lagu yang lagu-lagunya dari albumnya Yopi Item, tapi waktu itu sama Pak kita nyebutnya Kang Benny Subarja diiniin ke Inggris. Jadi saya pernah kemarin itu saya pernah dapat royalti dari Inggris gitu aja. Saya akhirnya iya betul. Makanya saya alhamdulillah ya, maksudnya gini. Banyak juga kan sekarang orang yang sedang royalti macam-macam. Tapi kok saya sebetulnya kan saya sudah absen lama juga ya kalau buat tidak rekaman lagi. Tetapi itu rekamannya itu memang mungkin ya. Jadi kategorinya pada malah jadinya rock seperti itu ya. Lagunya sih sebetulnya biasa aja, mungkin karena direkam ulang.
0: Oke. Okay.
6: Juga Inggris. Kalau saya di alhamdulillah sih dapat, walaupun tidak seberapa, tapi itu merupakan untuk saya satu penghargaan itu aja.
0: Siap. Satu begitu.
6: Yang mesti diapresiasi untuk sama saya sendiri. Waktu saya bilang alhamdulillah juga, kan mungkin tidak semua orang juga bisa seperti itu.
0: Oke. Okay. Mbak Vivi. Dari tiga lagu punya Mbak Vivi, Rock and Roll, kemudian Kini Kusadari, dan Bahana Perdamaian. Ini kan memang banyak yang akhirnya juga membawakan kembali lagu-lagu ini. Tapi tiga lagu ini yang pertama kali mempopulerkan memang Mbak Vivi ya?
1: Aslinya Mbak Vivi, tiga-tiganya.
0: Tiga-tiganya, Kini Kusadari.
6: Bukan. Yang untuk bahana perdamaian mungkin saya ya, pertama kata itu kan memang lagu festival dan banyak yang ya rekam gitu. Kemudian yang kedua kan itu juga terus banyak ada Edi Suito, ada Lex Trio kalau gini tuh sadari tuh kayaknya semua orang juga nggak bukan saya yang inilah ya, yang lain juga banyak yang bawa Edi Suito bagus. Satu lagi Rock and Roll. Nah, Deloitte yang pertama kali ada Rock and Roll. Kemudian Deloitte terus sudah Mbak Vivi bawain lagu ini lagi.
1: Itu loh.
6: Jadi tapi ya banyak sih ternyata. Kamu sih kayaknya kok rock, tapi sih sebenarnya cuma pop doang ya. Tapi sih
1: judulnya Rock and Roll.
0: Judulnya
1: tapi
0: Rock
1: asik
0: and
1: lagunya
0: roll.
1: Mbak Vivi ya.
0: Siap kalau begitu. Nah, Mbak Vivi.
6: Ini juga,
0: gimana?
6: Jadi gini. Ada juga satu lagi yang saya bilang lagunya yang ciptanya adalah Titi Hamzah ya.
1: Judulnya apa Mbak Vivi?
6: Kisah dua remaja. Itu sebetulnya kalau diiniin juga bagus sampai sekarang juga ya itu sebetulnya masih bisa saya suara tinggi gitu di sini.
0: Oke.
6: Lagunya,
0: kalau nggak salah
6: saya udah kirim deh ke Mas Yudi.
0: Oh sudah ada, sebentar lagi kita hadirkan.
1: Hadirkan ini Mbak.
0: Ini kayaknya next kita harus bikin reuni bintang radio ya, termasuk Mbak Vivi ini salah satunya. Siap. Mbak Vivi kita jeda dulu, nanti kita lanjutin ngobrolnya ya.
1: Kita akan puterin lagu-lagu Mbak Vivi.
0: Ada kisah dua remaja berikut ini yang barusan kita obrolin. Saudara pendengar, buat Anda yang pengen ikut bergabung silahkan, bisa telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dan kita masih bersama bintang tamu Mbak Vivi Kabul.
1: Mbak Vivi Kabul.
0: Mbak Vivi.
2: Ya.
0: Aduh.
1: Aduh, Mbak Vivi.
2: Suaranya Mbak Ita itu ngangenin.
0: Ngangenin. Mbak Vivi lebih ngangenin Mbak Ita ya.
1: Mbak Vivi dong, lebih dikangenin semua orang ini.
0: Oke. Buat pendengar Pro 1 yang pengen ikutan bergabung, boleh juga sekarang mulai di nomor WhatsApp kami 0811 797 27912. Sekali lagi 0811 797 27912. Ini kayaknya yang nelpon buat Mbak Vivi gak berhenti-berhenti Mbak Ika ya.
1: Kita angkat dulu dong yang dari Lampung.
0: Ada Bang Leman.
1: Bang Leman, selamat malam.
3: Halo, selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi Ismail.
0: Siap.
3: Ya, toko Kota Agung Tanggamus Lampung. Selamat malam Mbak Vivi Kabul.
1: Iya.
2: Selamat malam Mbak.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Leman. Ya.
3: Ya, double F ini ya Vivi. Saya lihat di TikTok-nya dengan wajahnya ini.
1: Iya.
3: Di YouTube-nya.
1: Betul, Bang.
3: Ya. Saya mau nanya nih Mbak Vivi. Itu lagu Bahana Perdamaian itu Bahana. Ya, Bahana itu kayak sama kayak vokalnya Mbak Vivi gitu loh.
0: Maksudnya?
3: Itu menceritakan tentang apa tuh Mbak Vivi, Bahana Perdamaian itu? Yang kedua, ada anak-anak Mbak Vivi yang mengikuti jejak estafet nyanyi bagi penyanyi gitu.
0: Okay.
3: Itu saja Mbak Vivi, Mas Yudi.
0: Siap.
1: Siap Bang Leman.
0: Silakan.
3: Tadi untuk Mas Benijo di Manado, untuk Ucu DP di Solo.
0: Siap.
3: Untuk bersama agenda di Bondowoso.
0: Oke. Okay.
3: Semuanya tanpa kecuali yang ada di Lampung.
1: Siap.
0: Terima kasih.
3: Selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mbak Vivi, kita ke Sorong Papua dulu ya. Mudah-mudahan sudah bisa nih ya. Bidan Luis.
1: Bidan Luis.
4: Hai, selamat malam Kak Yudi.
0: Selamat malam.
1: Akhirnya masuk.
0: Akhirnya masuk.
4: Chatnya.
0: Silahkan langsung masuk dengan Mbak Vivi Kabul ya.
1: Oke, Bidan Luis ya, dengan siap. Mbak Vivi ya.
4: Kak Vivi Kabul, kakak izin yang lagu Rock and Roll Music itu album keberapa? Terus yang kedua, menyanyi seriosa itu untuk perempuan yang sopran tinggi, dia punya detik-detik napas itu berapa ketuk ya Kak?
0: Oke, jangan kecil banget.
4: Itu Kak Ita itu dengan Kak Yudi hanya janji-janji aja. Jalan ya kan, nanti kita ke toko batik.
0: Kita nunggu tiketnya loh.
1: Ya Allah, Bidan Luis, kan kita kirim tiketnya dulu dong. Dikirimin tiketnya.
4: Nabung dulu ya.
0: Iya, baik.
4: Salamnya ada tiga ya Kak.
1: Oke, silakan.
4: Untuk salamnya untuk seluruh RRI Pro 1 di dari Sabang sampai Merauke, khususnya Jakarta. Gue kan anak Jakarta juga jadi.
0: Oke, baiklah.
4: Terus kemudian pulang kampungnya ntar ya.
0: Siap.
4: Terus kemudian Bang Andi di Tira, terus Kak Lucy yang malam ini yang bertugas, kakak yang cantik. Dadah, sampai ketemu lagi ya Kak.
0: Okay. Sampai ketemu. Oke. Okay. Bidan Luis dari Sorong.
1: Ya.
0: Kita menuju Tarutung.
1: Ada Bang Roni, selamat malam Bang Roni.
0: Halo Bang Roni.
5: Malam.
1: Ya.
5: Selamat malam Ruang Rindu Kak.
1: Iya.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam juga.
5: Selamat malam juga Bang Yudi.
0: Iya, siap. Langsung silakan dengan Mbak Vivi Kabul.
1: Mbak Vivi Kabul bintang tamu malam ini Bang Roni.
5: Ya, selamat malam Mbak Vivi.
6: Gimana?
0: Silakan pertanyaannya.
1: Silakan Mas Roni.
5: Iya, kalau pertanyaan udah dikasih aja sama teman-teman.
0: Oh, oke.
5: Doa saya yang terbaik lah buat Mbak Vivi.
0: Oh, siap.
5: Dan semoga lancar terus karirnya.
1: Amin.
5: Oke, baik. Terima kasih. Ini baru perdana gabung aku.
0: Baru perdana gabung Bang Roni dari Tarutung. Siap. Terima kasih Bang Roni.
5: Iya, selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam. Yang berikut ini kayaknya adiknya Bidan Luis ya. Ada Ibu Ana di Sorong juga. Selamat malam.
7: Selamat malam Bang Yudi.
0: Malam.
7: Dari tadi berjuang terus.
0: Oh iya dong.
1: Akhirnya masuk kan.
7: Selamat malam Mbak Ita.
1: Iya, malam
7: cantik
1: Mbak Ana.
0: Selamat malam Mbak Ana.
7: Mbak Ita yang cantik dan baik hati.
1: Iya dong.
0: Silakan langsung dengan Mbak Vivi Kabul
1: ya.
7: Oh iya, oke. Selamat malam Mbak Pipi, Kabul, apa kabar? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat malam juga, Mbak.
1: Banyak, ya.
7: Iya, ini saya mau tanya nih, yang apa? Yang dulu kan rambutnya itu cantik gitu loh, pendek gitu. Apakah sekarang masih begitu kah?
1: Oke, nanti akan bagus. Dijawab. Ya.
7: Bagus sekali rambutnya itu. Terus
0: model apa itu namanya?
7: Apa namanya? Apakah sampai sekarang masih potongan rambutnya begitu dari muda sampai sekarang ini? Dan juga saya mau tanya juga lagi, sekarang ini seumurnya udah berapa?
0: Oke.
7: Dan berkecimpung di apa?
1: Dunia musik. Di dunia musik maksudnya? Dunia musik maksudnya,
7: iya, Bu Ana. Di penyanyi ya. Gitu, ya, jadi, ya. Itu dari tahun berapa?
0: Oke.
7: Berkaryanya gitu.
0: Siap.
7: Oke, terus Bu, dan rock and roll itu apa masih dikaryakan sampai sekarang ini?
0: Oke.
7: Terus ya. Oh,
0: banyak banget gitu. Pertanyaannya.
7: Semoga sehat selalu, jaya selalu, Mas Yudi. Saya
0: siap.
7: Salam dulu ya.
0: Boleh, silakan tiga orang.
7: Iya. Buat Oma Ana di Palembang, Bang Beninjo Manado, Pak Andi Yudhistira, dan Kak Lucy yang lagi bertugas di Pro 1 Sorong. Terima
0: siap.
7: Kasih.
1: Oke, siap.
7: Mbak Ita dan Mas Yudi.
1: Siap, Bu Ana.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Satu lagi kita terima penelpon dari Toli-Toli, ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
8: Halo, selamat malam Mas Yudi.
0: Siap.
1: Iya, Mbak Haryanti.
0: Silakan dengan Mbak Vivi.
8: Memori lewat lagi. Iya.
1: Langsung ya Mbak Haryanti dengan Mbak Vivi Kabul.
8: Ya, Mbak Vivi Kabul. Selamat malam Mbak Vivi Kabul. Assalamualaikum. Salam kenal ya Mbak Vivi Kabul. Dari Bogor ya.
2: Ya, betul.
1: Betul, itu tahu Mbak Haryanti ya.
8: Ya, dari Bogor. Sering main sih di Bogor ya kemarin. Mbak Vivi Kabul, ini kalau saya mau nilai warna musiknya nih, kayaknya colorful ya.
0: Betul ya.
1: Sekali.
8: Benar. Kayaknya semangat ceria begitu. Apakah semua di lagu Mbak Vivi seperti ini atau ada yang melo-melo?
0: Oke, okay, siap.
8: Ada nggak suatu lagu yang emang sangat berkesan buat Mbak Vivi begitu? Ke depan pengen berkolaborasi sama siapa begitu?
0: Oke, okay, siap.
8: Musik Indonesia dan atau mancanegara itu.
0: Oke. Okay.
8: Mbak Vivi, ada lagi pertanyaan terakhir. Sepenting apa sih menurut Mbak Vivi insight-nya tuh tentang keluarga seperti apa? Karena tanggal 15 besok kita akan memperingati Hari Keluarga Internasional. Jadi RRI, selamat Hari Keluarga Internasional. RRI adalah keluarga terbesar di seluruh Nusantara ya.
0: Baiklah.
8: Dan seluruh pendengar RRI juga. Oke, itu aja pertanyaan.
0: Sama-sama Mbak Haryanti. Terima kasih.
8: Ya. Untuk semuanya juga titip salam untuk keluargaku yang ada di Depok ya, untuk Bang Gusti Randa juga bersama Mbak Nia
0: Purnamasari. Nia Purnamasari. Ya.
1: Nia Paramita. Ya,
8: Mbak Ita Purnamasari dan Mas Yudi.
1: Iya, Mbak Haryanti.
0: Sama-sama.
8: Semuanya selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada mantan Camat Bogor yang bergabung bersama kita. Kita ajak berbincang ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
9: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori waktu lalu, Mbak Ita.
1: Sesama orang Bogor loh ini, Mbak Vivi ada, ini ada Teteh Dinda.
0: Teteh Dinda, dulu camat apa lurah sih?
1: Teteh Dinda.
9: Mbak Ita emang Yudi memang luar biasa.
0: Oh iya dong.
1: Teteh, bintang tamu kita orang Bogor loh, ada Mbak Vivi Kabul.
9: Ya, sampurasun.
2: Sampurasun juga.
9: Teh Kabul kumaha damang teh?
2: Alhamdulillah.
9: Kalau enggak salah pasti benar ya. Teh Vivi ini Tete tahu persis tinggalnya di mana karena di Bogor juga gitu ya.
1: Wih, mantap.
9: Kalau nggak salah, nggak jauh-jauh dari RRI Bogor gitu.
1: Oh gitu? Bener Mbak Vivi?
9: Iya.
1: Betul. Oh, tahu loh Teh Dinda ini, waduh luar biasa.
0: Jadi gini. Kan aku bilang camat Bogor.
9: Jadi Teh Vivi ini rumahnya kebetulan nggak jauh-jauh dari Teteh punya om, dia tentara juga karena Teh Vivi tadi bilang ayahnya tentara kan.
1: Iya.
9: Jadi kita main ke rumah om Teteh, Om Yansen namanya dan. itu rumah penyanyi loh, penyanyi kita loh, asli Bogor loh, namanya Teh Vivi Kabul gitu. Alhamdulillah kalau nggak salah bener loh.
0: Iya, Om Yansen namanya.
9: Ya, Om Yansen itu tentara juga Teh. Jadi waktu kecil-kecil tuh kalau liburan tuh suka main ke rumah Om Yansen. Ya Allah. Jadi gak jauh dari rumah Teh Vivi Kabul ya. Gitu. Iya, ya, gak jauh-jauh lah. Juga dari RRI Bogor ya. Gitu. Jadi tadi lagu Kusadari sudah. Terus apa tadi satu lagi?
0: Rock and roll music.
1: Rock and roll music.
9: Rock and roll music.
0: Kisah dua remaja.
9: Kalau belibet-belibet susah nanti kan ya. Itu yang kepengen, yang ada di hati siang bahana itu Teh Pak Yudi dan Mbak Ita.
0: Bahana perdamaian.
9: Itu lagu. Gimana?
1: Keren banget
9: gitu.
1: Ya, Teteh ya. Bahana perdamaian. Teteh. Aku masih SD saat itu loh, Teh.
9: Nuansanya tuh dapet banget gitu. Itu aja sih lagu Teh Vivi Kabul yang Teh Dinda suka gitu, Teh Vivi.
0: Ditunggu nanti ya. Oke. Okay. Ya.
9: Terima kasih. Okay. Teh Vivi tetap jaga kesehatan. Murang kali ada yang jadi penerus enggak Teh?
0: Oh
9: jadi
0: iya.
9: Jadi musisi gitu Teh, gitu ya.
0: Tadi ada yang nanyain, nanti dijawab.
9: Ya udah, nanti akan gitu dijawab. Aja dari Teh. Ya, mudah-mudahan Teh Vivi selalu sehat, terus berkarya. Terus buat Mbak Ita juga, deru debu itu keren abis deh.
1: Oh iya dong. Alhamdulillah.
0: Siapa dulu produsernya?
1: Produsernya
0: Mas Dwi. Iya Mas
1: Dwi
9: kan. Iya. Mantan pacar kan luar biasa.
0: Oke. Okay. Terima kasih.
9: Yudi Ismail juga. Ya. Terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Sami-sami Teteh.
0: Oke. Baiklah. Kita jawab satu persatu dari sekian banyak penelpon tadi Mbak Vivi ya.
1: Kita jawab. Ya.
0: Ini Bang Leman dari Bang Lampung. Putra putri dari Mbak Vivi.
1: Apakah
0: ada yang
1: mengikuti jejak Mbak Vivi di dunia musik?
10: Begini, mereka senang musik tapi nggak ada yang mengikuti
1: jejak saya. Tapi iya semuanya tuh. Mbak Vivi, putra putrinya semua canggih loh main musiknya, bernyanyinya juga suaranya bagus-bagus. Tapi tidak ada yang jadi profesi ya Mbak Vivi ya.
0: Gitu ya.
1: Iya. Pokoknya luar biasa putra putrinya Mbak Vivi nih.
0: Kemudian dari Bidan Louis di Sorong ini teknik banget. Lagu penyanyi seriosa, sopran tinggi, berapa ketukan? Gimana itu Mbak Ita? Mbak Vivi silakan.
10: Ini oke ya. Kalau sopran itu kan memang biasanya kan tinggi ya nadanya ya. Jadi ketukannya tergantung nyanyinya ya, lagunya yang apa. Okay. Kan ketukan kan, misalnya kalau panjang harus berapa ketukan, kadang ada ketukannya semua sampai habis apa yang si lagunya yang kita dalami seperti itu. Tapi tentunya kalau seriosa itu memang tidak semua orang ya mungkin ya bisa seperti itu gitu. Tapi kalau di kita dulu ada ketiga kategori itu, ada orang yang memang suaranya tinggi ya, bisa berapa oktav begitu ya. Nah untuk juga yang kalau untuk yang biasanya untuk yang keroncong juga bukan berarti juga dia tidak punya hambatan. Banyak juga hambatannya karena itu biasanya cengkok-cengkoknya itu kan juga susah. Nah kalau hiburan kan mungkin pop seperti biasa. Tapi artinya seriosa, terus kemudian kita juga yang lain-lainnya ada biasanya kan ada kalau di laki-laki suaranya jadi tenor ya, terus ada ininya itu semuanya jenis suara sih sebetulnya ya. Ya karena ini kan alto ya, ada jenis suaranya alto yang ini, tapi bukan berarti semuanya tuh hanya satu ininya ya, ada satu macam kategori-kategorinya seperti itu. Tentunya kalau seriusnya sekali lagi disesuaikan kita sebagaimana lagunya. Kalau lagunya memang panjang, biasanya nafasnya yang seriusnya tuh banyak yang panjang-panjang dan tingginya harus konstan seperti itu. Jadi mungkin itu cukup ya untuk saya jelaskan.
0: Siap. Oke. Kemudian ada Ibu Ana di Sorong.
1: Pertanyaannya apa, apa tadi Mas?
0: Tentang potongan rambut. Oh, ya, apakah masih sama seperti yang di sampul album dulu
1: yang
0: gitu?
1: Yang zaman dulu Mbak Vivi.
10: Waduh, itu zaman berapa tahun? Berapa puluh tahun
1: model,
10: yang lalu ya?
1: Model Agogo ya Mbak Vivi kan
10: ya, betul. Dulu
1: ya,
10: kita
1: keren-keren loh itu.
10: Betul, pakai sepatu boots ya, pakai Mbak Ita lah pakai topi.
1: Aduh, Mbak Vivi itu keren banget loh.
10: Waktu zaman dulu seperti itu kita sedang, tapi kesalahan kan dengan umurnya pun sekarang sudah sangat
1: lagi ya.
10: Sekarang sudah berhijab,
1: sudah berhijab saya, gitu. Ya Bu bidan bidan lu siapa Mbak Ana ya, Bu Ana tadi.
0: Bu Ana
1: ya.
0: Bu Ana juga nanyain usia sekarang berapa? Boleh dijawab.
1: Pokoknya yang pasti
0: boleh tidak
1: Mbak
0: gitu ya.
1: Itu awet muda titik udah.
0: Dan nyanyi dari umur berapa? Itu pertanyaan dari
1: Bu Ana.
0: Bu Ana di Sorong.
10: Oke. Okay. Saya nyanyi dari kecil ya, dari SD tuh 5 SD saya sudah nyanyi ya. Saya bilang saya nyanyi dulu karena sering latihan sama almarhum Taufan Soekarno Putra ya di Istana Bogor. Sering nyanyi dan punya band kecil waktu itu, ikut festival. Terus sudah nyanyi di kalau hari Minggu suka nyanyi di misalnya di puncak di kolam renang seperti itu ya. Jadi kita dari kecil sudah bisa menghasilkan uang.
1: Iya, luar biasa ya.
0: Siap.
10: Dikasih ini juga alhamdulillah itu aja. Kemudian berjalannya waktu kan saya bilang saya waktu bahana perdamaian udah itu pas lagi ininya saya memutuskan untuk nikah ya, untuk nikah untuk nikah dengan polisi ya seperti itu. Dan berjalannya waktu pun walaupun di polisi juga kita bisa tetap berkarya.
1: Mbak Vivi kan ya, tetap nyanyi di institusinya. Nah,
10: saya
1: iya.
10: Tapi sudah saya juga terus biasanya jadi dirihan untuk kita bikin paduan suara

0: itu yang ya kayak bahana perdamaian,
1: bahana perdamaian itu, yang
0: lintang. Ada ini ada visinya tuh seperti ya, menyuarakan sesuatu ya untuk berdamai waktu seperti itu. Betul. Kemudian yang melo-melo juga sebetulnya ada juga waktu itu yang menciptakan adalah ada juga Siti Hamzah dari Dara Putra.
1: Ya, Mbak Titi ya.
0: Ya, ada lagunya Istana Cinta itu yang di album Jopi Hitam di situ.
2: Okay.
0: Nah itu juga, tapi itu belum sempat kita ya. Saya sudah keburu nikah, jadi belum sempat yang
1: sempat dirilis ya, Mbak Vivi ya.
0: Mudah, tapi belum sempat kita. Ini kan lah ke apa ya?
1: Belum sempat dipromoin
2: ya.
1: Belum sempat dipromoin ya, Mbak Vivi ya.
2: Oke.
0: Okay. Keburu nikah, jadi tapi ya alhamdulillah sih saya bilang. Saya berkarya tetap ada maksudnya ada rekamannya. Saya juga pernah menjadi juara. Saya juga alhamdulillahnya sampai tua juga kita masih tetap nyanyi walaupun itu saya sebagai misalnya diri di paduan suara dari apa jadi masih tetap itu aja.
2: Siap. Ya. Kemudian lagu yang paling berkesan dari semua lagu yang dimiliki Mbak Vivi apakah, ini pertanyaan dari Mbak Arianti.
0: Ya tentunya memang itu bahana perdamaian.
2: Bahana perdamaian.
0: Karena dari sisi kata-katanya pun ada sesuatu yang disampaikan seperti itu ya dari liriknya dari semuanya. Jadi itu saya nyanyinya juga mungkin waktu rekaman cuma take 2 kali doang.
2: Oke. Okay.
0: Yang lain kan ya di take 2 kali langsung crack sudah selesai katanya.
1: Langsung bungkus gitu. Ya Mbak ya.
0: Iya bungkus gitu. Biasanya yang lain kan masih inilah masih itu
1: yeah,
0: masih.
1: Iya iya.
0: Ya artinya ya. Mungkin saya juga memang tenang aja itu tentang lagunya kita.
2: Oh baik. Ada rencana kolaborasi kah?
1: Ya dengan penyanyi
2: dalam dan luar negeri atau siapa gitu?
1: Iya siapa gitu Mbak Vivi kira-kira?
0: Jadi gini, saya juga kan kemarin suka diundang sama Neni Triana ya di
1: Spanyol. Oh iya.
2: Oke.
1: Mbak Neni. Iya iya.
0: Itu banyak artis. Tapi saya juga pernah ketemu semua. Saya undang ke rumah saya. Ada 30 lah semuanya tuh. Ada Tevi Kari semua. Saya ingin juga ya ada Mbak Ita. Jadi sebetulnya kita bisa bersama-sama ya. Dengan walaupun sekarang suaranya juga nggak seperti dulu ya. Tapi paling tidak saya ingin sekali mengumpulkan jadi generasi segenerasi sampai generasi Gen Z sekarang.
2: Ya. Kita kumpulkan di RRI ya, aja gitu ya.
1: Kita kumpulkan di RRI ya Mbak Vivi ya. Di Ruang Rindu.
0: Oh iyalah.
1: Ya, ya.
0: Maka bagaimanapun RRI ini adalah sejarah saya. Saya bintang radio
1: betul sekali,
0: RRI.
1: Betul sekali
2: ya, Mbak Vivi.
0: Tahun 74 saya di situ.
2: Oke. Okay.
0: Jadi untuk saya sih betulnya ini nostalgia yang betul-betul alhamdulillah gitu Mbak Ita ada
1: iya,
0: di situ.
1: Iya, pastinya,
0: gitu.
1: Pastinya
2: Mbak Ita. Oke.
0: Saya selalu ini karena Allah itu aja.
2: Siap.
1: Siap.
2: Mbak Vivi. Ini ada lagu yang judulnya Mahligai Perkawinan dan Saat Mawar Berpelangi. Judulnya keren-keren banget ya.
1: Judulnya itu romantis sekali, puitis sekali.
2: Gimana ceritanya dua lagu ini?
1: Gimana nih Mbak?
0: Jadi gini, saya bilang, saya kan waktu itu yang saya bilang, saya ini yang mungkin yang kesian juga ya, padahal itu sebetulnya udah duluan kita rekam ya, Mahligai yang itu. Karena saya selalu lihat kata-katanya gitu ya, kata-katanya kan ada yang yang artinya tuh kalau ya melonya tuh melo yang ya keren juga lah gitulah ya. Ya itu ada di albumnya waktu sama dengan Jopi Hitam, Jopi. Nah itu memang belum sempat terlalu maksimal kita ini kan gitu ya, tapi ya saya bilang sekali lagi itu adalah satu karya yang benar-benar kita sudah laksanakan ya, tapi sekali lagi saya bilang booming tidaknya tentunya sekali lagi kan ada semuanya tuh ada rezekinya masing-masing.
1: Betul.
2: Gitu. Siap kalau betul, begitu. Kalau gitu kita nikmati lagu Mahligai Perkawinan dan
1: Saat Mawar Berpelangi.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mbak Vivi, kita lanjutkan
1: Mbak
0: ya.
1: Vivi.
0: Halo Mbak Vivi.
2: Ya.
0: Siap, kita lanjutkan. Sebelum kita ngobrol lagi, kita sapa-sapa terlebih dahulu
1: yang ada di seluruh Indonesia, Mbak.
0: Yang lagi dengerin kita, Mbak
1: kita
0: Vivi.
1: Dari mana dulu, Mas Yudi?
0: Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan Banten.
1: Selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor, Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fakfa.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam ya dari Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Kemudian ada Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan juga Nias Selatan, Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan juga Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimba Raya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Somlaki, Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Selamat malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Wah, terima
1: sudah
0: kasih.
1: Kita sudah lengkap kita sapa-sapa seluruh yang ada di Indonesia.
0: Betul, betul, betul. Mbak Vivi, ini ada beberapa WhatsApp yang sudah masuk. Kita baca
1: kita
0: satu persatu ya.
1: Kita baca dulu ya, Mbak Vivi ya.
2: Boleh, ya.
0: Sebentar, mana ini? Oh, oke. Ada Dita Adikusumo di Depok. Ya. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Apa kabar Mas Yudi dan Mbak Ita Purnama Sari? Selamat bertugas. Selamat malam Mbak Vivi Kabul. Apa kabar ini Dita Mbak Vivi?
0: Oke, lagi dengerin dia.
1: Mbak Vivi, ini ada salam dari Mbak Dita dan Mas Dwiki buat Mbak Vivi.
2: Waduh, salam kembali, salam hangat, salam sayang kembali.
1: Siap.
0: Apa nih?
1: Seneng banget dengar suaranya Mbak Vivi, rock and roll. Weh, pernah dinyanyiin oleh Kasino di film Warkop. Ternyata penyanyinya Mbak Vivi. Wah,
0: okay.
1: Mantap.
0: Mbak Vivi, kapan ngeluarin single nih? Mas Yudi bikin dong Ruang Rindu off air penyanyi 70-an.
1: Ayo, siap.
0: Oh siap.
1: Ayo, Mas, kita garap.
0: Oh ya, sekarang kegiatannya apa, Mbak? Salam sehat, terima kasih. Ditanyain kegiatannya Mbak Vivi apa nih sekarang?
2: Oke, saya jawab ya.
0: Silakan.
2: Ya. Kemarin sih saya baru selesai menyelesaikan Ketua Umum Dian Gemala itu adalah selama 10 tahun ya. Jadi, kalau polisi yang berdinas, istrinya tuh namanya Bayangkari.
0: Bayangkari ya.
2: Maka Bayangkari ya. Tapi kalau sudah pensiun, istrinya menjadi Dian Kemala.
1: Dian Kemala.
2: Dan saya sudah menjadi Ketua Umum Dian Kemala selama 10 tahun.
1: Wes luar biasa.
2: Bertepat di gedung Detri Brata, Jalan Dharma.
0: Oh, dekat sama Farabi. Kita sering juga ke Detri Brata. Kemudian?
2: Iya. Kemudian sekarang baru selesai, jadi saya baru bisa santai, alhamdulillah diundang sama Mbak Ita sama Mas Yudi di sini.
0: Wah, senang sekali.
1: Beruntung sekali ya Mas Yudi, kita berhasil mendatangkan Mbak Vivi Kabul. Waduh,
0: siap. Oke. Ini ada assalamualaikum, selamat malam admin, perkenalkan aku Cinta. Usiaku saat ini masih 14 tahun loh. 14 apa 41 tahun nih?
1: 14 tahun dan duduk di kelas 8 SMP.
0: Izin kakak admin boleh bertanya, silahkan.
1: Boleh dong.
0: Kemudian ada Mas Faris di Batu Malang, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita. Faris di Batu Malang mau nanya sama bintang tamu Mbak Vivi Kabul. Mbak Vivi, kira-kira sudah berapa album yang dikeluarkan? Kira-kira di tahun 2026 ini apakah mengeluarkan single terbaru? Begitu aja katanya. Silahkan.
2: Aduh, sudah 12 lah ya kalau album, tapi yang sekarang terbaru sih saya sih belum ya, belum, tentunya udah lama sekali kan tidak rekaman. Tapi saya pengen sih sebetulnya untuk kolaborasi dengan ya mungkin ya dengan artis-artis yang lama juga ya, supaya
0: pada saya buat
2: betul-betul gitu. Nanti
1: siap.
2: Saya sama Mbak Ita
1: deh. Iya, siap Mbak Vivi. Siap-siap nanti aku bilang ke Mas Dwiki ya Mbak Vivi ya.
0: Siap memfasilitasi.
1: Siap.
0: Oke. Okay. Kita terima penelpon terlebih dahulu, ada Bang Andi di
1: dari Bengkulu.
0: Silakan Bang Andi.
1: Bang Andi.
3: Ya, selamat malam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anak-anak dulu kalau TV-TV terakhir ini.
1: Iya Bang.
3: Jadi tidak ada tidak banyak pertanyaan gitu.
0: Oh, oke, siap.
3: Karena sudah diulas semua gitu. Nah, cuma mungkin ada satu yang terlupa gitu ya. Jadi Ibu Bidan Luis ini hari ini lagi berulang tahun.
0: Oke.
3: Waktu ulang tahun Ibu Bidan Luis ya. Jadi ini tugasnya Bung Yudi dengan Mbak Ita gitu lagi ampok sama beliau ya.
0: Siap.
3: Ya itu aja.
0: Oke.
1: Oke, Bang Andi.
3: Saya selalu Mbak Vivi dengan keluarga tercinta ya.
1: Amin.
2: Terima kasih. Terima kasih.
3: Ya, saya harapkan dari kami semua, mewakili semua pendengar RRI dimanapun saat ini berada gitu.
0: Terima kasih Bang Andi.
1: Bang Andi.
0: Malam
1: Bang Andi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di line WhatsApp, halo selamat malam.
1: Malam Bang Andi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo. Halo. Iya, dengan siapa ini?
1: Malam Bang Andi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo.
1: Halo.
5: Halo, selamat malam.
1: Dengan siapa ini?
5: Dari Tawan.
0: Iya, silakan langsung dengan Mbak Vivi Kabul.
1: Selamat malam Mas, langsung dengan Mbak Vivi Kabul ya.
5: Iya, halo ya. Mbak Vivi Kabul.
4: Iya, silakan langsung dengan Mbak Vivi Kabul.
1: Halo. Selamat malam Mas, langsung dengan Mbak Vivi Kabul ya.
5: Iya, iya, halo ya. Mbak. Saya mau, saya halo. Cuman, halo Mbak Vivi Kabul, apa kabar?
2: Halo, alhamdulillah baik.
5: Jadi maaf suaranya delay soalnya.
0: Iya, silakan.
5: Satu menitan. Pokoknya saya cuma penasaran ini aja. Dulu bagaimana cara, karena kan waktu zaman itu belum ada sosial media, tidak seperti sekarang. Itu bagaimana caranya Mbak Vivi Kabul berinteraksi dengan para penggemar gitu loh, pada sosial media. Jadi kurang lebih seperti itu aja sih.
0: Siap. Oke. Okay. Terima kasih.
5: Mas Yudi sama Mbak Ita selamat bertugas. Salam dari
1: Terima kasih.
0: Terima kasih Bang Tawan. Jadi pertanyaannya gimana cara berinteraksi dengan penggemar waktu itu karena saat belum ada sosial media. Silakan.
2: Ya tentunya kan seperti ini ya, pokoknya ke dulu itu kan ada broadcast juga banyak ya, radio-radio pemancar.
1: Ya radio ya Mbak Vivi, betul.
2: Nah, radio kan masih radio-radio, biasanya ada lagu saya, tetap juga wawancara sedikit-sedikit. Kemudian di RRI Bogor juga ada ya, di RRI Jakarta juga ada. Jadi alhamdulillah sih sebetulnya RRI itu dapat sebetulnya sejarah dari semuanya ya.
1: Luar biasa.
2: Jadi untuk saya sih sebetulnya sangat appreciate sekali ya untuk RRI, karena dia berjuang terus dan betul-betul. Kalau apalagi kan mungkin ya tidak seperti iklan-iklan sekarang ya semuanya ini. Kalau itu kan RRI itu benar-benar murni, karena dulu saya juga kalau ke televisi RI dari sama Pak Pranajaya itu langsung siaran langsung, anak-anak itu ditampilkan yang apa yang vokal-vokal yang masih pemula, terus yang udah bagus jago-jago itu semuanya ada di RRI dan di televisi RI. Jadi untuk saya RRI dan televisi RI itu sangat besar sekali. Jasanya sebetulnya untuk artis-artis apalagi yang
1: luar biasa RRI.
0: Siap kalau begitu.
2: Ya itu aja.
0: Oke, okay, ya, kalau begitu kita tampilkan yang berikut ini spesial buat Mbak Vivi.
1: Mas Yudi, kalau udah ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi Mbak Vivi, ini ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Vivi ya.
0: Siap, gampang kok. Ya, jadi gampang karena ini Mbak. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati, tentu saja ini memori-memori tentang Mbak Vivi.
1: Yeah.
0: Gampang-gampang kok pertanyaannya.
1: Oke, udah siap ya Mbak Vivi ya?
2: Aduh, apa nih?
0: Aduh, apa nih? Gampang kok. Langsung pertanyaan pertama ya Mbak Vivi ya. Mbak Vivi, salah satu lagunya dimasukkan di dalam album Cinta milik Titiek Puspa tahun 1976. Apakah judul lagunya Mbak Vivi tersebut? Ya. Silakan Mbak Vivi.
1: Ciptaan Titiek Puspa.
0: Bukan ciptaan, tapi ada di albumnya Titiek Puspa. Ya.
1: Aduh, ayo apa Mbak Vivi?
0: Depannya M. Udah kita kasih clue ya. Depannya M.
1: Depannya M Mbak Vivi.
0: biasanya kalau
2: cinta
0: biasanya kalau lebaran sih ini ya.
1: Salam Mbak Vivi.
0: Ya baik, biasanya kalau lebaran ya.
1: Iya.
0: Satu lagi.
1: Satu lagi Mbak Vivi, sekali lagi satu kasih saya, aku kasih kasih satu kesempatan.
0: Ayo,
1: ayo Mbak Vivi.
0: Pas ya.
2: Albumnya Mbak Titipus Pak.
0: Iya, di album. Albumnya Mbak Titipus Pak itu judulnya Cinta. Nah, di situ ada salah satu lagunya Mbak Vivi yang dimasukkan di album tersebut.
1: Iya.
2: Usana Cinta.
0: Bukan.
1: Ah, yes, lewat.
0: Lewat. Apa Mbak Ita judulnya?
1: Maafkan Oh Kasih.
0: Ingat ya.
2: Oh, maafkan Oh.
1: Oke, Mbak Vivi, pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, selain lagu Bahana Perdamaian, Vivi Kabul di album 6 lagu terbaik Festival Lagu Populer Tingkat Nasional 1978. Apa judul lagu tersebut?
2: Bahana Perdamaian.
0: Selain lagu Bahana Perdamaian
1: selain
0: maksudnya.
1: Selain lagu Bahana Perdamaian, Mbak Vivi. Ada satu lagi.
0: Ada satu lagu lagi yang dibawakan Mbak Vivi.
2: Sama Yoni.
0: Betul. Apa judul lagunya?
1: Judul lagunya Mbak Vivi.
2: Ah, lupa sekali. Mbak kok pada update sih punya saya.
0: Iya dong.
1: Iya dong Mbak Vivi. Udah, nyerah.
0: Nyerah.
2: Nyerah.
0: Judulnya okay. Adalah
1: Hidup Manusia.
0: Bener kan?
2: Iya.
0: Oke, udah 2-0 ya. Sekarang pertanyaan yang ketiga. Vivi Kabul pernah diiringi oleh band Yukawis saat merilis album pop Sunda yang berjudul Congcorang. Siapakah nama pemimpin band tersebut?
1: Band Yukawis.
2: Aduh, saya lupa deh namanya. Aduh.
0: Depannya M udah.
1: Depannya M.
2: Aku siapa yang jamak? Aku lupa deh. Perwakilannya. Ini saya nyerah semua deh kalau itu saya benar-benar ini.
0: Nyerah semua ya.
1: Nyerah semua.
0: Siapa namanya Mbak Ita?
1: Mustafa Wiryat.
0: Ingat?
1: Ingat nggak Mbak?
2: Iya.
1: Mustafa Wiryat.
2: Alum ya, sudah menjadi oma dengan
0: kecilan. Oke, okay, pertanyaan keempat ya, silakan Mbak Ita.
1: Pada album pop volume 2, album Vivi Kabul diiringi sebuah band yang dipimpin oleh Jopi Item. Apakah nama band tersebut?
0: Silakan.
1: Ayo Mbak, ayo Mbak. Pimpinan oleh band yang dipimpin oleh Jopi Item.
2: Bukan Empat Mada sih, Empat Mada makan
1: bukan.
0: Bukan ya. Memang.
1: Kasih satu kesempatan lagi Mbak Vivi.
2: Aduh ya Allah ya Robi, ini pasti Jopi yang hitam-hitam. Ayah Jopi Item tuh mah. Ini kok. Karena kalau dia kan banyak sekali ya dengan siapa-siapa gitu.
0: Iya, nama bandnya lupa ya di album volume 2 ya.
2: Ada yang inget ya, aduh maklum deh.
0: Ini namanya mirip-mirip supermarket ya Mbak Ita ya. Udah kita bantu loh.
1: Udah, nyerah Mbak Vivi.
2: Nyerah, saya nyerah semua okay. Kayaknya Dedy. Okay.
1: Namanya adalah Alvarez Combo.
2: Ya Allah, Mbak Ita ya, karena itu ya maksudnya suami Mas Wiki itu ya, jadi hafal semua.
0: Pertanyaan terakhir.
1: Oke Mbak Vivi, pertanyaan kelima, ayo Mas Yudi.
0: Vivi Kabul pernah membawakan sebuah lagu yang berjudul Saat Mawar Berpelangi. Siapakah pencipta lagu tersebut?
1: Iya.
2: Iya, saya juga nggak tahu.
1: 5-0 dong.
0: Ih, 5-0 dong, Mbak.
2: Ini saya sebetulnya mereview ya, ini iya. Saya sendiri ya.
0: Aha.
2: Sudah lama sekali karena ini benar-benar nih Mbak Ita nih yang pertama kali nih ya wawancara di sini,
1: iya,
2: saya
1: iya.
2: Juga alhamdulillah di RRI. Kira-kira berarti saya harus mereview kembali, saya lihat lagi nanti nih album-albumnya.
0: Siap.
1: Iya,
2: cuma dulu kan masih ada ya namanya kaset yang kayak gitu.
1: Iya betul
2: kan
1: betul Mbak.
2: Pindah kaset-kaset itu sudah tidak ada gitu loh.
0: Oke. Okay.
2: Semua gitu. Mohon maaf sekali bukan jadi apa.
0: Jadi
1: maafin kok Mbak Vivi.
0: Saat Mawar Berpelangi adalah ciptaan siapa Mbak Ita?
1: Anton R. Adres.
0: Oh. Ingat ya.
1: Ingat Mbak Vivi ya.
2: Lalu terus udah pindah kan gini ya, kalau jadi istri polisi kan pindah-pindah.
1: Ya,
2: apa yang ada tuh pindah ke sana lagi. Udah kemana lagi nih? Tuh udah ditaruh.
0: Oh, siap kalau begitu.
1: Oke, Mbak Vivi.
0: Berarti 5-0 ya?
1: 5-0. Berarti Mbak Vivi kali ini enggak dapat donat, Mbak.
2: Apa-apa, Mbak. Nanti lain kali sekarang alhamdulillah sih kalau kayak gini kan kita juga bersemangat untuk mengingat kembali.
1: Betul. Ya, siap, Mbak Vivi. Iya.
2: Pun katanya kalau saya.
0: Oke. Ini kita terima satu penelpon sebelum kita break ya.
1: Dari Ciguria Tebet.
0: Silakan Ciguria.
6: Selamat Ciguria, selamat rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Iya.
6: Presenter ganteng.
0: Oke.
6: Okay. Sang Ayu, Mbak Ita Purnamasari dan Bang Yudi Ismail.
1: Ciguria. Oke, okay, langsung dengan Mbak Vivi ya. Halo, Ciguria.
6: Mbak Vivi, kabur?
2: Assalamualaikum. Halo,
6: suara Ciguria enggak Mbak Vivi?
0: Dengar dong, ya, dijawab lo itu.
6: Oh, dengar. Mbak Vivi kabul. Coba dong nanti saya minta ini aja kok, cuma minta suara tanpa musiknya. Mbak Vivi coba nyanyikan lagunya yang judulnya Kisah Dua Remaja.
1: Oh,
6: ada lagunya kan?
0: Iya. Ada, tadi udah diputar. Nah,
6: ada kan Mbak Ita ya lagunya ya?
1: Iya, lagunya.
6: Baik. Tanpa musik ya. Terus itu saja pertanyaan dari Ciguria. Pokoknya
1: siap.
6: Buat Mbak Ita sama Bang Yudi, sama Bang Yudi selamat bertugas. Semua presenter Pro 1 yang lagi tugas, selamat mendengarkan aja. Itu saja, terima kasih banyak.
0: Terima kasih. Mbak Vivi diminta membawakan lagu Kisah Dua Remaja.
1: Refrennya aja.
0: Aman kah? Silahkan.
2: Aduh, itu soalnya lagunya kan tinggi. Kisah dua remaja bagai kumbang bunga seiring bertemu basah. Bunga begitu bunga, bunga berpura malu. Nah, hahaha, sudah tidak nyampe.
0: Siap kalau begitu.
1: Oke. Okay. Udah dong Ciguria, udah ya, sudah puas ya.
0: Sudah Ciguria. Puas.
2: Iya, mohon maaf Bu ya.
0: Mbak Vivi, kita jeda dulu sejenak, kita dengerin. Ini kebetulan ada lagu yang sangat bersejarah. Ada Hidup Manusia, Vivi Kabul bersama Jonas Soisa dan ada lagu berbahasa
1: Sunda. Ini Mbak Vivi.
0: Kita dengerin lagunya ya.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Boneka Abdi dari Mbak Vivi Kabul.
1: Aduh, gemes banget nih Mbak Vivi. Dengar Mbak Vivi nyanyi bahasa Sunda. Gimana ceritanya nih Mbak Vivi?
2: Memori zaman dulu.
0: Memori zaman dulu ya.
1: Ini tahun berapa Mbak Vivi?
2: Itu saya masih SMA kali ya itu ya. SMA ya.
1: Kumus
0: gemes. Dan meskipun pop Sunda tapi iramanya atau genrenya pop enggak ada ini, enggak ada apa ya, unsur musik Sundanya ya. Iya, benar.
1: Cuman bahasanya aja.
0: Bahasanya ada yang bahasa Sunda.
2: Iya, bahasa aja. Karena dulu juga siapa ada yang mimpin yang di Selina
0: tuh siapa? Di Selina, iya.
2: Ada siapa, Mas siapa ya dulu tuh. Jadi kali-kali dia bawain lagu Sunda, tapi lagu Sundanya mungkin buat dia tuh lagu sudah modern begitu lah.
0: Iya.
2: Jadi iranganya lagu yang gimana, yang penting bahasanya bahasa Sunda.
1: Iya, benar-benar.
0: Siap, benar, kalau begitu. Sebentar, ini ada, gimana Mbak Vivi?
2: Ya maklum nih Mbak Ita, maksudnya alhamdulillah nih hari ini saya jadi akhirnya merewind kembali ya semua.
1: Jadi, berkat Ruang Rindu RRI ya Mbak Vivi ya, RRI ke-1. Kata
2: saya rindu.
1: Benar-benar.
2: Iya
1: benar Mbak Vivi.
0: Siap.
2: Agak lupa-lupa sedikit.
0: Enggak apa-apa, dimaklumi
1: banget.
0: Ini ada voice note, coba kita dengarkan ya.
3: Selamat malam Mbak Ita Purnamasari dan Mas Judi Ismail, dan selamat malam Mbak Vivi Kabul. Saya akan bertanya, Mbak Vivi itu lahiran dari daerah mana, dan ada yang kedua, putra putrinya ada yang mengikuti jejak karir dari mamanya tidak? Begitu Mbak Ita, Mbak Vivi dan Mbak Yudi Ismail.
0: Siap.
3: Atas beri waktunya, selamat malam dalam acara Ruang Rindu. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu. Matur nuwun. Salam sehat selalu.
1: Sami-sami.
0: Ini dari Yogyakarta kayaknya.
1: Dari Yogyakarta.
0: Silakan Mbak Vivi, tadi pertanyaannya apa tadi ya? Kok jadi lupa?
1: Itu ada jejak putra putri.
0: Oh, jejak putra putri. Tadi udah dijawab sih. Oh, Mbak, ini Pak Mujiana di Giripeni Wates Kulon Progo, Yogyakarta.
1: Mbak Ita, Mas Yudi mau tanya. Mana ini?
0: Enggak, itu tadi udah disampaikan lewat voice note.
2: Udah belajeng dalu, jadi saya memang anak-anak tidak ada yang segede saya karena profesinya berbeda-beda. Tapi semuanya senang nyanyi.
1: Semuanya suka
2: dan
1: nyanyi.
2: Kalau nyanyi juga dia sekali-sekali bisa di mana-mana juga gitu aja.
0: Oke. Satu lagi tadi yang ditanyakan Pak Mujiana, asal dari mana?
2: Ya, kelahiran Bandung, tetap jadi Jawa Barat, orang Sunda ya.
1: Orang Sunda.
2: Tapi besarnya ya, Sunda besarnya di Bogor.
0: Oh, nah, oke. Okay.
1: Itu dia. Nah, siap.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih Mbak Vivi. Sebelum kita tutup kebersamaan kita, apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1
1: seluruh Indonesia, Mbak Vivi?
2: Ya, oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini saya juga baru pertama kali di Ruang Rindu. Ternyata luar biasa acara ini. Betul.
1: Seru.
2: Sebetulnya untuk saya tuh sangat betul-betul meriwain lagi ya kegiatan-kegiatan saya zaman dulu. Ternyata banyak juga. Saya yakin ke depan memang mesti banyak wawancara, karena saya lihat kemarin juga saya melihat di Starina ya, banyak artis-artis yang zaman dulu yang berprestasi.
1: Betul.
2: Mungkin kalau ditampilkan di sini lagi, mereka semua jadi ingat kembali. Jadi saya sangat mengapresiasi ya ini ya acara ini. Mudah-mudahan Mbak Ita sama Mas Yudi terus bisa meningkatkan lagi.
1: Siap.
2: Dan maju terus, karena
1: amin.
2: Dengan adanya maksudnya begini ya, zaman-zaman dahulu tuh memang untuk jadi penyanyi itu sangat luar biasa.
1: Susah loh Mbak ya.
2: Harus ikut festival, harus bintang radio.
1: Betul,
2: baru dia
1: betul.
2: Bisa.
1: Betul,
2: belum
1: betul.
2: Lagi kan tidak ada media sosial, tidak ada yang live. Kita kalau rekaman ingat nggak Mbak Ita, kalau salah mulai
1: ulang lagi. Dan masih pakai pita yang gede banget ya Mbak Vivi ya.
2: Pita yang besar. Nah, itu betul-betul satu perjuangan dan saya yakin Mbak, pokoknya bagus-bagus. Kemarin saya lihat ya di Starina mengadakan Hari Kartini dan ada lomba lansia, mungkin itu ya banyak yang lansia yang ikut. 15 finalisnya semuanya suaranya tidak ada yang jelek, bagus semua.
1: Nah,
2: jadi lagi Mbak Intan, monggo nanti kita kali-kali kita kumpulkan semua.
1: Ayo siap Mbak Vivi.
2: Ya, nanti kita ini kan supaya mereka juga Ruang Rindu ini menjadi suatu ajang, sekali lagi kita reuni semua gitu aja. Jadi kita ya walaupun kita juga udah, saya juga sudah oma-oma dengan cucu yang 9 orang ya. Yang lain juga saya rasa banyak ibu-ibu yang masih juga eksis sampai sekarang gitu. Karena saya lihat dari WA-nya ke saya, banyak WA-nya masuk ke saya. Jadi saya suka mengamati semuanya semuluh. Masya Allah semuanya juga masih hebat-hebat semua. Dan banyak juga yang sudah yang mau hijrah-hijrah yang jadi baik, yang jadi terusnya dia mendidik anak-anaknya semua. Dan semuanya juga sekarang banyak yang berkarya dengan baik, dengan sudah dengan zaman yang sekarang ya. Banyak juga anak-anak yang dari generasi-generasi yang dulu.
0: Siap.
2: Ibunya juga ibunya masih hebat-hebat. Jadi terima kasih.
1: Biasa. Pastinya Mbak Vivi.
2: Kita teman ini sudah bikin acara ini.
0: Mudah-mudahan nanti bisa
1: kita
0: tatap muka ya.
1: Tatap muka bersama artis-artis legend lainnya Mbak Vivi ya. Siap.
0: Okay. Terima kasih banyak Mbak Vivi. Selamat istirahat.
1: Selamat istirahat.
0: Sukses terus, sehat selalu ya.
1: Nanti ya kapan-kapan jumpa. Kita ngopi-ngopi bareng ya Mbak Vivi ya.
2: Oke. <Okay. laughs>
0: Baik, kalau begitu selamat malam Mbak Vivi. Salam buat keluarga.
1: Selamat keluarga Mbak Vivi.
2: Mbak Ita, Mbak Yudi, sehat selalu.
0: Terima kasih. Assalamualaikum. Saudara pendengar, demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Udah gak berasa ya mas, tiba-tiba sudah jam 10 malam.
0: Ini tadi lewat jam 9.10 loh. Ini ada lagu yang paling hits,
1: dari Mbak Vivi Kabul,
0: Bahana Perdamaian. Saya Yudi Ismail.
1: Kita Purnama Sari.
0: Sampai bertemu lagi Rabu depan.

0: selamat datang.
1: Jadi keretanya masih 2 jam lagi. Tahu gitu tadi Mami masih sempat belanja oleh-oleh buat teman-teman arisan.
2: Tamu ini kok bisa salah lihat jadwal Toto? Bejo, Bejo.
3: Loh, kok jadi nyalain Bejo toh Mimi? Bejo kan dapat info jadwal kereta api ini dari Cak Pi. Ayo Cak, sampai niki tanggung jawab toh.
4: Iya, maafkan saya Bu Bos. 20 tahun jadi supir, baru sekarang saya salah lihat jadwal. Maklum, faktor U. Tapi lebih baik datang awal daripada terlambat toh.
1: Ya sudah, wong ya sudah terlanjur.
2: Tapi 2 jam nunggu kereta datang ini terus kita ngapain? Mau makan kenyang, mau tidur kok ya tempatnya ramai begini.
3: Lah ini yang pelupa bukan cuma Cak Pi itu ternyata. Mami juga pelupa ini.
1: Loh.
3: Kalau jam 9 sampai jam 11 malam itu waktunya ruang rindu. Kami kirim-kirim salam buat pasukan Giba RT.
4: Wah, kok ya sama. Suka ruang rindu. Tiap hari kecuali Rabu kan? Saya juga dengerin Pro 1 RRI Kediri loh. Rain and snow, trying to
5: forget but I won't let go. Walah, untung Bejo ingat. Untung sekarang ini sudah ada RRI digital. Fans-fansku pasti sudah nungguin.
4: Beli madu di warung Cikgu.
3: Ruang rindu,
5: ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

untuk kehadiran informasi dan inspirasi. Anda masih bersama saya Arvondo, pendengar ya, kita mau masuk menjajan ruang rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu yang bisa merequestkan lagu kesayangan Anda ya. Lagu Indo dan juga lagu mancanegara lawas ya. Pokoknya tahun terakhir tahun 2000-an boleh ya. Melalui jalur on air 0354311108 atau menjawab pesan singkat WhatsApp juga SMS di 0811341111.

0: Pertama kali ada dari Pak Zainal Abidin. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Mas Aril ya.
0: Siap, Pak Zainal, gimana kabar?
1: Alhamdulillah sehat. Ruang Rindu.
0: Ruang berbagi rindu.
1: Memori lagi.
0: Lewat lagu. Pak Zainal, gimana kabarnya Pak Zainal? Gimana kabarnya Pak Zainal?
1: Halo?
0: Halo Pak Zainal, Pak Zainal.
1: Halo?
0: Gimana kabarnya Pak Zainal? Halo? Halo? Iya, halo.
1: Alhamdulillah baik, sehat.
0: Oke, mau request lagunya apa Pak Zainal? Pak Zainal.
1: Halo.
0: Iya. Mau request lagunya apa ini?
1: I don't like to still sleep alone.
0: I don't like to sleep alone.
1: Paul Anka.
0: Siap. Dari Paul Anka. Sudah ready. Salam-salamnya monggo.
1: Salamnya buat Pak Wiji di Tokyo.
0: Inge,
1: Mas Pak Arif. Wiji, Pak Rahma.
0: Mm-mm.
1: Pak Supardi. Bunda Eti,
0: okay.
1: Bu Tri bersama Pak Fredy, Bu Sita, Mama Wanda, Pak Setioko, Pak Mariono,
0: okay.
1: Bopo Bani, Pak Karyoto,
0: okay.
1: Pak Muloto, Yang Purbo,
0: okay.
1: Redul, Mas Putra, okay. Tutur,
0: okay.
1: Pak Huger,
0: okay.
1: Pak Lamet, Pak Tarsim,
0: okay.
1: Pak Agus,
0: okay.
1: Ibu Farida,
0: okay.
1: Pak Irwan, Mbak Vina, Mbah Kromo, Pak Uco,
0: okay.
1: Dan semuanya aja.
0: Yang okay.
1: Lagi mendengarkan RRI Kediri. Buat Mas Arul, terima kasih waktunya.
0: Matur Mbah Nun.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam wabarakatuh. Ada Pak Zainal Abidin di Balikpapan ya, sudah merapat di jalur telepon WhatsApp 0811354116. Di belakang Pak Zainal, monggo yuk ya, sampai dengan nanti merapat pada pukul 23 ya, waktu kita cuma hanya 1 jam aja ya, enggak lama-lama gitu kan. Barusan kita sudah menyimak ke Ruang Rindu Berjaringan, soalnya ya 2 jam gitu kan ya, 1 jam khusus untuk pendengar setia RRI Kediri.

Sudah ada yang masuk di jalur pesan singkat. Ada dari Pak Mariono di Karangwaru Tulung Agung ya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu dan memori lagu. Pak Mariono di Karangwaru Tulung Agung minta diputarkan lagunya Mancanegara I'm Holding On dari Char Future. Oke, salamnya untuk Bu Eti, Bu Sita, Pak Selamat, Pak Sukarji, Pak Munoto, Bu Bapani, Pak Setioko, Pak Zainal Abidin, ada Pak Agus yang Purbo, Lekdul juga ya, Pak Sugianto. Dan pendengar 101 RRI Kediri bersama dengan Kak Ariel Fonda gitu katanya ya. Petugas diberikan kesehatan, kebahagiaan, rezeki barokah. Amin.

Pak Marion aja lagunya baru ya, bukan lagu 2000-an itu ya, Car Futur ya. Jadi monggo untuk diganti Pak Mariono ya, kalau mau yang apa namanya itu di agak lama dikit ya, kalau misalkan tahun kan barusan ini baru rilis.

0: Oke, sudah ada yang masuk lagi dari Tulungagung, ada yang Purba. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam
0: Ruang Rindu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu.
1: Ruang bagi rindu, memori warna lagu.
0: Yang malam Purba, Mas Arin. Malam, gimana kabarnya yang Purba?
1: Baik, sehat. Gimana Mas Arin, sehat?
0: Bisa teriak-teriak masih.
1: Ya juga ya.
0: Alhamdulillah teriak-teriak.
1: Alhamdulillah sehat juga. Ini apa, Indo apa manca?
0: Dua-duanya, yang mau. Pokoknya tahun 2000-an maksimal. Maksimal tahun 2000. Maksimalnya tahun 2000. Lebih muda.
1: Manca lah.
0: Manca Indo? Indo, manca Indo, dua-duanya boleh.
1: Oh, dua-duanya. Kita tak minta dari ano, apa itu? Dari Agnes mau nikah ya Mas ya?
0: Agnes mau nikah siapa itu?
1: Mau nikah. Matahariku, matahariku.
0: Matahariku ya. Sudah ready. Salam-salamnya monggo.
1: Ya, tadi ada Mama Riono. Selamat malam. Sehat selalu sama keluarga.
0: Amin.
1: Ada lagi itu juga begitu. Selamat malam. Dan lagi Pak Samet sudah naik pol Mas Ariel.
0: Tereng.
1: Monggo Pak Samet nggih ditenggel arah nang lanang nih.
0: Bisa aja.
1: Selamat malam juga Pak Radhi sama Ibu Nalam juga, Bung Ferdi juga Ibu okay. Itu selamat malam sama okay. Lagi kita Ginda juga selamat malam
0: okay.
1: Dan juga ayah Pak Agus dan semua saya benar RGD selamat malam. Itu aja Mas, terima kasih Mas Ari.
0: Terima kasih yang Urba.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini saya putarkan dulu ya pendengar ya, yang mau masuk lagi di segmen kedua nantinya ya, insya Allah masih ada ya. Kalau nggak keputar nanti saya putarkan dipukul sampai ya sakit dong kalau dipukul. Pada pukul 23 nanti di Harmoni Malam ya, pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu dan Memori.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

Oke, baik pendengar ya, sudah saya hadirkan tadi requestan dari pendengar semuanya. Monggo silakan yang ingin masuk kembali ya, jalur on air ya, 0354311108 ataupun jalur pesan singkat WhatsApp juga SMS 0811 3541116.

Baik pendengar, memang tadi di sekitaran Pare Kediri dan sekitarnya ya, tepatnya pukul 13 hingga pukul 15 tadi ya, sempat diguyur hujan deras gitu ya. Namun seiring berjalannya waktu sampai menjelang kumandang azan maghrib kalau nggak salah tadi ya, pukul 16 mungkin sudah mulai reda ya. Dan juga kondisi cuaca ya di sekitaran Pare yang awalnya panas ya, terik gitu ya, namun setelah diguyur hujan jadi sudah mulai berangsur dingin. Hingga malam ini ya sudah mulai terasa dingin. Nah, seperti apa kondisi cuaca yang ada di sekitar Anda, monggo silakan yang ingin menginformasikan boleh ya melalui jalur on air 0354 3101108 ataupun di jalur pesan singkat WhatsApp juga SMS dan 0811 3541116.

Mungkin bagi pengguna yang ingin bergabung ya, saya tunggu kebersamaannya. Saya sedikit memberikan informasi ya, seperti yang ada di kawasan Kediri Raya. Harga komoditas cabai di Kediri cenderung stabil pendengar ya. Dan harga tertinggi pada jenis cabai rawit pun berada di angka Rp67 per kilogramnya. Menurut tersebut pun berdasarkan rilis dari harga aneka cabai di pasar Induk Pare dari Asosiasi Petani Cabai Indonesia Kabupaten Kediri ya, per hari Selasa kemarin. Harga cabai rawit merah ya varietas Brengo 99 di tingkat grosir harganya pun stabil, yaitu berada di angka Rp67.000 per kilogramnya. Lalu untuk cabai rawit jenis Asmoro 043 dengan harga Rp64.000 per kilogramnya. Lalu jenis Prentul Tumi ya 99 berada di harga Rp57.000 per kilogramnya. Kemudian cabai rawit jenis Juwita 25F1 ya di tingkat harga grosir di pasar Induk Pare Kabupaten Kediri mencapai Rp57.000 per kilogramnya. Lalu untuk harga komoditas cabai merah besar jenis Gada Evo rata-rata berada di angka Rp43.000 per kilogramnya. Cabai merah besar Imola ya, jenis Imola berada di angka Rp41.000 per kilogramnya. Juga cabai besar jenis Sandi 08 ya berada di harga Rp39.000 naik ya per kilogramnya. Yang mana menurut Suyono ya, ketua APCI Kabupaten Kediri ya, yang mana berkatakan maksudnya harga tersebut pun dan harga cabai rawit ya merah dan juga cabai merah keriting ya serta pasokan masih tetap aman ya, sedangkan harga cabai merah besar sedikit turun biarpun pasokan juga masih tetap. Jadi harga grosir komoditas cabai merah keriting stabil untuk varietas Bustavi berada di angka Rp40.000 per kilogramnya, dan juga jenis Asibat 46 dengan harga Rp38.000 per kilogramnya. Serapan cabai untuk sektor industri sendiri pendengarnya melalui grower yang mana untuk sudah untuk jenis cabai merah besar ya sebanyak 1 ton, cabai merah keriting 0,5 ton dan juga cabai merah rawit ya, cabai rawit merah sebanyak 1 ton. Pengiriman cabai ke wilayah Jabodetabek pun libur ya, namun di Kediri sendiri tetap terdapat pengiriman ke wilayah Kalimantan jenis cabai rawit merah sebanyak 3 ton.

Pendengar ya, ini sudah ada pendengar lagi yang masuk. Ada Suster Yuli. Halo Suster Yuli. Yeay, Suster Yuli dan juga ada Makmi. Semangat terus Suster Yuli dan juga Makmi yang ada di rumah G. Ya, ruang rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu gitu. Assalamualaikum, waalaikumsalam Mas Aril. Saya request apa aja deh. Oke, apa aja katanya. Ini sudah saya siapkan ini. Terutama lagu kesayangannya almarhumah Bunda Eli ya. Dari Meriam Belina Indah Rencanamu Tuhan sudah saya siapkan ini Suster Yuli ya. Salamnya untuk semuanya aja. Selamat beristirahat untuk Mas Arilnya. Selamat bertugas. Terima kasih sama-sama Suster Yuli. Sehat-sehat selalu. Tetap semangat. Oke pendengar ya, dengan hadirnya Suster Yuli ya, menutup jumpa kita dalam penyajian ruang rindu, ruang berbagi rindu dan memori dan lagu ya. Terima kasih atas tensinya. Ada Pak Zainal Abidin, ada Pak Mariono, ada Eyang Purba, dan ada Suster Yuli ya. Mudah-mudahan bisa menghibur pendengar semuanya. Sekali lagi pendengar ya, pada pukul 23 kita bergeser dalam menjalin harmoni malam ya. Lalu dilanjutkan renungan malam juga tuntut siaran. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM Radio Pro 1 Kediri, kenal informasi dan inspirasi.

Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS di Jawa Timur berhasil dinobatkan sebagai Taman Nasional Terindah Ketiga di dunia. Prestasi ini dirilis oleh Bonds, sebuah platform layanan perjalanan internasional dalam daftar bertajuk The World's Most Beautiful National Park. Posisi ini menempatkan Bromo tepat di bawah Taman Nasional Kruger di Afrika Selatan yang berada di posisi pertama dan Taman Nasional Lençóis Maranhenses di Brasil di urutan kedua. Penilaian ini berdasarkan pada akumulasi data yang komprehensif meliputi jumlah unggahan di media sosial seperti Instagram dan TikTok, jumlah ulasan daring hingga volume pencarian di Google sepanjang tahun 2023. Bromo mendapatkan skor tinggi berkat pesona matahari terbitnya yang ikonik serta landscape gunung berapi aktif yang unik yang terbukti sangat menarik bagi wisatawan mancanegara dan populer di platform digital global. Pencapaian ini disambut positif oleh pemerintah daerah dan pengelola Taman Nasional sebagai bentuk pengakuan dunia terhadap keindahan alam Indonesia. Selain keindahan visualnya, kawasan ini juga dinilai memiliki nilai

Kami, partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Maimunah. Ayo, kok buang sampahnya di situ? Kalau sampahnya makin menggunung, siapa yang mau membersihkan?
1: Pak RT, ngapunten Pak, ini kan lahannya PT KAI. Jadi Pak RT apa ya punya hak untuk melarang warga buang sampah di sini?
0: Lah ini, repot kalau SDM warga kita kayak sampean semua. Kalau bukan punya kita, terus kita bisa mengotori seenaknya. Ya enggak gitu tuh konsepnya. Lagian, sudah ada bank sampah di RT kita. Monggo, dimanfaatkan.
1: Loh, ada toh Pak? Wah, kalau gitu saya buang sampahnya di sana aja ya. Maklum Pak RT, rumah saya nggak ada lahan buat buang sampah.
0: Makanya toh, grup WA RT itu dibuka. Mulai sudah diinfokan, pilah sampah dari rumah. Logam, botol, kertas, kardus. Kalau sudah banyak, bawa ke bank sampah buat ditimbang. Lumayan toh, uangnya bisa buat tambah-tambah belanja di tukang sayur.
1: Oh gitu, tapi katanya bank sampah gak mau nerima sampah plastik Pak.
0: Lah emang iya, sampah plastik kan gak laku, gak ramah lingkungan. Makanya kurangi pemakaian plastik.
1: Sampah terpilah jadi rupiah.
0: Bersih lingkungannya, semangat belanjanya.

0: Di dalam narasi besar sejarah dunia, perubahan sering dikaitkan dengan perang besar, revolusi industri, atau lahirnya tokoh-tokoh berpengaruh. Namun ada satu kisah yang menunjukkan bahwa sejarah juga bisa digerakkan oleh sesuatu yang lebih kecil, bahkan nyaris tidak terlihat dalam peta global, yakni sebutir biji pala. Dari sebuah pulau kecil di Kepulauan Banda, Maluku, lahirlah salah satu episode paling menentukan dalam sejarah perdagangan dunia. Pulau itu bernama Pulau Run. Secara geografis, Pulau Run hanyalah pulau kecil di tengah gugusan Kepulauan Banda. Tidak luas, tidak berpenduduk besar, dan hari ini pun relatif tenang serta jauh dari pusat perhatian dunia. Namun, pada abad ke-16 hingga ke-17, Pulau Run pernah menjadi salah satu titik paling strategis di peta ekonomi global. Persaingan antar negara-negara Eropa tidak lagi sekedar perdagangan. Ia berubah menjadi kompetisi kekuasaan yang melibatkan armada laut, benteng pertahanan, monopoli paksa, dan intervensi politik. Salah satu momen paling signifikan dalam sejarah Pulau Run terjadi pada tahun 1667 melalui Treaty of Breda. Dalam perjanjian tersebut, Inggris dan Belanda menyepakati pertukaran wilayah kolonial. Inggris menyerahkan Pulau Run kepada Belanda, sebagai gantinya Belanda menyerahkan wilayah New Amsterdam atau Manhattan kepada Inggris sebagai wilayah yang kemudian berkembang menjadi New York.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: baju batik yang baru kita beli di Jogja kapan hari itu mana ya? Batik bapak yang lama ini loh, sudah tidak ada yang muat. Nanti ada rapat sama Pak Direktur.
1: Walah, lawang kemarin baju batik bapak baru dipakai ke acara mantenannya si Mamat di Jombang. Sekarang ya masih di cucian.
0: Oh gitu, yowis, bapak tak pakai kemeja biasa saja. Oh iya, bekal bapak dimasukkan plastik saja yuk. Ribet kalau bawa kotak makan.
1: Lolo, yuk gak boleh. Pokoknya sekarang biasakan bawa kotak makan sendiri dari rumah. Tumbler buat air minum juga udah ibu siapkan. Sudah waktunya diet plastik.
0: Ribet bu, gak praktis. Kalau pakai plastik kan enak, gak nyuci, langsung buang maklum ke tempat sampah.
1: Bapak ini kok ya kalah sama anak-anak. Mereka saja sudah pada ngerti. Plastik yang dipakai cuma 5 menit butuh ratusan tahun untuk terurai loh pak. Bapak mau sampah-sampah plastik itu balik lagi ke meja makan kita suatu hari nanti.
0: Diet plastik bukanlah hal sulit. Ini hanya soal habit.
1: Ayo diet plastik. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.
2: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Peta Harta Karun. Seorang pria dewasa sedang berjalan-jalan di pantai. Pria itu lalu melihat sebuah botol kaca. Lalu ia pun memungutnya dan melihat ada secarik kertas di dalam botol. Dia kemudian menarik gabus penyumbat botol dan menemukan bahwa kertas tersebut ternyata sebuah peta harta karun. Tetapi pria itu tidak percaya, sehingga dimasukkan peta harta karun itu kembali ke dalam botol. Kemudian menyumbat botol dan melemparkan kembali botol itu ke laut. Beberapa saat kemudian, seorang pria dewasa juga sedang berjalan di tepi pantai dan melihat botol kaca itu terapung di air. Lalu ia mengambil, membukanya, dan menemukan peta. Ia pun bertanya-tanya, sebanyak apakah harta karun yang disebutkan di peta itu? Wah, aku akan berusaha mencari harta karun ini. Ia lalu menyewa perahu dan menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta itu. Setelah sampai di tempat yang ditunjukkan peta, ia melihat bahwa tampak ada sesuatu di bawah air yang menyerupai peti harta karun. Ia lalu menyeburkan dirinya ke dalam laut dan menyelam menuju benda bersinar itu. Tetapi ternyata lokasi peti harta karun itu jauh lebih dalam dari perkiraannya. Ia hampir kehabisan nafas. Ia lalu bergegas kembali ke perahu dan menyerah. Lantas botol berisi peta itu diambilnya, ditutup, lalu dilemparkan kembali ke laut. Setelah itu ada satu pria dewasa juga. Seperti pria sebelumnya, ia juga melihat botol itu, membukanya, dan menemukan peta harta karun. Ia sangat bersemangat untuk menemukan harta karun tersebut. Ia melihat ada perahu di tepi pantai, dan ia lalu menggunakan perahu tersebut untuk menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta. Setelah sampai di tempat yang dimaksud, ia lalu menceburkan diri ke laut dan menyelam menuju ke peti harta karun. Tetapi ternyata lokasi peti itu sangat dalam dan nafasnya tidak mungkin bisa menjangkaunya. Maka ia memutuskan kembali ke perahu. Ia lalu kembali ke pantai dan menyewa perlengkapan selam. Dengan perlengkapan selam lengkap, ia kembali menyelam menuju ke peti harta karun dan membawanya ke perahu. Matanya berbinar-binar ketika melihat peti harta karun itu penuh berisi emas dan berlian. Kisah ini mengingatkan saya untuk jangan menyerah, apalagi sebelum mencapai garis akhir. Mungkin kita pernah gagal, tapi bukan berarti kita ditakdirkan untuk gagal.

Baik, dengan demikian selesailah sudah tugas kami dalam menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Rabu 13 Mei 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan akhirnya kami dan segenap kerabat kerja bertugas pada malam hari ini mohon diri. Selamat malam, selamat beristirahat, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Kediri, program 1 FM 100,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Kediri, program 1 FM 100.2 MHz. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Kamis 14 Mei 2026. Dari Jalan Panglima Besar Sudirman Selamat, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: masih di satu frekuensi 100,2 FM RRI Kediri.
1: Selamat pagi pendengar di 100,2 Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi dengan saya Fauzi Ahmad, ya, yang akan bersama di Kediri pagi hari ini, edisi Kamis 14 Mei 2026 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, ya, nanti akan saya sajikan beberapa program, di antaranya ada Mutiara Pagi, mungkin nanti ada pengajian Al-Quran dan juga dengan pengajian dengan Ustaz, dan juga nanti ada warta berita daerah dari Pro 1 Surabaya. Ada Kediri pagi ini ada berita sentral dari Pro 3 Jakarta, ada Kediri menyapa, ada juga Jatim hari ini. Dan mendengar, ya, lagi kita akan dengarkan pengajian Al-Quran dengan surat Al-Alam, Al-Am ayat 1. Selamat mendengarkan.

يعلم ما تكسبون.